0: Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cak Imin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
0: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Iful berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
0: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan kemiskinan menjadi fokus kementerian dan lembaga sehingga kemiskinan ekstrim 0% pada tahun 2026 dapat terwujud. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
4: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Kuincurcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
5: Anak dipakai aja seragam biasanya kalau buat sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
6: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak? Dibelikan orang tua kah atau apa?
7: Beli.
6: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
7: Senang.
6: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
7: Belajar yang rajin.
4: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
8: Depan kita berharap dan mengimbau mungkin beberapa
4: Masin. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taklim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
10: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
11: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
10: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
11: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
12: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
11: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
13: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
14: 29 dari Majalengka sebanyak 42 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya berapa jemaah ya? Kebetulan karena jemaahnya
13: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
15: Ya, baik. Penerima Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya. Kedua,
3: ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
15: Ya, baik, pendengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Syamsuddin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI, terus mengudara dari Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.

0: Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
1: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
2: Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widiasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
3: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
2: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktif pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
4: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
1: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
6: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu

0: sah-sah saja atau wajar-wajar saja, tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
1: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi sendiri masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa dari masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS kesehatan.
2: Kalau Beta akan naik sih apa-apa. Apa yang pentingnya waktu kalau katong pi rumah sakit dong layani katong yang baik, terus obat tuh ada. Yang kaget gini, obat katong pi beli di luar lagi. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik sih apa-apa sih. Yang penting diimbangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekadar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwa menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Tidak sedikit terjadinya kebakaran diakibatkan oleh penggunaan gas LPG. Kejadian seperti ini sebagian berawal dari kelalaian dalam pemasangan, pemeliharaan tabung dan kompor gas sehingga terjadi kebocoran dan terjadilah kebakaran. Jika terjadi kebocoran, hindari menyalakan listrik atau korek api. Selang rentan bocor karena tertindih atau tertekuk. Karena itu, guna menghindari kebakaran karena kompor gas, bersihkan kompor secara rutin dari tumpahan minyak dan makanan yang melekat.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Apakah kamu

pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial narasi yang menyebut hantavirus merupakan efek samping dari vaksin COVID-19 produksi Pfizer. Klaim tersebut disertai tangkapan dokumen yang disebut sebagai daftar efek samping vaksin ini. Jadi mari kita cek faktanya. Tim cek fakta Kompas.com menemukan bahwa dokumen yang beredar memang asli dan berasal dari situs Public Health and Medical Professionals for Transparency PHMPT. Dokumen ini berisi analisa laporan kejadian setelah vaksin COVID-19 Pfizer dan BioNTech. Tapi, klaim yang menyebut hantavirus adalah efek sampingnya adalah keliru. Dalam dokumen ini, hantavirus hanya masuk dalam daftar kejadian tak diinginkan yang menjadi perhatian khusus atau adverse events of special interest, bukan efek samping yang terbukti disebabkan oleh vaksin. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa laporan kejadian setelah vaksin tidak otomatis berarti vaksin menjadi penyebabnya. Kejadian tersebut bisa dipengaruhi oleh kondisi kesehatan lain seperti riwayat penyakit sebelumnya atau faktor medis lain yang dialami pasien. Selain itu, dalam daftar resmi efek samping vaksin COVID-19 Pfizer yang diterbitkan Otoritas Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM, tidak terdapat hantavirus sebagai efek sampingnya. Jadi, narasi yang menyebut hantavirus adalah efek samping vaksin COVID-19 Pfizer merupakan hoax. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim kemarau tahun 2026 lebih awal dibandingkan rata klimatologinya. Kondisi ini dipicu oleh berakhirnya fenomena La Nina lemah pada Februari 2026 yang kini bergeser ke fase netral dan berpotensi menuju El Niño pada pertengahan tahun. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menjelaskan pemantauan anomali iklim global di Samudra Pasifik menunjukkan nilai indeks ENSO saat ini berada di angka 0-0,28 atau netral yang diprediksi bertahan sampai Juni 2026. Namun demikian, mulai pertengahan tahun peluang munculnya El Niño kategori lemah moderat sebesar 50-60% mulai semester kedua tahun ini perlu jadi perhatian. Lebih lanjut, peralihan angin baratan atau monsun Asia menjadi angin timuran atau monsun Australia menjadi penanda dimulainya musim kemarau. BMKG mencatat sebanyak 114 zona musim atau zone atau 16,3% wilayah Indonesia mulai memasuki musim kemarau pada April 2026, mencapai pesisir utara Jawa bagian barat, sebagian besar Jawa Tengah hingga Jawa Timur, NTB, NTT, serta sebagian kecil Kalimantan dan Sulawesi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

Ya pendengar, Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan merinci bahwa 184 zom atau 26,3% menyusul masuk musim kemarau Mei 2026 dan 163 zom 23,3% di Juni 2026. Wilayah yang diprediksi mengalami awal kemarau lebih maju meliputi sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku hingga sebagian wilayah Papua. Berdasarkan hasil analisis BMKG, puncak musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi terjadi di Agustus 2026 mencapai 429 zom atau sekitar 61,4% wilayah Indonesia. Wilayah lain mengalami puncak kemarau di Juli 12,6% dan September 14,3%. Lebih lanjut, BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum bersifat bawah normal atau lebih kering dari biasanya. Menanggapi berbagai resiko yang mungkin terjadi sepanjang musim kemarau 2026, Faisal menekankan pentingnya langkah antisipasi bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga seluruh lapisan masyarakat. Di sektor pangan, para petani perlu segera menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen yang lebih singkat. Selain manajemen air, kewaspadaan terhadap dampak lingkungan juga menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah perlu menyiapkan mekanisme respons cepat untuk menghadapi penurunan kualitas udara dan meningkatkan kesiapsiagaan di sektor kehutanan guna mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ya, pendengar, masih menemani Ruang Dengar Anda di Bro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Berbagai langkah mulai disiapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem dalam menghadapi musim kemarau. Selengkapnya terungkap dalam perbincangan reporter Dayu Friska bersama PLT Kalaksa BPBD Karangasem Ida Bagus Ketut Arimbawa.
1: Pak PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Karangasem, Bapak Ida Bagus Ketut Arimbawa, berbicara soal kekeringan. Saat ini Bali sudah memasuki musim kemarau. Apa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Karangasem dalam mewaspadai puncak musim kemarau yang akan datang, Pak Kalak?
2: Ya, sesuai dengan perkiraan dari BMKG ya, sebagai dasar kita bahwa tahun 2026 ini adalah akan memasuki musim kemarau yang panjang. Nah, walaupun saat ini mungkin masih terkadang hujan, bahkan saat ini pun cuaca mendung, tetapi antisipasi kita sesuai dengan ramalan BMKG. Yang pertama, kami di BPBD sudah melakukan langkah-langkah, melakukan rapat koordinasi dengan OPD terkait atau perangkat daerah terkait dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan. Yang pertama, sudah tentu kami melakukan koordinasi dengan balai wilayah sungai karena mereka punya titik-titik sumur atau air bersih yang bersumber di wilayah-wilayah Kubu, Kecamatan Kubu dan Abang, yang nantinya apabila ada warga yang mengalami kekeringan membutuhkan air bersih, kami sudah bisa melakukan pergerakan atau pelaksanaan. Jadi kami sudah bersurat ke BWS dan juga berkoordinasi langsung untuk sumurnya nanti dimanfaatkan untuk kebutuhan distribusi air bersih ke warga-warga yang membutuhkan sesuai dengan laporan dari kepala desa. Kemudian antisipasi juga terhadap kebakaran, kami juga sudah melakukan rapat-rapat dengan instansi terkait karena kami punya wilayah yang rentan sekali dengan wilayah kebakaran, terutama di wilayah Kecamatan Kubu. Jadi sudah tentu kami berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak damkar untuk mengantisipasi, terutama yang sering terjadi kebakaran adalah lahan-lahan masyarakat. Jadi lahan masyarakat banyak terbakar sehingga sering terdampak seperti tahun sebelumnya, ada rumah yang terdampak, kemudian hampir ada dapur yang terdampak. Nah, ini kita antisipasi lebih awal untuk menyiagakan atau juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui program yang sudah mereka rencanakan di kegiatan masing-masing. Demikian juga dengan Dinas Kehutanan, kami juga sudah melakukan pendekatan koordinasi lebih awal untuk juga melakukan gerakan yang sama kepada masyarakat yang tinggal di wilayah-wilayah kaki Gunung Agung atau di bawah lereng Gunung Agung, untuk juga melakukan kegiatan sosialisasi dan juga mengaktifkan kembali terhadap masyarakat-masyarakat atau relawan-relawan peduli api atau kelompok peduli api yang ada di wilayah lereng-lereng Gunung Agung sudah terbentuk. Jadi artinya mereka untuk ikut melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang menjadi sering titik-titik munculnya titik api. Harapan kami dengan rapat ini agar tahun ini walaupun musim kemarau panjang, kita antisipasi sekecil mungkin atau tidak terjadi kebakaran lahan apalagi sampai ke hutan Gunung Agung. Jadi langkah-langkah rapat koordinasi sudah kita lakukan, nantinya juga menjelang musim kedepannya lagi kita akan melakukan rapat koordinasi lebih mendetail tentang kesiapan masing-masing tentang peralatan yang ada, karena selama ini memang untuk pemadaman di wilayah Gunung Agung, khususnya hutan Gunung Agung, memang kita satu terbatasnya peralatan dan memang juga medan-medan yang sulit kita jangkau. Tetapi kita selalu menyiagakan petugas masing-masing di instansi masing-masing dan juga melakukan langkah-langkah antisipasi agar tidak terjadi kebakaran lahan apalagi sampai merembet ke hutan. Itu upaya yang sudah kita lakukan, baik antisipasi terhadap kekurangan air bersih maupun antisipasi adanya kebakaran lahan dan hutan.
1: Baik, Pak Kalak, melihat dari pemetaan wilayah, ada berapa potensi wilayah yang terpengaruh terhadap musim kemarau ini, Pak Kalak?
2: Iya, jadi untuk potensi yang terpengaruh dengan adanya musim kemarau panjang ini, mungkin dari segi pemetaan, kami masih ada di wilayah Kubu yang menjadi prioritas atensi nanti, karena di sana memang paling cepat atau paling awal mengalami musim kekeringan, dan itu juga kekeringan cukup ekstrim ya, tiba-tiba sudah sangat kering wilayah-wilayah lahan dan pinggir-pinggiran hutan, sehingga ini menjadi atensi di wilayah kecamatan Kubu utamanya. Yang kedua juga di wilayah kecamatan Abang, ada di wilayah Kedampal yang juga dekat dengan lereng-lereng Gunung Agung, ini juga menjadi atensi dan hampir mungkin terjadi langganan juga terjadinya titik-titik api. Jadi bersama Dinas Kehutanan kita juga sudah melakukan koordinasi untuk antisipasi. Kemudian di wilayah-wilayah Serayu juga bagian timur, walaupun saat ini masih kelihatan hijau ya karena dampak hujan terjadi kadang-kadang 3 hari sekali, tetapi kami sudah mengantisipasi hal-hal ini lebih awal. Termasuk juga di wilayah Manggis, dulu ada di titik-titik Bukit Aduna di Dusun Belong. Tapi syukur belakangan beberapa tahun terakhir sudah tidak terjadi kebakaran, tetapi antisipasi kami, mitigasi kami bersama pihak-pihak kecamatan sudah kami lakukan juga untuk melakukan pemantauan-pemantauan terhadap titik-titik yang memang menjadi rawan terjadi kebakaran demikian.
1: Baik, imbauan kepada warga setempat dan juga mungkin warga yang ingin mengunjungi Karangasem memasuki musim kemarau ini seperti apa Pak Kalak?
2: Ya, yang pertama sudah tentu maksudnya musim kemarau wilayah-wilayah kecamatan, desa yang mengalami kekeringan, terutama untuk air bersih, sudah tentu agar selalu berhemat menggunakan air bersih, apalagi musim kemarau panjang, dan memaksimalkan memanen air apabila terjadi hujan. Karena sebagian masyarakat di Kubu itu mempunyai cubang-cubang yang diameternya cukup panjang ya, sampai 5 meter, kedalaman sampai 4 sampai 3 meter. Jadi ini dimaksimalkan memanen air, di samping juga memanfaatkan embung-embung yang sudah dibangun oleh pemerintah dengan efisien atau penghematan terhadap penggunaan air. Yang kedua, sudah tentu nantinya kami kepada masyarakat pada saat membakar sampah, karena masih ada masyarakat yang membakar sampah ladang-ladangnya, ini apabila itu terjadi agar selalu berhati-hati dan tidak melaksanakan aktivitas pembakaran pada siang hari, apalagi disertai dengan angin kencang. Ini akan sangat mudah memicu perluasan api di wilayah-wilayah tersebut, apalagi wilayah Kubu datarannya memang sangat luas datarannya, dan itu kemungkinan bisa terjadi perluasan terhadap kebakaran. Jadi untuk hati-hati melakukan pembakaran sampah pada siang hari dan juga pada saat terjadi angin kencang. Intinya mari kita bersama-sama melakukan mitigasi bencana sehingga kebakaran yang terjadi selama ini bisa kita minimalis sekecil mungkin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Kalaksa informasinya kepada RRI. Selamat kembali beraktivitas Pak Kalak. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya bersama PLT Kalaksa BPBD Karangasem Bapak Eda Bagus Ketut Arimbawa.

Ya, pendengar masih menemani ruang dengar Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI dan pasar. Hayam Uruk 70. Sampai di sini untuk majalah udara jelang siang kali ini. Saatnya saya juga pamit undur dari ruang dengar Anda yang sudah menemani saya, dan saya juga menemani Anda pagi ini. Semoga apapun kegiatan hari ini lancar dan juga penuh berkah. Wah, agak-agak mendung nih ya. Kita harap sih semua udah pada siap-siap nih apapun cuacanya. Terus bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah tentang bagaimana ide bisa jadi peluang. Dengan kreativitas, keahlian, dan sentuhan budaya, kita bisa menciptakan produk atau layanan yang unik dan bernilai. Jadi, bukan cuma soal apa yang dijual, tapi juga cerita dan kreativitas di baliknya. Menariknya, ekonomi kreatif itu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari seni, desain, kuliner, musik, sampai konten digital, semuanya termasuk dalam ekonomi kreatif. Disinilah ide bisa menjadi aset, dan kreativitas membuka peluang ekonomi baru. Sekarang, tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal.

0: Yuk. Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Boleh juga dari Salma Salsabil pendengar untuk mengawali sesi Denpasar siang kita pada hari ini. Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Lili Lintang kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 15.00 WITA tentunya. Hari ini ya tanggal 14 bulan Mei 2026. Kayaknya banyak nih pendengar yang sangat bahagia gitu ya, karena hari ini tanggal merah gitu ya. Dan ini adalah long weekend sampai hari Minggu nanti. Wah, ini pasti yang sangat ditunggu-tunggu nih oleh para pendengar. Dan mungkin kalau bisa bulan April kemarin harus belajar ya dari bulan Mei ini, karena banyak sekali tanggal merahnya gitu dan sangat dinantikan sekali. Apalagi nanti setelah bulan Mei, bulannya udah enggak se-royal bulan Mei ya. Karena di bulan-bulan berikutnya tanggal merahnya udah enggak banyak nih. Jadi, semoga para pendengar semua yang saat ini sedang berlibur bisa menikmati long weekend-nya ya bersama keluarga, bersama teman, bersama kerabat dan orang-orang tercinta lainnya. Pendengar Lili di Denpasar siang ini pastinya akan membagikan beragam informasi menarik untuk Anda, dan tentunya sudah Lili siapkan nih lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan yang pasti Anda sukai gitu ya di Denpasar siang ini. Jadi pendengar jangan kemana-mana, terus dengarkan RRI Pro 1 Denpasar tentunya di FM 105,2 MHz. Dan Anda sekarang juga sudah bisa streaming melalui aplikasi RRI Digital yang sudah bisa Anda download melalui Play Store ataupun App Store ya. Jadi jangan lupa untuk mendengarkan RRI Pro 1 Denpasar. Dan ini satu buah lagu ya, kalau tadi sudah lagu dari Salma Salsabil, ini kita akan ke Yovie and Nuno gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Yovie and Nuno ya, ini termasuk legend ya, karena lagu-lagunya dari tahun 2000-an udah sangat populer gitu ya. Dan ini ada salah satu lagu yang cukup populer di era 2000-an, yaitu lagu yang berjudul Tak Setampan Romeo. Selamat mendengarkan.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet. Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
1: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 08.

0: 1-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
1: Tahukah Anda, di sekeliling Pantai Merah di Kota Panjin, Provinsi Liaoning, China, banyak tumbuh sejenis rumput laut yang disebut Sueda Salsa. Rumput laut ini mengandung zat alkalin yang sangat tinggi. Zat ini, pendengar, membuat rumput laut berwarna merah. Air di sekitarnya pun menjadi kemerahan. Di luar musim gugur, rumput laut ini berwarna hijau. Namun saat musim gugur, sekitar bulan September, rumput laut ini berubah warna menjadi merah. Itulah yang membuat pantai ini kemudian dikenal dengan Pantai Merah.

0: aja. Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
4: Oh, sakit.
5: Jangan, jualan, random game. Random game.

Apathy dari Rose dan juga Bruno Mars. Can't drink without thinking about you. Is it too late to tell you that everything means nothing? Pendengar, kemarin cukup banyak diperbincangkan ya mengenai dengan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP, yang dimana KNMP ini adalah program strategis nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan untuk mengubah kawasan pesisir yang kumuh

Untuk fasilitas produksi dan pasca panen, ini adalah yang paling krusial ya untuk menjaga nilai ekonomi hasil tangkapan. Dan fasilitas ini terdiri dari gudang beku, pabrik eksportable, dermaga dan tambat labu, serta bengkel docking kapal. Gudang beku nanti ini merupakan tempat penyimpanan ikan agar tetap segar dalam waktu yang lama, sehingga nelayan tidak terpaksa menjual murah saat tangkapan melimpah. Dan ada juga pabrik eksportable ya, ini berfungsi untuk menyediakan pasokan es balok yang terjangkau untuk dibawa nelayan melaut atau saat distribusi ke pasar. Dan dermaga dan tambat labu ini juga artinya perbaikan dermaga agar kapal nelayan dapat bersandar dengan aman dan juga memudahkan proses bongkar muat. Dan juga ada bengkel docking kapal, yaitu fasilitas pemeliharaan dan perbaikan mesin atau badan kapal agar nelayan tidak perlu pergi jauh untuk servis rutin. Dan selanjutnya ada fasilitas pendukung ekonomi dan koperasi, yang dimana fasilitas ini pendengar dirancang untuk memandirikan ekonomi warga lokal. Dan fasilitas ini terdiri dari koperasi Merah Putih, SPBU Nelayan, sentra pengolahan hasil perikanan dan kios alat tangkap. Yang dimana koperasi Merah Putih ini adalah kantor pusat manajemen ekonomi kampung yang juga berfungsi sebagai penyalur bantuan pemerintah.

penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Ya pendengar, kalau tadi sudah ada Koperasi Merah Putih ya sebagai kantor pusat manajemen ekonomi kampung. Nah, selanjutnya ini ada SPBU Nelayan, yang dimana SPBU ini menyediakan BBM bersubsidi khusus nelayan agar mereka mendapatkan harga pasti tanpa harus lewat tengkulak. Dan setelah itu juga ada sentra pengolahan hasil perikanan, yang merupakan ini adalah ruang bagi kelompok ibu-ibu nelayan atau UMKM untuk mengolah ikan menjadi produk turunan seperti abon, kerupuk, atau olahan beku. Sementara untuk kios alat tangkap, ini adalah tempat untuk menyediakan jaring, pancing, dan alat keselamatan melaut dengan harga koperasi. Dan selanjutnya ada fasilitas sosial dan lingkungan atau modernisasi. Ini artinya mengubah wajah kampung agar lebih sehat dan layak huni ya. Jadi hal ini dilakukan dengan membuat hunian merah putih, sentra kuliner pesisir, infrastruktur dasar, dan sistem pengolahan sampah. Yang dimana hunian merah putih ini artinya renovasi rumah warga atau bedah rumah

agar rumah-rumah ini menjadi lebih kokoh, bersih, dan juga estetik dengan cat merah putih. Dan kemudian juga ada sentra kuliner pesisir, yaitu ini area khusus bagi wisatawan untuk menikmati hidangan laut segar untuk menambah pendapatan alternatif bagi warga. Dan selanjutnya ada infrastruktur dasar juga yang meliputi pembangunan jalan lingkungan atau paving block, drainase agar tidak banjir, akses air bersih dan juga lampu jalan bertenaga surya, dan ada juga sistem pengolahan sampah agar kawasan pesisir tetap bersih dari plastik dan juga limbah rumah tangga. Itu dia pendengar 3 fasilitas utama yang terdapat di setiap KNMP ya, yang dimana fasilitas-fasilitas ini biasanya dipantau melalui dashboard digital oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Jadi semoga dengan adanya program KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih ini yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, semoga ini bisa menjadi langkah yang baik ya untuk mendukung para nelayan-nelayan kita. Dan informasi tadi pendengar, Lili kutip dari laman rri.co.id.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Lili Lintang di Denpasar siang ini. Dengan satu buah lagu yang sedang mengudara untuk Anda pendengar, ini lagu dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Cinta Pertama atau Sani. Pendengar, emang cuaca agak susah diprediksi ya, karena tadi kebetulan di Jalan Hayamuruk 70 sendiri tiba-tiba hujan deras nih. Kira-kira kalau di daerah pendengar sendiri gimana? Apakah turun hujan atau ternyata cerah ya? Karena kalau di sini tadi memang sempat hujan deras dan awan juga masih terlihat mendung ya, tapi sudah mulai memunculkan sedikit sinar matahari.
1: Apa kabarmu, kabarku baik?
0: Dan cuaca seperti ini pendengar memang cukup mengkhawatirkan ya, karena ini juga bisa membuat kesehatan kita cukup menurun ya, karena memang kondisi cuaca yang tidak pasti ya, akan ada saja virus-virus seperti flu, batuk atau demam ya yang menyerang kita. Dan mungkin Anda pendengar juga sudah mengetahui mengenai adanya hantavirus ya, yang dimana Bali sendiri ini meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus, dan di sini Dinas Kesehatan juga memastikan bahwasannya belum ada kasus ya hingga saat ini ataupun suspek hantavirus di wilayah Bali. Namun meski demikian, pengawasan dan langkah preventif terus diperkuat menyusul laporan temuan kasus hantavirus di beberapa wilayah di Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Inyoman Gede Anom Mkes, menegaskan juga pentingnya meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena memang adanya penguatan surveillance dilakukan juga di berbagai pintu masuk seperti bandara, pelabuhan, hingga area kerja yang dinilai memiliki resiko yang tinggi. Seperti yang kita tahu ya pendengar, bahwasanya hantavirus ini merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan melalui hewan pengerat seperti tikus ya. Dan penularan ke manusia ini dapat terjadi melalui paparan kotoran, urin, atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk debu yang terkontaminasi. Dan penyakit ini sebenarnya tidak menular antar manusia seperti COVID-19 ya. Dan untuk gejala awal hantavirus ini disebut menyerupai flu berat seperti demam, pusing, dan nyeri otot. Namun dalam kondisi tertentu infeksi ini juga dapat berkembang menjadi gangguan pernafasan yang lebih serius. Namun pendengar jangan panik ya, karena sebagai langkah antisipasi, Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan lingkungan untuk mencegah berkembangnya populasi tikus. Dan warga juga diminta untuk lebih berhati-hati saat membersihkan rumah atau gudang yang lama tidak digunakan. Harus menggunakan masker dan juga sarung tangan ya, untuk menghindari menyapu kotoran tikus dalam kondisi kering agar debu juga tidak berterbangan. Up no ceiling when we in our zone. I got that. Dan selain itu juga masyarakat diharapkan yang mengalami demam tinggi disertai nyeri otot setelah kontak dengan lingkungan yang banyak tikus diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Tapi tetap ya pendengar, jangan panik dulu, karena Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan juga fasilitas kesehatan di seluruh Bali untuk memantau pasien dengan gejala flu berat yang memiliki riwayat kontak dengan tikus atau lingkungan tidak bersih. Dan ada langkah lain juga yang dilakukan meliputi pengetatan screening terhadap pekerja migran maupun kru kapal pesiar yang kembali ke Bali, juga edukasi kepada masyarakat terkait penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali juga menegaskan bahwa pihaknya ini terus berkoordinasi ya dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memantau perkembangan situasi secara real time. Jadi bagi Anda pendengar, jangan panik dulu ya, jangan langsung khawatir ketika mengalami demam tinggi dengan flu berat ya, karena belum tentu itu langsung hantavirus gitu ya. Tapi bagi Anda yang memang berinteraksi langsung dengan tikus gitu ya, kalau misalkan mengalami gejala seperti demam dan juga flu berat, harap untuk segera memeriksakan dirinya ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Right.

Ya pendengar setia dari Pro 1 dan Pasar, Lili masih akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA ya. Dan nanti pada pukul 11 juga kami akan hadir bersama Anda di Dialog dan Pasar siang ini ya, di program Kita Indonesia bersama HIMSI Bali, yang nanti kita akan membahas mengenai memahami proses berduka. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap setia dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar setia Radio Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami hadirkan dialog Denpasar siang ini di program kita Indonesia bersama HIMSI Bali dengan narasumber kami yaitu Ibu Ayu Paramita Antari, MPSI Psikolog, untuk membahas mengenai memahami proses berduka. Setelah yang satu ini pendengar, kami hadirkan dulu satu buah lagu untuk Anda, yaitu lagu dari Glenn Fredly, Kasih Putih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Selamat siang para pendengar setia RRI Pro 1 Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali siang hari ini saya Lili Lintang hadir kembali untuk menemani ruang dengar Anda dalam dialog Denpasar siang ini di Kita Indonesia bersama HIMSI Bali. Hari ini Kamis 14 Mei 2026 kita akan mengangkat topik mengenai memahami proses berduka. Pendengar Anda bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz, streaming juga melalui aplikasi RRI Digital, dan streaming juga bisa dilakukan lewat laman www.rri.co.id, dan Anda juga bisa menyaksikan kami streaming di Facebook RRI Pro 1 Denpasar. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 0361-222-161 atau bisa melalui WhatsApp di 089-678-123-830. Pendengar, kehilangan seseorang, kehilangan harapan, hubungan, bahkan fase hidup tertentu memang seringkali meninggalkan rasa sedih yang mendalam. Namun setiap orang tentunya pasti memiliki cara dan waktu yang berbeda dalam menghadapi duka. Ada yang bisa bercerita dengan mudah atau ada juga yang memilih untuk memendam semuanya sendiri. Lalu sebenarnya bagaimana proses berduka yang sehat? Apakah wajar kalau seseorang merasa sulit move on dari sebuah kehilangan? Dan bagaimana kira-kira cara mendampingi orang terdekat yang sedang berduka? Untuk membahasnya lebih dalam, hari ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro 1 Denpasar, yaitu seorang psikolog yang pastinya sangat kompeten di bidangnya, yaitu Ibu Ayu Paramita Antari, MPSI Psikolog. Mungkin Lili akan menyapa dulu ya. Selamat siang dan selamat datang Ibu Tari.
1: Selamat siang Lili, senang sekali diterima di sini dengan sangat baik.
0: Baik, terima kasih juga Ibu sudah hadir di studio kami di hari libur ini ya Bu ya. Oke, Ibu, hari ini pada siang hari ini kita akan membahas ya Bu mengenai proses memahami proses berduka begitu ya. Sebenarnya Ibu, kalau proses berduka sendiri dalam sudut pandang psikologi itu apa sebenarnya Bu?
1: Oke, proses keberdukaan itu adalah proses satu respon yang alami sebenarnya, Lilia, dalam satu proses kehilangan. Kehilangan itu seperti yang Lili sampaikan tadi, bukan hanya orang, tapi juga misalnya benda atau misalnya status gitu ya, atau misalnya pekerjaan dan lain sebagainya gitu. Nah, dalam proses kehilangan ini, itu setiap orang itu mengalami proses adaptasinya berbeda-beda. Karena dalam proses kehilangan ini tentu saja kita itu kehidupan kita yang awalnya balance atau seimbang gitu ya, dia berubah balance-nya dan kita juga perlu menyesuaikan lagi seperti itu. Ketika seorang melalui proses yang namanya adaptasi atau penyesuaian, pasti akan ada emosi-emosi yang negatif gitu ya, seperti emosi sedih, kemudian marah gitu ya, habis itu ngerasa juga hampa, kadang-kadang ada juga yang ngerasa mati rasa kayak gitu. Dan setiap orang itu melalui prosesnya yang berbeda-beda. Karena tergantung dari karakter, tergantung dari besaran kehilangannya gitu ya. Seberapa berharga apa yang atau siapa yang kita lepaskan gitu. Nah, itulah proses satu proses keberdukaan itu gitu ya, proses grieving yang kalau biasanya di psikologi disampaikan gitu. Tapi ini sebenarnya proses yang alamiah gitu ya. Karena kan kehidupan itu paradoks ya, Lili ya. Kehidupan itu ada malam, ada siang gitu ya, ada baik, ada buruk gitu ya. Setiap ada pertemuan pasti akan ada perpisahan gitu ya. Setiap apa ada yang didapatkan pasti perlu dilepaskan gitu. Jadi ini adalah bagian dari satu proses. Nah, cuman out of balance ini yang menjadi permasalahannya gitu. Kita berusaha untuk beradaptasi dan berusaha untuk menyesuaikan diri kembali dengan situasi-situasi baru di dalamnya. Gitu sih Lili.
0: Oke, berarti memang sebenarnya semua manusia tuh pasti akan mengalami pertemuan dan perpisahan ya Bu ya. Iya, dan memang ini paradoks yang ya semua itu berganti gitu ya Bu ya. Dan berarti proses berduka ini memang tidak hanya kita kehilangan seseorang karena meninggal begitu ya Bu ya. Tapi ketika kita juga kehilangan seseorang, entah dia pergi, entah dia mungkin kalau putus cinta mungkin bisa dibilang berduka juga nggak Bu?
1: Termasuk
0: ya. Oke. Tapi kenapa Ibu setiap orang kenapa bisa menunjukkan reaksi duka yang berbeda-beda?
1: Oke. Kalau kita grieving yang paling besar itu adalah kan grieving terkait dengan kematian ya, Lili ya gitu. Jadi setiap orang itu memiliki karakteristiknya berbeda-beda gitu. Dinamika kepribadian seseorang menanggapi sesuatu itu juga berbeda-beda. Dan juga bagaimana kelekatan orang terhadap objek yang dia kehilangannya dia itu juga berbeda-beda. Jadi kelekatan dan juga kepribadian itu yang menentukan gitu. Jadi masing-masing orang punya kayak kepribadian, misalnya seorang yang gampang untuk bersosialisasi, gampang untuk adaptasi gitu ya, gampang untuk bisa melihat cara baru, habis itu melihat POV baru dari satu situasi, itu mungkin bisa memetik pelajarannya dengan lebih mudah gitu. Okay. Sementara ketika orang yang rigid gitu ya, kaku, kemudian dan sangat attached dengan objek kehilangannya itu gitu ya, itu akan lebih sulit juga prosesnya. Okay. Gitu. Ada yang mungkin caranya dengan bercerita gitu, ada yang caranya dengan memendam sendiri kayak gitu, ada caranya proses macam-macam gitu. Kata-kata yang paling sering muncul kan adalah apakah waktu itu bisa menyembuhkan gitu, kan betul. Time will heal gitu ya. Nah itu separuh benar gitu. Tapi kalau misalnya kita menunggu waktu aja tapi tidak melakukan apa-apa, itu kan juga waktunya akan lebih panjang, Lili gitu.
0: Iya betul.
1: Ada hal-hal yang perlu dilakukan untuk bisa mempersingkat waktu keberdukaannya itu sesuai dengan tahapan keberdukaan yang seringkali dibahas gitu ya dalam konsep grieving. Itu kan ada 5 fase itu gitu.
0: Oke. Berarti memang kenapa seseorang bisa menunjukkan reaksi duka yang berbeda-beda itu berarti memang tergantung oleh kelekatan dan juga
1: karakter
0: seseorang ya, ya. Berarti kalau memang ada orang yang dia lebih mungkin lebih mudah bersosialisasi, dia pasti akan lebih banyak cerita gitu ya. Mungkin dia bisa lebih menerima rasa kehilangan itu lebih cepat gitu ya. Oke. Tapi kan banyak ibu orang yang bilang ketika misalkan kita ada memiliki teman gitu ya yang dia habis merasakan kehilangan gitu, apapun itu, banyak yang bilang harus ikhlas, udah jangan sedih-sedih terus gitu. Tapi sebenarnya apakah kalimat seperti itu membantu, Ibu?
1: Kadang-kadang itu tergantung fasenya ya sebenarnya. Kadang-kadang itu juga malah makin membuat emosinya menjadi intens, malah makin sedih, ngerasa bahwa dia tidak dipahami gitu. Yang paling penting kan dalam grieving itu adalah pertama penerimaannya dia dulu gitu. Dengan dia, kita bantu dia menuju pada fase penerimaannya, artinya kita juga perlu menerima kondisinya dia saat itu gitu. Nah, ini kita ke fase yang umum yang dilalui orang pada grieving dulu ya, Mbak Lili ya. Okay. Jadi ketika seorang kehilangan itu ada 5 fase yang disampaikan sama Kubler-Ross. Ini pasti semua pada umumnya juga orang sudah paham deh teori ini, sudah umum banget gitu. Yang pertama adalah ketika seorang itu kehilangan, dia yang pertama kali itu denial gitu ya, menolak. Okay. Gitu ya. Jadi dia merasa kayaknya enggak mungkin deh. Kayak gitu, enggak percaya sama situasi yang dialamin.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Kemudian yang kedua, setelah dia denial, dia anger akhirnya. Oh iya, ternyata memang situasinya seperti ini apa adanya dan kenyataannya memang faktanya seperti ini. Okay. Dia akan marah. Gitu ya, marah pada keadaan, marah pada apapun gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Bahkan kadang-kadang ada, bahkan seringnya orang yang bilang pengen marah tapi enggak tahu mau marah sama siapa.
0: Iya, betul. Bahkan atau sama Tuhan apa. Bisa ya disalahkan juga.
1: Iya,
0: gitu.
1: Akhirnya menyalahkan yang di atas, kemudian menyalahkan masa lalu, kemudian menyalahkan hal-hal yang tidak dilakukan, hal-hal abstrak lainnya yang menjadi objek kemarahannya gitu. Okay. Kemudian yang ketiga itu adalah fase bargaining. Bargaining itu artinya tawar-menawar. Gitu ya. Dalam proses tawar-menawar ini kita itu seolah-olah memberikan 1-2 skenario yang tidak kita lakukan dalam proses kita berduka ini. Misalnya kalau kita kehilangan seseorang gitu, seorang yang sakit gitu, seandainya dulu taunya itu lebih cepat gitu ya, seandainya gini, seandainya dirawat di sini, seandainya dirawat di situ, seperti itu bergeni jadinya. Okay. Kenapa harus saya, kenapa harus kita gitu,
0: mempertanyakan
1: itu,
0: ya Bu ya.
1: Iya, bergeni itu tawar menawar artinya. Coba seperti ini, bisa nggak satu hari lagi, bisa nggak 1 jam lagi, kayak gitu. Nah setelah proses bergeni ini, yang keempat adalah proses yang namanya depresi gitu ya. Di situ proses downnya gitu. Entah apapun yang dilakukan ternyata faktanya sudah seperti itu, mau tawar-menawar seperti apapun itu tidak ada gunanya. Kemudian mau marah ke siapapun itu juga tidak ada gunanya gitu ya. Nah, kemudian setelah fase depresi ini cukup lama nih fase depresinya. Entah hopeless, putus asa, terus habis itu tidak mau melakukan aktivitas yang awalnya menarik bagi dia, tapi ternyata tidak menarik lagi, seperti itu. Nah, yang terakhir itu baru acceptance. Gitu. Jadi ada 5 tahapan keberdukaan di sini. Gitu.
0: Oke, berarti tadi ada 5. Yang pertama itu ada denial, kemudian ada anger juga, yang kedua, kemudian ada bargaining, kemudian yang keempat depresi, dan yang kelima acceptance gitu ya, Bu ya. Oke, kalau dari 5 fase berduka ini sebenarnya yang paling susah itu yang mana, Bu? Dan yang paling lama ya?
1: Nah, yang paling unik dari fase ini itu adalah ternyata fase ini tuh tidak satu habis itu satu gitu, tidak berjenjang gitu.
0: Nah,
1: ternyata fase ini tuh adalah sebuah siklus gitu. Kadang-kadang seorang yang sudah pada fase acceptance misalnya gitu, dalam satu fase dia akan balik lagi ke anger. Kadang-kadang dia ketika sudah menerima nih, oh ya situasinya seperti ini, aku sudah kehilangan gitu ya, misalnya orang aku cinta sudah nggak ada gitu, dia sudah bilang oh ya oke. Nerima, tapi dalam satu situasi dia balik lagi ke depres. Aduh, kenapa ya kayak gini ya? Kayaknya bisa nggak aku aja yang gantiin posisinya, seperti itu. Kalimat-kalimat situ seringkali muncul tuh, gitu. Terus habis itu di fase depres dia nanti balik lagi ke anger tuh, marah-marah mungkin, kayak gitu. Aduh, harusnya nggak seperti ini, harusnya seperti ini. Jadi proses ini adalah proses yang siklus gitu ya. Siklusnya pun bolak-balik gitu. Random. Nah, jadi ketika ditanyakan dari 5 proses ini sebenarnya mana yang paling lama, itu kalau secara teori itu fase depresinya, fase hopelessnya, karena orang dengan sudah jatuh ke depresi itu sulit dia buat untuk nyari motivasi lagi itu, dan ngelihat cahaya di kehidupan itu sulit gitu. Cuman dalam proses berduka ini dia kadang-kadang bolak-balik, itu yang menariknya.
0: Oke, berarti nggak selalu harus denial dulu, terus yang terakhir acceptance gitu ya, Bu ya? Oke, tapi mungkin nggak, Bu, kalau misalkan seseorang ketika baru aja kehilangan, dia langsung ke fase acceptance, mungkin nggak?
1: Mungkin bisa jadi, tapi dalam fase acceptance itu pun tidak permanen. Dia akan nanti satu saat ketika ingat kenangannya, ketika berbeda rutinitasnya, ternyata orang yang aku ajak setiap hari,

0: Apakah ini sudah bertahun-tahun berikutnya gitu? Mm-hmm. Apakah dia langsung oke, aku sudah menerima, aku sudah tidak mikirin lagi, mm-hmm. aku bahkan sudah nggak mau mengingat-ingat lagi gitu? Itu mungkin nggak sih, Bu? Apakah memang waktu itu yang menyembuhkan semuanya atau bagaimana?
1: Ya, kehilangan itu bukan berarti kita menerima. Mm-hmm. Benar-benar menjadi kehilangan itu gitu. Mm. Kalau menurut saya, kehilangan itu adalah bagaimana kita hidup berdampingan dengan perasaan kehilangan kita itu gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Orang yang kita cinta itu tidak pernah akan bisa kita lupakan, bukan tentang melupakan. Mm-mm. Bukan tentang bagaimana kita menghilangkan semua kenangan yang sudah orang itu ukir di kehidupan kita, tuh bukan seperti betul. Itu gitu. Mm-mm. Tapi bagaimana kita berdampingan dengan semua kenangan itu, mm-mm. dan kita memparadigmakan diri kita, oh berarti itu adalah sesuatu yang terjadi di fase kehidupan kita saat itu. Gitu. Dan bagaimana kita mencherish itu, bagaimana kita merayakan kenangan-kenangan sebersama orang yang sudah meninggalkan kita itu.
0: Okay. Gitu.
1: Berarti bukan tentang melupakan ini,
0: ya.
1: Tapi hidup berdampingan dengan kehilangan itu, gitu, dan menerima proses kehilangan itu.
0: Oke, okay, berarti kalau misalkan lupa sepertinya tidak mungkin ya, Bu, ya, apalagi orang yang sangat
1: mungkin.
0: Dekat gitu dengan kita, ya.
1: Iya.
0: Tapi mau tidak mau hidup harus berjalan ya, Bu, ya. Jadi harus berdampingan dengan kondisi tersebut, ya. Oke. Okay. Baik pendengar, itu dia tadi sekilas mengenai memahami proses berduka seperti fase-fase berduka dan kemudian bagaimana tahapan berduka ini ternyata sangat dinamis sekali, bisa berubah-ubah gitu, ya. Dan pendengar, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai proses berduka dan bagaimana cara kita memahami dan juga bagaimana kita bisa mendampingi seseorang yang merasakan kehilangan, tapi setelah jeda-jeda yang berikut ini.
2: Percaya nggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
3: Duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
4: Bentar lagi lah, Bu Tri.
3: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
4: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
3: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
4: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
3: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
4: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
5: Merasa sangat mudah lapar meski sudah makan. Bisa jadi itu disebabkan oleh kurang berkualitasnya tidur tadi malam. Sebab mudah lapar merupakan salah satu tanda tidur kurang berkualitas. Begitu kata Shelby Harris, Direktur Pengobatan Perilaku Tidur di Amerika Serikat. Lalu apa saja tanda-tanda Anda kurang mendapat tidur berkualitas meski durasi tidur sudah cukup? Yang pertama, terus mengantuk. Normal jika Anda merasa mengantuk setelah makan siang, tetapi kualitas tidur yang buruk bisa jadi penyebab mengapa Anda juga mengantuk di pagi hari, sore, serta terus-menerus menguap. Dua, daya ingat menurun. Tidur sangat penting untuk performa otak, terutama di bagian prefrontal cortex, area yang penting untuk perhatian dan memori jangka pendek. Tidur kurang nyenyak bisa menurunkan fungsi otak. Yang ketiga, gampang marah. Ya, jika Anda mengalami tidur yang kurang dalam, akan gampang sekali emosi. Penelitian menunjukkan orang yang kurang tidur memiliki mood yang lebih buruk. Selain itu, tidur dan depresi juga berkaitan erat. Empat muda lapar sulit menahan rasa lapar dan terus

mengemil makanan tinggi kalori. Mungkin pemicunya karena kualitas tidur Anda buruk. Tidur tidak nyenyak bukan cuma membuat kita kelelahan, tetapi juga bisa membuat keputusan dengan baik. 5. Malas melakukan aktivitas fisik. Bila kualitas tidur buruk selama beberapa malam, mood akan berantakan dan juga kurang berenergi keesokan harinya. Ini sebabnya mengapa Anda jadi malas melakukan aktivitas fisik seperti olahraga.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2000.

0: Ya pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini. Kita Indonesia bersama HIMSI Bali, tentunya masih bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Ayu Paramita Antari, MPSI Psikolog, untuk memahami proses berduka. Pendengar, Anda bisa menyimak siaran kami melalui FM 105,2 MHz, streaming melalui aplikasi RRI Digital, dan juga streaming melalui laman www.rri.co.id. Dan Anda juga bisa menyimak kami melalui Facebook RRI Pro 1 Denpasar secara audiovisual. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan bertanya seputar topik kami, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 0361-222-161 atau melalui WhatsApp di nomor 089-678-123-8330. Ya, pendengar, kita masih bersama dengan Ibu Tari ya, seorang psikolog. Nah, Ibu, kalau tadi kan kita sudah membahas mengenai ternyata ada 5 fase berduka ya, Bu ya. Kemudian tadi kita juga mengulik gitu berbagai fase-fase tersebut dan bahwasanya memang setiap manusia pasti memiliki proses berduka yang berbeda-beda. Ibu Tari, kalau misalkan kita berbicara mengenai rentan waktu ya Ibu ya, sebenarnya ada nggak sih rentan waktu atau berapa lama proses berduka yang dianggap normal?
1: Oke, sebenarnya proses berduka itu tidak ada batasan waktu tertentu. Okay. Gitu. Tidak ada batasan waktu tertentu untuk seorang itu memproses kehilangannya dia, rasa berdukanya dia itu tidak ada batas waktu gitu. Cuman yang perlu diperhatikan itu adalah apakah seorang ini bisa berduka dengan masih dalam taraf kesehatan mental yang wajar. Okay. Gitu, Mbak Lili. Nah, apa yang satu tanda-tandanya ketika proses berduka ini perlu untuk didampingi gitu ya, secara kalau didampingi pasti didampingi orang terdekat itu harus pasti gitu. Tapi apa indikasinya kalau misalnya ini tuh perlu sampai dibawa ke profesional gitu kan, maksudnya sampai menjadi satu permasalahan mental gitu. Yang pertama adalah kita lihat apakah proses berduka itu sampai mengganggu produktivitasnya dia. Gitu. Okay. Produktivitasnya seseorang itu terganggu karena proses keberdukaan gitu. Yang awalnya dia melakukan rutinitas sehari-harinya baik-baik saja gitu, kemudian bekerja dan juga bisa berpikir dengan jernih kayak gitu. Nah, itu mulai terganggu, itu salah satu ciri-cirinya. Dan juga apabila proses yang menunjukkan simptom-simptom depresi depresi gitu ya. Pada tahapan itu kan ada fase depresi tuh, Mbak Lili, di sana kalau misalnya simptom depresinya itu sudah sangat intens atau sangat tinggi, itu perlu dikonsulkan ke profesional gitu. Depresi itu simptomnya apa? Yaitu kehilangan minat pada situasi sekitarnya dia gitu ya. Kemudian terganggu pola tidur, pola makan, dan juga hygiene-nya juga juga terganggu gitu. Bagaimana dia merawat diri, kemudian orangnya berubah karakternya gitu ya. Jadinya awalnya yang cukup sosial, habis itu dia lebih banyak diem gitu, lebih menarik diri dari lingkungan itu. Itu yang penting untuk dilihat gitu. Tapi kalau terkait dengan batas waktu itu tidak ada batas waktu tertentu orang itu untuk keluar dari keberdukaan. Prosesnya itu adalah dia akan menjadi sangat intens, habis itu intensitasnya itu akan mengecil. Gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, intensitasnya, sedihnya, mungkin tidak terimanya, marahnya, itu masih ada, tapi tidak se bold yang di awal gitu. Tidak sesettle yang di awal. Dia akan sangat-sangat
0: berkurang lah ya.
1: Berkurang, dalam proses dan waktu untuk dia bisa memahami, kemudian melihat dari berbagai sisi situasi proses keberdukaannya itu. Mungkin sudah banyak ngobrol sama orang gitu ya, jadi dapat insight-insight juga dari orang-orang di sekitar. Kemudian sudah mulai menyesuaikan rutinitasnya dia kembali gitu ya. Kemudian sudah mulai bisa melihat hikmah dari proses kehilangannya ini gitu. Dan semuanya akhirnya kehidupannya itu kembali lagi di balance. Kalau misalnya sudah mulai di balance, rasa itu masih ada, rasa berduka itu masih ada, tapi sangat tipis akhirnya. Seperti itu. Jadinya akhirnya dia akan bisa hidup dengan kehilangannya itu gitu. Dan kehilangan itu menjadi fase kehidupannya dia juga, menjadi bagian dari cerita kehidupannya dia.
0: Oke, okay, berarti kalau memang masalah waktu itu tidak ada yang bisa menentukan ya Ibu,
1: tidak
0: ya
1: ada.
0: Tidak ada batasnya gitu ya. Tapi ketika seseorang sudah bisa menjalani aktivitasnya sehari-hari lagi gitu ya, sudah kembali normal, itu berarti sudah termasuk sudah intensitas berdukanya sudah lebih minim ya Ibu ya. Oke, okay. Berarti ketika rasa sedih itu bisa dikatakan sudah mengganggu kesehatan mental ketika dia sudah mengalami titik depresi ya Ibu ya. Oke, okay, ketika dia seperti sudah kehilangan minat, kemudian mengganggu pola tidur dan mengganggu aktivitasnya sehari-hari ya Bu ya, itu sudah bisa dikatakan cukup mengganggu kesehatan mental dan harus didampingi oleh profesional. Baik Ibu, tadi ada yang menyapa kita ya pendengar, ada yang menyapa kita melalui WhatsApp RRI Pro 1 dan Pasar. Ini dari Dwi Payana Swastra. Dia, selamat siang Kak, perkenalkan saya Dwi Payana Swastra, ingin bertanya kepada Ibu Tari, jika kita tahu pelaku yang menyebabkan kita kehilangan, bagaimana harusnya kita bersikap? Contoh pelaku pembunuhan, karena rasanya auto ingin membalas gitu. Apalagi kita hanya berhenti pada fase anger. Nah, silakan Ibu Tari.
1: Oke. Okay. Berhenti pada fase anger itu sebenarnya tidak sepenuhnya berhenti tuh, Bapak. Okay. Gitu ya. Jadi Bapak ini mungkin dalam masih dalam fase itu, tapi yakinlah bahwa fase itu tidak permanen dan tidak selamanya gitu. Mungkin orang-orang terdekat Bapak yang bisa melihat bahwa ketika satu fase Bapak di anger tapi mungkin ada acceptance-nya sedikit gitu ya, tapi balik lagi nanti ke anger gitu. Habis itu ada fase depresnya gitu. Itu pasti berdinamika karena hidup itu berdinamika, Mbak Lili, tidak linier seperti itu.
0: Betul, betul.
1: Gitu ya. Kemudian terkait dengan balas membalas gitu ya. Itu adalah proses yang di luar dari proses keberdukaan.
0: Oh.
1: Gitu ya. Okay. Jadi memang ketika kita mengalami sesuatu yang tidak adil buat kita gitu ya. Kita pengen supaya semuanya itu adil. Tapi itu di luar dari proses keberdukaan tuh.
0: Oke. Okay. Gitu. Oke, berarti ternyata di luar proses berduka sebenarnya rasa ingin membalas itu.
1: Okay. Tapi mungkin masuk di fase anger-nya gitu. Cuman ketika kita masuk pada fase anger dan kita berdiam pada fase itu gitu. Nah, disitulah perlu didampingi juga, makanya perlu didampingi sama seseorang tuh biar orang itu bisa melihat dari bagaimana berbagai POV yang ada dalam situasi permasalahan itu, gitu. Sebenarnya terkait kalau misalnya membalas itu kan konsepnya forgiveness ya.
0: Iya, betul.
1: Bagaimana kita bisa memaafkan. Nah, di konsep forgiveness itu disampaikan bahwa kita memang bisa memaafkan orang ketika orang itu sudah berasa equals posisinya sama kita tuh, bisa setara sama kita.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, bagaimana cara setara itu bukan berarti pakai hukum rimba ya Mbak Lili gitu. Maksudnya mata diganti mata, habis itu darah diganti darah dan lain sebagainya gitu. Kesetaraan kita akan persepsi kesalahan orang lain itu bisa kita lihat juga mungkin dari satu situasi yang terjadi itu, satu chaos yang terjadi, satu kehancuran yang terjadi itu, ternyata ada andil kita juga loh di dalamnya.
0: Oke.
1: Gitu. Okay, jadi di dunia ini tuh sebenarnya tidak ada yang pure benar dan salah gitu ya kalau di psikologi melihat gitu. Kalau hukum mungkin berbeda melihatnya. Yeah. Kalau di psikologi itu di dunia ini tuh tidak ada yang pure benar dan salah, tidak ada pure yang hitam dan putih gitu. Mungkin dari ketika kita disakiti itu ada andil kita juga membiarkan itu terjadi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. POV itu yang akhirnya membuat kita bisa melihat situasi itu lebih setara akhirnya. Gitu. Tapi itu proses lagi, Mbak.
0: Tidak mudah ya, Bu ya, untuk bisa memahami bahwa mungkin kita juga harus mengintrospeksi diri gitu ya.
1: Iya. Karena untuk merubah ada di dunia ini kan yang bisa kita kontrol dan nggak bisa kita kontrol kan Mbak gitu. Yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah mengelola apa yang bisa kita kontrol gitu. Sementara yang tidak bisa kita kontrol itu adalah orang lain, perasaan orang lain, sikap orang lain, itu tidak bisa kita kontrol. Jadi bagaimana kita men-setting diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita supaya kita bisa bisa mengelola situasi itu dengan POV yang berbeda.
0: Oke.
1: Gitu. Dalam kehidupan ini semuanya ada pelajarannya kan, Mbak? gitu ya, Bapak semuanya sekali ada pelajarannya gitu. Tapi yang paling penting, apakah Bapak bisa memetik pelajaran dari kehidupan itu atau enggak? Itu yang paling penting.
0: Oke, ini cukup berat sebenarnya Bu ya, apalagi tapi kalau misalkan orang yang sudah rasanya tuh, aduh aku udah dendam nih sama dia gitu, gimana Bu cara kita bersikap gitu?
1: Oke, kita yang kita yang dendamnya apa kita sebagai orang yang mendampingi?
0: Kita yang dendam gitu.
1: Oke. Kalau misalnya kita saat itu, saat orang marah itu pasti tidak bisa berpikir dengan jernih. Gitu ya. Di otak kita itu ada prefrontal cortex tuh yang menjadi pusatnya keputusan, pusatnya berpikir logis dan lain sebagainya, itu nggak jalan tuh. Makanya banyak kriminal yang terjadi itu kan karena kadang-kadang amigdala di bagian belakang itu yang terkait sama emosi dan lain sebagainya itu hijack ke depan. Jadi dia kayak membajak si prefrontal cortex itu. Gitu. Jadi memang ketika orang sedang marah itu tidak bisa berpikir secara jernih, Mbak Lili.
0: Iya, setuju. Gitu.
1: Jadi apa yang kita lakukan? Kita jeda dulu. Kita diem dulu. Gitu. Mungkin ketika kita marah kita berdiri, kita duduk dulu. Misalnya kalau misalnya kita marah dan kita berpikir untuk membalas gitu ya, mungkin kita perlu tarik nafas dulu. Gitu. Tapi pastinya saya yakin pasti tidak mudah. Disitulah perlu untuk pendampingan. Tapi apa yang bisa dilakukan secara simpelnya dan secara praktisnya adalah berjedalah dulu. Pikirkan dulu. Gitu. Izinkan dulu amigdalanya itu tenang. Izinkan dulu bagian otak kita yang memproses emosi itu tenang dulu sehingga logika kita bisa berjalan.
0: Ya betul, betul sekali. Memang kadang emang sebenarnya yang bikin kita membuat sesuatu yang tidak baik itu kan emosi itu sendiri ya Bu ya.
1: Iya.
0: Betul. Kadang kita nggak bisa ngontrol nih, aduh aku emosi gitu. Tapi kadang kita nggak sadar apa yang udah kita lakukan karena emosi itu sendiri ya Bu ya. Oke, semoga tadi dengan Kak Dwi Payana Swastra ya, semoga menjawab tadi pertanyaannya dan semoga juga masih bergabung bersama kami ya di dialog kami. Oke Bu, kalau misalkan tadi kan kita sudah membahas mengenai rasa sedih yang sudah bisa mengganggu kesehatan mental, dan tadi juga sudah membahas mengenai cara kita berdamai gitu dengan rasa, mungkin rasa dendam itu tadi ya gitu. Tapi kalau misalkan ada seseorang Ibu yang memilih untuk menyendiri ketika dalam proses berduka, itu sebenarnya itu normal atau enggak Ibu?
1: Oke. Proses sendiri itu juga wajar dilakukan Mbak Lili, gitu. Karena orang juga butuh space, butuh waktu gitu ya. Dia butuh untuk time dan space itu dibutuhkan untuk menata kembali pikiran-pikirannya dia, menata kembali kira-kira rencana-rencana apa yang harus dilakukan gitu. Okay. Itu hal yang wajar gitu. Tapi ketika kita melihat orang sendiri itu, kita perlu untuk juga tanyakan gitu ya. Perlu kita untuk coba validasi lagi seperti itu, sehingga dia akhirnya bisa dari pemikirannya itu, alangkah lebih baiknya kalau misalnya pemikirannya dia entah itu masih berantakan, entah itu dia sudah tata kembali, itu bisa diungkapkan, itu akan lebih better. Tapi ketika orang memilih menyendiri itu sebenarnya ada fasenya juga. Dan itu wajar gitu, karena orang butuh jeda Mbak.
0: Iya betul.
1: Dalam situasinya.
0: Jeda itu tadi ya, yang paling penting ya Bu ya. Jadi sebenarnya normal aja ya Bu, asalkan normal. Jangan terlalu lama ya.
1: Iya jangan terlalu lama, ingatlah kembali gitu ya. Iya betul. Maksudnya kehidupan itu masih berjalan gitu. Satu, mungkin kehilangan satu orang, tapi coba dilihat banyak ternyata orang-orang lainnya tuh masih yang perlu kamu gitu.
0: Iya betul. Oke, jadi kalau bisa jangan selalu melihat ke belakang Ibu ya, yang sudah berlalu gitu ya. Berarti kalau dalam hal ini Ibu, tadi kan sempat dibicarakan juga mengenai pentingnya proses, pendampingan ya, pendampingan dari seorang profesional. Jadi sebenarnya seberapa penting sih Bu dukungan sosial dalam proses pemulihan emosional setelah berduka ini?
1: Oke, itu pendampingan itu sangat penting sekali, terutama kita itu mendengar, tidak menjudge gitu ya. Tidak, kita kadang-kadang kan ketika kita bercerita gitu, kita dapat teman cerita yang iya aku pernah dalam posisimu dan aku gini gitu, jadinya stepping up gitu istilahnya gitu, jadi malah kelihatan seperti adu nasib gitu. Yang kita bisa lakukan sebagai pendamping atau caregiver adalah kita mendampingi, Kemudian yang kedua, kita mencoba untuk memvalidasi rasa tidak terimanya gitu. Kita pahami rasa marahnya, walaupun mungkin gak make sense di kita ya gitu. Balas dendam dan lain sebagainya itu mungkin kita gak make sense gitu. Cuman kita pahami dulu, oh iya kamu marah, kamu ingin balas dendam gitu. Rasanya gak setara ya, rasanya gak adil ya.
0: Iya betul.
1: Gitu ya. Kemudian jangan buru-buru diminta untuk menjadi kuat gitu. Kayak misalnya yang di awal kita bilang itu, ya udah ikhlaskan aja.
0: Iya, betul.
1: Aku enggak bisa ngelakuin apa-apa, ya udah ikhlaskan aja gitu. Jangan buru-buru diminta untuk
0: menerima,
1: kuat dan
0: gitu.
1: Berdamai gitu. Karena kan itu juga dia sedang memproses dirinya
0: ya,
1: gitu. Dan ini yang paling penting adalah berikan bantuan-bantuan kecil yang konkret.
0: Oke, contohnya
1: itu konsep dukungan psikologis awal tuh. Berikan bantuan-bantuan dukungan yang konkret gitu. Sesimpel misalnya kalau ngelihat temennya ada lagi kehilangan gitu, kamu belikan dia kopi misalnya. Karena kamu tahu dia suka kopi gitu. Atau sesimpel mungkin nanyain dia udah makan siang atau belum gitu. Atau ngajakin makan siang bareng gitu. Itu hal-hal simpel, bantuan-bantuan kecil yang real dan konkret yang berasa.
0: Oke.
1: Gitu, bahwa kamu hadir untuk dia. Gitu. Bukan hal yang besar yang kamu merasa harus dia dari tidak bahagia sampai jadi bahagia gitu. Enggak seperti itu, enggak loncatannya enggak seperti itu gitu. Lakukan hal yang simpel gitu. Kalau misalnya dia suka kopi, berikan dia kopi, tawarkan dia kopi gitu misalnya.
0: Oke.
1: Jadi, temenin ngerokok misalnya atau temenin nge-vape kayak gitu misalnya. Gitu, temenin makan siang bareng, tanyakan sudah makan siang atau belum. Kayak gitu, hal-hal yang sekonkret dan sesimpel itu.
0: Oke.
1: Itu sudah sangat membantu.
0: Sangat membantu, apalagi sebagai kita mungkin teman atau kerabat gitu ya, Bu ya. Hal-hal kecil ya, enggak usah langsung kamu harus ke psikolog harus sekarang banget gitu. Tapi kita harus dampingi juga dari hal-hal yang paling kecil ya, Bu ya. Oke. Ibu, tadi sepertinya ada penelpon yang mencoba untuk menghubungi kami. Kita coba untuk menyambungkannya. Halo. Halo, selamat siang. Oke, sepertinya terputus ya Bu ya. Mungkin nanti kita akan coba hubungi kembali. Oke, baik Ibu, tadi kalau kita sudah membahas lebih dalam lagi mengenai pentingnya proses pemulihan emosional ya, dan sebenarnya bagaimana kita ternyata bahwa rasa sedih itu terkadang juga bisa normal, apa seperti misalkan kita memilih untuk menyendiri gitu ya. Tapi kembali lagi, kita tidak boleh untuk selalu melihat ke belakang, tapi juga harus melihat yang ada di depan gitu ya Bu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar di segmen terakhir, tapi setelah jeda dan pesan yang berikut ini.
2: Gagasan Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
3: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
4: Bener, enak banget soalnya. Hus. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
3: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
4: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
3: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
4: Enggak mau juga sih.
3: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
4: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Dialog Denpasar siang ini, kita Indonesia bersama HIMSI Bali, tentunya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami, yaitu Ibu Tari ya, tadi kami panggil. Baik Ibu Tari, kalau tadi kan kita sudah membahas lebih dalam mengenai proses berduka, berapa lama prosesnya dan seperti apa rasa sedih yang sudah bisa mengganggu kesehatan mental ya Ibu ya. Nah tadi juga sudah sempat ada penanya tadi ya yang membahas atau bertanya mengenai bagaimana kita cara bersikap ketika kita tahu pelaku dari penyebab kehilangan tersebut. Nah, tapi tidak terasa Ibu ya, kita sekarang sudah sampai di segmen yang terakhir kali ini. Dan yang ingin saya tanyakan Ibu ya, di era media sosial sekarang ini kan banyak sekali orang yang mencurahkan kesedihan secara online begitu ya Bu ya. Tapi kalau sebenarnya dari sisi psikologi sebenarnya bagaimana melihat fenomena ini? Silakan Ibu.
1: Ya, cerita di media sosial gitu ya.
0: Iya betul. Nah, ya.
1: Bagaimanapun ketika kita mencurahkan sesuatu gitu ya, itu ada rasa lega tersendiri tuh untuk diri kita gitu ya. Dan ketika kita menuliskan status kita, kemudian dibaca oleh orang, itu juga akan ada kelegaan positif yang sama sebenarnya, Mbak Lili gitu. Okay. Jadinya ketika misalnya itu masih dalam taraf yang aman dan taraf yang wajar dan tidak menjadi suatu konflik yang besar terkait dengan pengungkapan perasaan di media sosial, itu menurut saya nggak masalah. Okay. Gitu, karena memang eranya sudah seperti ini gitu. Kita kalau misalnya kita mengungkapkan perasaan kita pun itu mungkin kita membuat orang lain belajar dari kita, dari permasalahan kita. Okay. Gitu, karena kan kadang-kadang kita tidak perlu mengalami langsung kejadiannya untuk belajar gitu. Kita bisa belajar dari lingkungan, kita bisa belajar dari pengalaman orang dan lain sebagainya gitu. Kalau sudah seperti keterlaluan, mungkin sudah terlalu intens dan sampai mengganggu orang lain, itu mungkin baru perlu untuk coba ditelaah lebih dalam tuh Mbak Lili gitu. Okay. Kalau misalnya masih dalam taraf yang wajar untuk curhat di medsos gitu ya, rasanya masih aman aja sih kalau dari pendapat pribadi saya gitu.
0: Oke, berarti kalau cuman sekedar sharing atau ingin berbagi itu masih normal ya Bu ya? Masih wajar sekali gitu ya. Oke, baik Ibu, karena kita sudah di segmen yang terakhir Ibu ya, tidak terasa perbincangan kita sangat menarik sekali. Mungkin ini terakhir Ibu ya, untuk pendengar juga ya kali ini di RRI Pro 1 Denpasar, adakah pesan dari Ibu Tari sendiri bagi para pendengar yang mungkin sampai hari ini masih sulit untuk menerima kehilangan? Apa pesan dari Ibu Tari? Silakan.
1: Oke, kehilangan itu bukan tentang melupakan gitu ya, bukan tentang bagaimana kita melupakan seseorang yang sudah pergi, bagaimana cara kita benar-benar sembuh sekali dari keberdukaan itu. Keberdukaan itu, proses keberdukaan dan memahami proses keberdukaan itu adalah proses di mana kita bisa hidup berdampingan dengan rasa kehilangan itu gitu. Orang yang meninggalkan kita pasti meninggalkan banyak kenangan gitu ya, entah itu kenangan buruk dan kenangan indah gitu ya. Betul. Itu adalah satu fase di kehidupan kita. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bagaimana proses yang sehat dan proses yang natural itu adalah bagaimana kita bisa mengembalikan balance dari kehidupan kita, keseimbangan dari kehidupan kita tuh dengan berdamai dan dengan berdampingan dengan proses kehilangan itu. Gitu ya. Kemudian ketika kita merasa kehilangan itu tidak adil dan ada niatan kita untuk balas dendam di dalamnya, gitu ya. Dan apabila benar balas dendam itu kita lakukan, balas dendam itu belum tentu menyembuhkan luka kita sepenuhnya juga.
0: Betul.
1: Gitu kan? Artinya memang sekarang kita fokus pada pemulihan diri kita dan mengembalikan balance yang sudah hilang di kehidupan kita. Menata kembali kehidupan kita dengan situasi yang ada, dengan dari kehancuran itu apa yang masih berdiri, dari kehancuran itu apa yang masih ada gitu, dari kehilangan itu lihat orang sekitar yang mungkin masih ada di kamu setiap harinya dan datang untuk kamu setiap harinya, menghibur kamu setiap harinya, memberikan telinganya buat kamu untuk mendengarkan ceritamu, memberikan tenaganya, memberikan waktunya gitu. Itu yang perlu lebih difokuskan.
0: Okay.
1: Gitu ya, tanpa melupakan orang yang sudah nggak ada itu.
0: Oke, okay, berarti okay. Memang kehilangan bukan tentang melupakan ya Ibu, yeah, ya, tapi fokus pada pemulihan dan menata kembali. Gitu ya. Oke, okay, luar biasa sekali. Pendengar, memang tidak ada cara yang benar atau salah dalam berduka, karena memang setiap orang punya perjalanan emosinya masing-masing, dan yang paling penting adalah memberi ruang bagi diri sendiri Ibu ya, untuk merasakan, menerima, lalu perlahan juga pulih. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Tari selaku psikolog ya, yang sudah berbagi bersama kami. Semoga perbincangan kita pada siang hari ini bisa membantu pendengar yang mungkin saat ini sedang berada dalam fase kehilangan atau sedang belajar memahami orang terdekat yang berduka. Pendengar setia RRI Persatu Denpasar, terima kasih sudah membersamai kami. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berjalan melewati masa sulit, semoga Anda selalu dikelilingi oleh dukungan dan hal-hal yang baik. Saya Lili Lintang pamit undur diri dari Dialog Denpasar siang ini, dan kami masih akan hadirkan pendengar kembali informasi dan tentunya juga musik-musik pilihan untuk Anda sampai nanti pukul 15.00 di Denpasar siang ini. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Likuifaksi adalah proses saat suatu material seperti tanah atau batuan padat menjadi cair akibat tekanan yang dihasilkan oleh getaran atau guncangan yang kuat. Ketika likuifaksi terjadi, material tanah atau batuan yang sebelumnya padat tiba-tiba kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi cair atau setengah cair. Perubahan ini yang membuat tanah menjadi lebih mudah bergerak, sehingga likuifaksi berpengaruh dalam fenomena tanah bergerak. Ada beberapa faktor penyerta yang membuat gerakan tanah sangat terlihat saat likuifaksi terjadi. Faktor seperti kemiringan lereng, beban tambahan, atau faktor geoteknik berperan membuat tanah bergerak saat mengalami likuifaksi. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahaya dari fenomena tanah bergerak ini bisa menyebabkan bangunan turun masuk ke dalam karena air terperas keluar dan tanahnya memadat. Selain menyebabkan permukaan tanah menjadi turun, pondasi bangunan yang berada di tanah tersebut juga ikut turun.
3: Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

anak akabehan. Kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening per

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Well, it just went away from him, but Marmoush, 2-0.
2: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
3: This type of games, low block, defense.
2: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di Etihad ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut, keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar, membawa pertandingan ke setting. Namun, pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik, di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun, mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi, mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
2: sepak bola dan cinta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawe masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Iya.

0: Diam! Yuh! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh menggambal. Titik.
2: Lo, ada apa ini, Bli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Hei, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Eksklusivisme itu maksudnya merasa benar sendiri, merasa paling top gitu, dengan mengecampingkan perbedaan yang ada.
2: Anggaran yang diberikan kepada kami untuk kepentingan seluruh masyarakat Bali.
3: Selamat siang. Pencegahan radikalisme terhadap anak dan remaja perlu dilakukan sejak dini. Nilo Jelantik salurkan 73 sepatu gratis kepada siswa kurang mampu. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Siang, Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata Siang kali ini, kami awali dengan informasi pencegahan radikalisme terhadap anak dan remaja perlu dilakukan sejak dini. Selain melalui pendidikan karakter, penguatan nilai kebangsaan dinilai penting untuk melindungi generasi muda dari pengaruh kelompok ekstrim.
1: Eksklusivisme itu maksudnya merasa benar sendiri, merasa paling top gitu, dengan mengecampingkan perbedaan yang ada. Nah, ciri-ciri seperti itu.
5: Paparan paham radikal terhadap anak dan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak. Minimnya pemahaman serta kondisi psikologis yang masih labil membuat anak-anak mudah dipengaruhi kelompok radikal dan intoleran. Katim Idensos Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadi Natakusuma mengatakan, kelompok radikal memanfaatkan kondisi psikologis anak yang masih labil. Selain itu, celah aturan hukum terkait perlindungan anak juga kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi anak-anak terlibat dalam tindakan menyimpang.
1: Ya, itu karena anak-anak ini kan masih mencari jati diri ya, mencari panutan. Itu yang dimanfaatkan. Untuk kasus yang ada ini kan anak yang terpapar ini, kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim juga memanfaatkan celah di peraturan yang ada. Kalau kita kan di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Nah, jadi di sana itu yang bisa diproses pidana itu anak-anak yang usia 12 dan sampai dengan belum genap 18 tahun ya. Nah, bisa diproses pidana, tapi sanksi bisa dilakukan di usia 14 tahun baru bisa diterapkan. Itu pun baru sebatas pembinaan, dan memang yang dikedepankan adalah upaya diversi.
5: Ibda Hadi Natakusuma menjelaskan, ciri anak yang mulai terpapar paham intoleran dan radikal dapat terlihat dari sikap eksklusivisme. Anak cenderung merasa paling benar dan menolak perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya.
1: Ya, terkait dengan ciri-ciri, kalau berbicara masalah radikalisme, kita harus tahu dulu, radikalisme adalah keinginan untuk merubah ideologi, tatanan secara cepat, secara instan, tapi membenarkan cara-cara yang salah, cara-cara yang kekerasan, yang ekstrim, melanggar hukum. Ya, kalau berkaitan dengan ideologi, kita Pancasila, berarti erat kaitannya bagaimana rasa nasionalismenya. Kemudian bagaimana, kalau dia berkaitan dengan keyakinan, bagaimana sikapnya terhadap perbedaan. Nah, maka melihat apakah ada sikap eksklusivisme. Eksklusivisme itu maksudnya merasa benar sendiri, merasa paling top gitu, dengan mengecampingkan perbedaan yang ada. Nah, ciri-ciri seperti itu.
5: Ibda Hadi menambahkan, pencegahan paparan radikalisme terhadap anak perlu dilakukan melalui pengawasan keluarga, pendidikan karakter di sekolah, dan penguatan nilai kebangsaan sejak dini. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi generasi muda dari pengaruh paham kekerasan dan intoleransi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemitraan dengan insan media melalui kegiatan Coffee Morning Roadshow yang digelar di Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka.
6: 3 bulan saya bertugas, saya memang memprogramkan untuk melaksanakan.
7: Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Coffee Morning Roadshow di Singaraja pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan insan media. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara jajaran imigrasi Bali dan jurnalis terkait kebijakan keimigrasian serta penyampaian informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menyebut media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelayanan kepada masyarakat.
6: Dengan niat baik untuk menggandeng seluruh rekan-rekan media ini menjadi mitra baik kami. Kami tentu saja menyadari tanpa adanya kerjasama, ya, tanpa adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, maka kinerja kami juga tidak akan terekspos, tidak akan mengalami perkembangan.
7: Felicia juga menilai setiap daerah di Bali memiliki karakter pemberitaan yang berbeda. Karena itu pendekatan komunikasi di masing-masing wilayah perlu disesuaikan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.
6: Dimanapun saya bertugas, saya selalu menggandeng dan meminta kerjasama dan meminta juga agar rekan-rekan media sebagai mitra kerja kami selalu membersamai saya dalam melaksanakan tugas.
7: Dalam pertemuan tersebut, jajaran imigrasi Singaraja bersama awak media turut membahas sejumlah isu penting, diantaranya terkait kemudahan layanan paspor bagi masyarakat lokal hingga langkah preventif dalam pengawasan orang asing untuk menjaga ketertiban umum. Rangkaian Kopi Morning Roadshow ini dijadwalkan terus berlanjut dengan menyambangi seluruh kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi di lingkungan Kanwil Imigrasi Bali. Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Anggota DPD RI Dapil Bali, Niluh Putu Ari Pertami, jelantik menyalurkan 73 pasang sepatu gratis bagi siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar. Bantuan ini menjadi bagian dari program 1000 sepatu gratis untuk pelajar kurang mampu di Bali.
2: Anggaran yang diberikan kepada kami untuk kepentingan seluruh masyarakat Bali.
8: Anggota DPD RI Dapil Bali Niluh Putu Ari Pertami Jelantik menyalurkan 73 pasang sepatu gratis kepada siswa kurang mampu di SD Negeri 7 Banjar, Kabupaten Buleleng pada Selasa kemarin. Bantuan tersebut merupakan bagian dari program 1000 sepatu gratis untuk siswa kurang mampu di Bali. SD Negeri 7 Banjar menjadi lokasi perdana penyaluran program tersebut. Bantuan diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat menunjang kenyamanan dan semangat belajar mereka di sekolah. Niluh Jelantik mengatakan program bantuan sepatu dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak-anak agar tetap semangat mengejar cita-cita mereka. Menurutnya, sepatu yang nyaman menjadi kebutuhan penting bagi siswa dalam menjalani aktivitas belajar sehari-hari.
2: Hari ini bersama dengan anak-anak di SD Negeri 7 Banjar, Mbak Niluh menyampaikan bingkisan sederhana kepada mereka agar mereka tetap bisa berjalan, melangkah menuju cita-cita mereka, mengenakan sepatu yang pas, enak dipakai, dan tentunya dengan sepasang sepatu yang nyaman dan enak dipakai, tentunya akan juga menambah semangat mereka ya. Dan hari ini kami memiliki kesempatan itu, memiliki opportunity itu, memiliki kewenangan itu, dan kami gunakan sepenuhnya, sebaik-baiknya anggaran yang diberikan kepada kami untuk kepentingan seluruh masyarakat Bali.
8: Pihaknya juga menegaskan seluruh pendanaan program berasal dari gaji dan tunjangan pribadinya sebagai anggota DPD RI. Dirinya memastikan program bantuan akan terus berlanjut dan dapat diakses masyarakat maupun sekolah yang membutuhkan. Sementara itu, Kepala SD Negeri 7 Banjar Edi Sutrisno mengaku sangat bersyukur atas bantuan yang diterima sekolahnya. Menurutnya, sebagian besar penerima merupakan siswa dari keluarga kurang mampu yang memang membutuhkan perlengkapan sekolah.
9: Yang pertama, kami kan berterima kasih banyak ya. Ada bantuan sosial, kepedulian dari Ibu Niluh pada siswa kami. Karena siswa kami ada sebagian besar yang memang tidak mampu. Ini sangat membantu sekali. Dan beberapa hari sebelum kedatangan beliau, kami menyampaikan ke wali murid. Mereka ada sekali, bangga sekali. Bahkan ada yang bertanya, apakah kami yang datang? Tidak, karena disampaikan ke murid. Gitu, seperti itu.
8: Edi menjelaskan bantuan tersebut bermula dari interaksi salah satu staf sekolah melalui media sosial milik Niluh Jelantik. Setelah itu, pihak sekolah diminta mengajukan data jumlah siswa yang membutuhkan bantuan sepatu tersebut. Pihaknya berharap program serupa dapat terus berlanjut untuk membantu kebutuhan pendidikan siswa, terutama bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Program Kampung Nelayan Merah Putih hadir sebagai upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan ekonomi biru. Penyelarasan program perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi serta kondisi nelayan di lapangan.
1: Untuk meningkatkan kesehatan dan juga hasil tangkapan nelayan, itu tujuan yang bagus. Nah, cuman dari Kampung Nelayan Merah Putih ini, tidak seluruh wilayah Indonesia sama.
2: Program Kampung Nelayan Merah Putih bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan Indonesia. Program ini meliputi upaya pembangunan perkampungan nelayan yang tertata rapi. Namun dalam praktiknya, program Kampung Nelayan Merah Putih memerlukan penyelarasan yang mendalam dengan situasi dan kondisi nelayan yang berbeda di setiap daerah. Ketua Paguyuban Nelayan Tradisional Bali yang juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Tabanan, Insinyur I. Ketut Arsanayase, dalam dialog di Pro 1 RRI dan Pasar kemarin menyebutkan salah satu tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini khususnya di Bali yaitu tidak semua wilayah mampu memenuhi persyaratan luas tanah untuk pembangunan kampung nelayan merah putih. Pemerintah diharapkan mampu melihat potensi yang ada di setiap wilayah untuk dapat memberikan dukungan pada nelayan khususnya kelompok nelayan muda.
1: Yang harus kita pikirkan tidak hanya kampung nelayan merah putih untuk membangun kesejahteraan nelayan, tapi banyak program yang dapat kita laksanakan.
2: Arsana menjelaskan, situasi Bali dengan lahan yang terbatas menyebabkan program Kampung Nelayan Merah Putih tidak dapat memberi dampak yang optimal. Pemerintah perlu lebih memperhatikan bantuan dan dukungan yang diberikan agar sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana operasional para nelayan.
1: Marilah kita belajar menyerap aspirasi dari bawah, berikan kepercayaan kepada nelayan kita secara bottom up.
2: Arsana menegaskan, jika Kampung Nelayan Merah Putih tidak sesuai dengan kondisi wilayah, hendaknya pemerintah dapat memberi dukungan berdasarkan aspirasi nelayan. Hal ini dapat dilakukan untuk memastikan pemberdayaan nelayan secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Reporter RRI Denpasar, Kade Anjani, melaporkan.
0: Perumda Air Minum Tirta Hita Kabupaten Buleleng melakukan perbaikan jaringan transmisi utama sistem penyediaan air minum Mumbul yang berdampak pada terganggunya distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya. Untuk mengantisipasi kebutuhan pelanggan selama proses pengerjaan berlangsung, PDAM Buleleng menyiapkan layanan mobil tangki air gratis bagi masyarakat terdampak. Perbaikan dilakukan pada jalur transmisi utama dari Mumbul menuju reservoir, Tegal Sari, dan titik nol Kota Singaraja. Proses pengerjaan berlangsung selama 3 hari mulai 11 hingga 13 Mei 2026 dan dilakukan secara bertahap guna mempercepat normalisasi distribusi air. Direktur Utama Perumda Tirta Hita Buleleng, Made Lestariana, menjelaskan selama proses perbaikan langsung, suplai air ke reservoir Tegal Sari mengalami penurunan kapasitas karena sementara hanya mengandalkan SPAM Mumbul 2. Ia menjelaskan proses perbaikan dilakukan secara bertahap mulai dari jalur transmisi utama hingga titik nol Kota Singaraja. Selama pekerjaan berlangsung, pihaknya juga menyiagakan mobil tangki air gratis untuk membantu kebutuhan masyarakat terdampak. Dinas Pertanian Kota Denpasar menyiapkan varietan tanaman yang tahan kekeringan untuk menghadapi musim kemarau. Langkah ini dilakukan sebagai upaya meminimalisir potensi gagal panen.
3: Berbagai langkah dilakukan Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menghadapi musim kemarau, salah satunya dengan menanam tanaman varietas unggul yang tahan kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I. Gusti Ayu Ngurah Anggreniswari kepada RRI mengungkapkan, pihaknya sudah mengalokasikan bantuan bibit varietas tahan kekeringan seperti varietas Cakrabuana seluas 205 hektar dan varietas M70D seluas 5 hektar. Selain bantuan benih varietas tahan kekeringan dan sekolah lapang PHT padi, pihaknya pada anggaran perubahan ini juga menganggarkan asuransi usaha tani padi atau AUTP sebesar 400 hektar. Anggreniswari menambahkan pihaknya juga menyiagakan petugas pendampingan pada petani untuk mengantisipasi perkembangan organisme pengganggu tanaman di musim kemarau. Selain itu memastikan aliran air irigasi tetap aman sehingga tidak mengganggu proses tanam. Reporter RRI Denpasar Dayu Friska melaporkan.
0: Taruna Siaga Bencana atau Tagana Denpasar terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan relawan dan instansi terkait dalam penanganan bencana. Koordinator Tagana Denpasar Imade Tara kepada RRI mengatakan pihaknya saat ini memberi perhatian khusus terhadap ancaman kebakaran. Hal ini menyusul sejumlah kejadian kebakaran di pemukiman wilayah Denpasar, sementara kondisi kekeringan juga turut meningkatkan potensi kebakaran hutan di Bali. Selain faktor cuaca, masyarakat juga diminta lebih waspada dalam penggunaan api di kehidupan sehari-hari, termasuk saat persembayangan. Tara menyoroti penggunaan api dupa yang masih menyala di tengah kondisi angin kencang yang berpotensi memicu kebakaran.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
0: Cuaca ekstrim kembali melanda Selat Bali. Sejumlah truk dalam kapal KMP Agung Samudra 9 mengalami kerusakan usai benturan akibat gelombang tinggi saat tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan LCM Gilimanuk.
5: Sebanyak 5 truk dalam kapal KMP Agung Samudra 9 mengalami kerusakan usai benturan akibat terjangan ombak tinggi yang melanda perairan Selat Bali saat tengah berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan LCM Gilimanuk pada Selasa kemarin. Guncangan dahsyat yang terjadi sekitar 1,5 mil dari dermaga tujuan membuat barisan kendaraan logistik tak kuasa menahan guncangan. Akibatnya, 5 unit truk jenis coal diesel mengalami kerusakan serius pada bagian bak setelah terlibat insiden senggolan beruntun di ruang muat kapal. Berdasarkan data yang dihimpun, seluruh kendaraan yang mengalami kerusakan merupakan pengangkut komoditas pangan. Kapal yang dinakodai Kusman ini diketahui mengangkut total 27 unit armada, yakni truk besar, truk sedang, dan trailer, serta 33 penumpang. Saat melakukan manuver ambil haluan di sekitar area mercusuar, ombak besar tiba-tiba menghantam lambung kapal. Kapolsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk AKP Gusti Kade Alit Murdiase kepada RRI kemarin membenarkan kejadian tersebut. Kerusakan terjadi pada 5 unit bak kendaraan truk akibat benturan saat kapal diterjang ombak. Beruntung insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian material. Pihak otoritas memastikan bahwa insiden ini telah ditangani langsung oleh asuransi Jasara Harja Putra untuk proses ganti rugi material. Meski sempat diwarnai kepanikan akibat benturan kendaraan, situasi penyeberangan di lintasan Ketapang Gilimanuk dilaporkan tetap berjalan kondusif hingga saat ini. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
0: Penggunaan media sosial tanpa batas dinilai menjadi tantangan bagi dunia pendidikan dalam mengawasi perkembangan perilaku remaja. Kondisi tersebut membuat sekolah mulai memperkuat pendidikan karakter dan pengawasan aktivitas digital siswa.
6: Tantangan kita adalah media sosial ini, bagaimana juga peran orang tua sekarang.
7: Dunia pendidikan saat ini menghadapi tantangan dari semakin luasnya interaksi remaja di media sosial. Pengaruh lingkungan digital dinilai membuat pelajar lebih mudah terpapar berbagai konten negatif di luar pengawasan sekolah. Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara Iketut Supardanayasa kepada RRI mengatakan, aktivitas siswa di luar sekolah yang lebih banyak berlangsung di media sosial menjadi tantangan dalam pengawasan remaja.
6: Karena apa? Waktu anak-anak kita di luar dengan komunitas sosial itu lebih besar, sehingga banyak hal-hal yang di luar konten yang kita harapkan akan mempengaruhi mereka pastinya.
7: Menurut Supardanayasa, interaksi sosial remaja yang tanpa batas di media sosial membuat pengaruh negatif lebih mudah masuk ke lingkungan pertemanan pelajar. Karena itu, sekolah mulai memperkuat edukasi penggunaan media sosial secara lebih bijak kepada siswa.
6: Karena media sosial ini sangat-sangat menjadi tantangan terbesar kita, dan interaksi sosialnya pastinya mereka yang tanpa batas seperti itu tantangan kita.
7: Pihak sekolah berharap adanya sinergi antara sekolah, orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam mengawasi aktivitas digital remaja. Langkah tersebut dinilai penting agar pelajar tidak mudah terpengaruh konten negatif di media sosial. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Sebanyak 58 biku peserta perjalanan spiritual Indonesia Walk for Peace melanjutkan perjalanan dari Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Kegiatan pelepasan berlangsung di Vihara Empu Astapaka Gilimanuk dengan suasana penuh hikmat dan nuansa persaudaraan lintas umat.
8: Jalan Work for Peace tahun 2026 kali ini keras juga.
9: Sebanyak 58 bikhu peserta Indonesia World for Peace melanjutkan perjalanan spiritual dari Bali menuju Pulau Jawa melalui Pelabuhan Gilimanuk. Pelepasan berlangsung di Vihara Empu Astapaka dengan suasana khidmat dan penuh persaudaraan. Rombongan bikhu dari berbagai negara tersebut menjalani perjalanan spiritual dengan berjalan kaki sejauh sekitar 666 km. Perjalanan dimulai dimulai sejak 7 Mei dan dijadwalkan berakhir pada 28 Mei 2026. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan mengapresiasi semangat para bikhu yang tetap menjalani perjalanan dengan penuh kesederhanaan dan ketenangan batin. Menurutnya, perjalanan tudong menjadi simbol disiplin diri sekaligus pesan perdamaian bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, para bikhu selanjutnya menyeberangi Selat Bali menggunakan kapal feri menuju Pulau Jawa. Penyeberangan itu juga diisi dengan pembacaan doa dan mantra sebagai bagian dari rangkaian perjalanan spiritual. Salah seorang bikhu asal Thailand, Ajran Prasan, mengaku selama perjalanan dari Buleleng hingga Gilimanuk mendapat sambutan positif dari masyarakat.

0: Barat.
1: Ketua Panitia Koordinator Daerah Bali Sudiarta Indrajaya mengatakan penyeberangan Selat Bali memiliki makna simbolis sebagai jembatan persaudaraan dan perdamaian antar wilayah. Ia berharap perjalanan Tudong dapat membawa pesan cinta kasih, toleransi, dan keharmonisan antar sesama masyarakat. Tika Utami melaporkan.
2: Dari dunia olahraga dilaporkan, Pengprov Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
3: Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
4: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar, hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pengprov FPTI Bali, Iputu Yudiatmika menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
3: Saya tidak mau merengek, minimal satu saya wall itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wallnya provinsi.
4: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
3: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dah, reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah itu yang perlu menjadi harapan kami dari cabor untuk ke depannya.
4: Putu Yudiatmika menambahkan, untuk membangun lintasan panjat tebing berstandar internasional diperkirakan memerlukan anggaran sekitar 20 miliar rupiah. Fasilitas tersebut bahkan dapat digunakan hingga puluhan tahun apabila dirawat dengan baik. Bali selama ini dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang atlet panjat tebing nasional, termasuk Desa Maderita Kusuma Dewi dan Kade Adiasih. Kedua atlet asal Buleleng tersebut sebelumnya mencatat sejarah usai meraih medali emas nomor speed relay putri sekaligus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
2: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata siang, kembali kami sampaikan berita utama. Pencegahan radikalisme terhadap anak dan remaja perlu dilakukan sejak dini. Niluh Jelantik salurkan 73 sepatu gratis kepada siswa kurang mampu. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Putu Nirawati mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
5: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka.
2: Panik.
3: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
2: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
3: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

101.1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah lagu yang sudah mengudara untuk Anda, lagu dari Mahadewa yang berjudul Immortal Love Song. Pendengar, tentunya masih bersama saya Lili Lintang yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 15.00 WITA tentunya di Denpasar siang ini. Menjadi pendengar, tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di bulan Mei, sebentar lagi akan memasuki juga bulan Juni dan berikutnya ya. Dan biasanya kalau di bulan Juni, memang seperti tahun-tahun sebelumnya, pasti Bali akan diramaikan dengan adanya Pesta Kesenian Bali, yang pastinya ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Bali ya. Dan tahun ini akan diselenggarakan Pesta Kesenian Bali ke-48 yang pastinya akan melibatkan puluhan ribu seniman.

PKBK 48 tahun 2026 ini nantinya siap digelar selama 1 bulan penuh dengan memfasilitasi para seniman tradisional yang pastinya akan mengembangkan dan menampilkan kesenian maupun kebudayaan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten atau kota di Bali ya. Dan tidak hanya melibatkan puluhan ribu seniman lokal, tapi juga akan ada para seniman partisipan dari luar daerah maupun luar negeri. Dan untuk tahun ini, pendengar, tema dari Pesta Kesenian Bali adalah Atma Kerti Jiwa Sida Parisuda, yang berarti pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih, dan suci. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali yaitu Ida Bagus Alit Suryana mengatakan bahwa ajang Pesta Kesenian Bali ke-48 ini nantinya akan berlangsung dari 13 Juni hingga 11 Juli 2026. Ajang kesenian dan kebudayaan terbesar di Bali ini tentunya akan diawali dengan petaye di seputaran Monumen Perjuangan Rakyat Bali Bajra Sandi dan Pasar ya, sama seperti tahun lalu juga. Dan PKB tahun ini akan melibatkan sekitar 20.929 seniman dengan 879 sajian kesenian. Luar biasa ya pendengar, ini adalah pagelaran kesenian besar ya. Dan Pesta Kesenian ini nanti akan dimeriahkan dengan petaya atau pawai, kemudian ada kandarupa atau pameran, rekasadana atau pergelaran, utsawa atau parade, widya tula, dan juga ada jantra tradisi Bali, adi swaka nugraha, dan perayaan budaya dunia. Siapa nih dari pendengar yang pastinya sudah sangat tidak sabar ya menantikan Pesta Kesenian Bali ke-48 ini?

pastinya sudah tidak sabar ya untuk menantikan Pesta Kesenian Balingka 48 ini, karena memang melibatkan puluhan ribu seniman terbaik ya, khususnya di Bali, tapi juga akan melibatkan seniman-seniman dari luar daerah dan lintas negara juga.

Lalu bagaimana pendengar harapan dari Gubernur Bali Wayan Koster terhadap PKB 2026 ini agar dikelola lebih baik untuk menjaga ekosistem budaya? Nanti akan Lili sampaikan kembali ya setelah satu lagu berikut ini. Lagu dari Bruno Mars yang berjudul Just The Way You Are. Selamat mendengarkan pendengar.

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur. Hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Tahukah Anda, cemilan keripik kentang ternyata tercipta karena rasa kesal? Pada tahun 1853, di sebuah restoran bernama Moon's Lake House di Saratoga Springs, New York,

0: ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
1: Oh ya?
0: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
1: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
0: Tapi namaku bener, Yan.
1: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
0: Waduh.
1: Nah kan?
0: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
1: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
0: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
2: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Tahukah Anda tentang AI? Artificial Intelligence merupakan sistem kecerdasan atau ilmu mesin cerdas yang menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Kini, AI dianggap menjadi teknologi terbaik dalam membantu kegiatan manusia yang dibuat melalui pemrograman. Tak hanya itu, AI juga dianggap sebagai kecerdasan buatan yang suatu saat nanti bisa melawan atau bahkan mengalahkan kecerdasan manusia. Karena tanpa kita sadari, teknologi AI kini berada di hampir semua sektor kehidupan manusia. John McCarthy adalah penemu dan pelopor dari kecerdasan buatan atau AI. Ia tak hanya dianggap sebagai penemu AI, namun juga yang menciptakan istilah kecerdasan buatan atau AI. Di balik kecerdasan AI, ternyata artificial intelligence juga memiliki berbagai fakta menarik. Yang pertama, algoritma AI sering digunakan untuk memprediksi dan mencegah terjadinya kesalahan manusia. Selain itu, AI juga bisa menghasilkan nilai numerik berdasarkan titik wajah yang berbeda sehingga bisa mengidentifikasi seseorang. Dan AI juga mampu membuat lukisan dan desain mobil. AI memang menjadi sebuah teknologi yang mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih cepat, efisien, dan mengurangi kesalahan dan menghasilkan data yang akurat. Namun, kita juga perlu menggunakan teknologi tersebut dengan bijak karena AI tidak sepenuhnya bisa menggantikan semua pekerjaan manusia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Pendengar, beredar di media sosial narasi yang menyebut hantavirus merupakan proyek terbaru miliarder Bill Gates untuk memodifikasi manusia. Narasi tersebut juga mengeklaim istilah hanta merupakan singkatan dari Human Altered Nanotech Agent. Mari kita cek faktanya. Tim cek fakta Kompas.com menemukan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti ilmiah dan merupakan teori konspirasi yang menyesatkan. Faktanya, hantavirus adalah virus zoonosis yang dibawa oleh hewan pengerat seperti tikus. Menurut World Health Organization atau WHO, virus ini dapat menular ke manusia melalui kontak dengan urin, air liur, atau kotoran hewan yang terinfeksi. Belakangan hantavirus menjadi perhatian setelah muncul kasus di kapal pesiar MV Hondius berbendera Belanda. Namun WHO menegaskan bahwa hantavirus berbeda dengan virus corona penyebab COVID-19. Dan hal ini tidak menyebar dengan pola yang sama. Pejabat WHO Maria van Kerkhof bahkan menegaskan bahwa hantavirus bukan awal pandemi baru seperti COVID-19. Resiko kesehatan masyarakat secara umum juga dinilai masih rendah. Kompas.com juga menjelaskan bahwa teori konspirasi yang mengaitkan Bill Gates dengan pandemi sebenarnya sudah beredar sejak masa COVID-19. Klaim tersebut kerap mencatut pidato Gates tahun 2015 mengenai pentingnya kesiapsiagaan menghadapi wabah global. Namun pernyataan itu disampaikan dalam konteks kesehatan publik dan investasi penelitian, bukan rencana menciptakan pandemi. Selain itu, tidak ada bukti bahwa kata hanta merupakan singkatan dari Human Altered Nanotech Agent. Nama hantavirus sendiri berasal dari Sungai Hantan di Korea, lokasi awal ditemukannya virus tersebut pada tahun 1970-an. Dengan demikian, klaim bahwa hantavirus adalah proyek Bill Gates untuk memodifikasi manusia merupakan hoax dan teori konspirasi tanpa dasar ilmiah. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

diam-diam suka dari Cherry Bell untuk menemani siang hari Anda pendengar. Gimana nih hari liburnya pendengar di hari Kamis ini ya? Ini bisa menjadi salah satu jeda juga ya, break sebentar dari kesibukan kerja atau aktivitas sehari-hari ya, karena kita akan menghadapi long weekend nih. Wah, pasti udah banyak banget pendengar yang sudah merencanakan mungkin ingin pergi jalan-jalan kemana, atau mungkin bahkan keluar kota, keluar negeri ya, karena ini adalah waktu yang tepat untuk Anda merencanakan untuk pergi jalan-jalan gitu ya. Kalau ngomongin soal hiburan ya pendengar, memang ada salah satu acara akbar gitu, acara besar yaitu Pesta Kesenian Bali yang akan diselenggarakan di bulan Juni nanti ya, yaitu PKB 2026. Kalau tadi Lili sudah menyampaikan bahwasanya PKB kali ini akan mengundang atau akan bekerja sama dengan ribuan seniman ya, tapi dari Gubernur Wayan Koster juga, Gubernur Bali, ini juga meminta agar PKB 2026 ini dikelola lebih baik untuk menjaga ekosistem budaya. Harapan dari Gubernur Bali Wayan Koster ini meminta agar acara PKB 2026 ini bisa terselenggara dengan baik ya, untuk menjaga ekosistem budaya di daerah setempat. Ia berharap semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sukses, dan harus menjadikan kekurangan tahun lalu ini untuk dievaluasi kembali. Jadi setiap tahun harus selalu ada kemajuan agar kualitas dari PKB ini bisa dicapai. Harapan lainnya itu adalah dengan mengatur kebersihan kawasan Taman Budaya Art Center ya, dengan meminta Dinas Lingkungan Hidup setiap hari untuk memastikan kebersihan, meniru kesuksesan Ida Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih yang lalu. Karena memang PKB ini diselenggarakan di Taman Budaya Art Center ya selama 1 bulan, jadi memang pastinya banyak juga para pedagang yang berjualan makanan gitu ya. Jadi Gubernur Bali Wayan Koster memastikan bahwa kebersihannya harus meniru kesuksesan dari Ida Batara Turun Kabeh di Pura Agung Besakih yang lalu. Jadi imbauannya agar pengunjung lebih tertib untuk membuang sampah, dan juga pedagang harus tidak boleh menumpuk sampah, dan Dinas Lingkungan Hidup juga harus setiap hari ada di kawasan Art Center. Gubernur Bali Wayan Koster juga menekankan bahwa tata kelola stan UMKM dengan meminta Dinas Koperasi dan UMKM serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus memastikan bahwa kualitas produk yang dijual, dan juga sekaligus mengundang Badan POM untuk memeriksa produk agar tidak ada makanan yang tercemar dan berbahaya.

Dan Wine Coaster juga melihat dari sisi pengamanan tahun ini juga diperlukan pengawasan karena sebab masih sering ada oknum pedagang pasar malam di sebelah Taman Budaya Art Center yang membobol tembok ya. Dan selain itu juga terkait tata kelola parkir yang mengakui bahwa keterbatasan area memang membuat pengunjung parkir harus di rumah-rumah warga ya. Dan menurutnya hal ini adalah tidak salah karena ini menjadi rezeki pemilik rumah. Namun harus tetap dipastikan bahwa kerapian karena berpotensi untuk menyebabkan kemacetan di sekitar pintu utama Taman Budaya.

76 ya, karena ini adalah salah satu pagelaran akbar di Bali khususnya. Jadi pasti sudah banyak sekali para pendengar yang tidak sabar untuk menantikan pesta kesenian Bali. Dan semoga acaranya berjalan dengan lancar dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

0: cewek sendiri aja nih, mau ditemenin nggak?
1: Apa sih Dim, ganggu tau?
0: Apaan sih Ra, galak banget, aku kan cuma bercanda.
1: Hah, bercanda katamu, emang apanya yang lucu? Itu termasuk pelecehan tau.
0: Kok pelecehan sih?
1: Iya, yang kamu lakuin tadi itu namanya catcalling.
0: Catcalling? Emang catcalling apaan?
1: Gini loh Dim, catcalling itu berupa siulan, panggilan maupun komentar dengan nada menggoda yang dilakukan di ranah publik, sehingga membuat korban merasa tidak nyaman dan terhina.
0: Oh gitu ya Ra, maaf deh kalau gitu ya, aku janji gak bakal gitu lagi.
1: Nah Dim, mulai sekarang ayo stop catcalling dan lawan pelecehan seksual dalam bentuk apapun.
2: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
3: Saya Ida Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra, selaku anggota DPD RI di Komite 3, kebetulan juga komite yang membidangi olahraga. Jadi hanya satu kata aja, kalau udah MU nonton itu biasanya ngelawan-ngelawanin dikit lah, capek, sakit, ngantuk, nah pasti kita akan nonton. Kita sebenarnya mendengarkan kabar yang gembira ya, nanti di 2026 ini Piala Dunia ini bisa kita tonton di TVRI dan juga di RRI tentunya, yang tidak asing lagi dan yang paling mudah diakses. Sekali lagi, tonton Piala Dunia di TVRI dan RRI.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

Musim kemarau ada yang menyebutnya sebagai musim kering atau musim panas. Cirinya adalah bila curah hujan per bulan di bawah 60 mm. Selain sedikitnya curah hujan, musim kemarau ditandai dengan matahari bersinar sangat terik, jarang ada awan yang menghalangi, suhu udara panas dengan kelembapan tinggi. Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.

sama-sama tahu dari Hi-Fi untuk Anda pendengar di Denpasar siang ini. Pendengar, kalau ngomongin soal acara gitu ya, atau pesta atau pagelaran gitu ya, ini ada salah satu event yang menarik juga selain PKB tadi. Ini ada Ubud Food Festival 2026. Yang gimana tahun ini akan mengangkat peran petani dan nelayan dalam ekosistem kuliner ya. Jadi Ubud Food Festival 2026 ini akan kembali menghadirkan deretan program spesial bertaraf internasional melalui rangkaian special event dari Chef Table, yang mana ini akan digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Ubud nanti. Ubud Food Festival 2026 ini sudah memasuki tahun ke-11 penyelenggaraan, dan festival ini adalah festival kuliner terbesar di Indonesia ya, yang pada tahun ini mengusung tema Farmers, Guardians of Land and Sea, dengan menghadirkan kolaborasi para chef ternama Asia Tenggara hingga Amerika Latin. Dikatakan oleh pendiri dan direktur Ubud Food Festival yaitu Janet Deneve bahwa program tahun ini benar-benar istimewa karena ada deretan talenta internasional yang pastinya sayang untuk dilewatkan ya. Karena ada kolaborasi spesial yang mempertemukan chef terbaik Indonesia dengan para chef ternama dari berbagai negara di Asia. Dan salah satu sorotan utama dari festival tahun ini adalah kehadiran chef pastry asal Australia yaitu Kate Reid, yaitu pendiri Loon Kwasong Teri sekaligus mantan ahli aerodinamika Formula 1, di mana ia dijadwalkan akan berbagi kisah perjalanan karirnya dalam sesi diskusi santai di Indus Restoran serta menjadi co-juri dalam penobatan Best Kwasong in Bali 2026. Dan nantinya juga akan ada kolaborasi eksklusif akan hadir di Four Seasons Resort Bali at Sayan, di mana ini ada makan malam spesial yang mempertemukan Chef Frank Kamora dari Movida Melbourne dan Chef Andres Becerra dari Santa Nera Canggu. Akan hadir juga Chef Ben Devlin dari Pipit Viron Bay yang akan berkolaborasi dengan Chef Sirko Baker di Sirko Base ya. Dan juga dari Indonesia ada Chef Jovan Korak dari Mata Keranjang yang akan membawakan cita rasa khas Sulawesi Utara. Juga ada nanti Chef Ragil Imam Wibowo dari Nusa Gastronomi bersama eksekutif Chef TJ juga akan menghadirkan pengalaman makan bertema pisang di sini, di sana by Rahman and Sons ya. Dan tidak hanya itu pendengar, tapi ada juga kolaborasi tiga chef yaitu Chef Kiran Morland dari Luma Bali, ada Chef Fernando Sindu dari Salera Union Group, dan juga chef sekaligus figur publik kuliner Indonesia itu Renata Muluk ya, yang akan digelar di Samsara Ubud. Dan nanti selain special event dan chef table juga ada festival ya yang menghadirkan masterclass favorit pengunjung ya, yang salah satunya menjadi sorotan adalah sesi bersama Chef Victorian Bayat dan Kadek Dwi Kurniawan di Kokokan Restaurant at Kapasens. Kali ini sih namanya chefnya bertebaran ya, chef-chef terbaik di Indonesia serta bintang kuliner dari berbagai negara akan dihadirkan di acara Ubud Food Festival 2026 ya. Karena memang program-program ini bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu, memperdalam apresiasi terhadap tradisi kuliner dunia, dan juga meninggalkan rasa penasaran yang terus terbawa setelahnya. Penyelenggaraan tahun lalu, Ubud Food Festival ini mencatat lebih dari 18.000 pengunjung dan melibatkan sekitar 160 pelaku industri kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Menarik sekali ya pendengar, karena memang makanan itu bukan hanya sekedar soal rasa, tapi juga nilai spiritualitas dan menjadi bentuk penghormatan juga kepada alam. Jadi gimana nih pendengar, kira-kira sudah apakah tertarik gitu ya untuk menghadiri Ubud Food Festival 2026 yang akan digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 yang akan berlokasi di Taman Kuliner Ubud Bali.
Bagi Anda pendengar yang sudah tertarik gitu ya atau tidak sabar, nantikan ya Ubud Food Festival 2026.

Lili masih akan membagikan informasi lain ya pendengar sampai nanti pukul 15.00 Wita di Denpasar siang ini. Dan ada satu buah lagu yang sedang mengudara untuk Anda, ini lagu dari Henry Moody yang berjudul Drunk Text.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

Ya pendengar, satu informasi ya sebelum kita menutup segmen Denpasar siang ini. Nah, bagi Anda pendengar mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan Pilates ya. Tren olahraga Pilates ini memang semakin menjamur khususnya di kalangan perempuan muda. Tapi kalau biasanya kita Pilates itu hanya di atas matras gitu ya, atau menggunakan alat reformer, tapi muncul lagi nih satu tren ya yang sepertinya menarik untuk diikuti ya, yaitu adanya tren floating Pilates atau olahraga di atas air. Wah, kedengarannya menarik ya, atau mungkin Anda mendengarkan ini seperti di atas air gitu ya, gimana caranya gitu kan. Nah, floating Pilates ini memang menjadi salah satu tren wellness yang mulai populer hingga ke Indonesia ya, dimana aktivitas ini menggabungkan gerakan Pilates dengan media papan terapung atau floating board yang diletakkan di atas kolam. Dan ada sensasi bergerak di atas air ini yang akan memberikan tantangan tersendiri karena tubuh memang harus menjaga keseimbangan selama latihan berlangsung. Jadi ini cukup berbeda ya dengan Pilates konvensional yang kita tahu. Floating Pilates ini akan menuntut koordinasi antara otot inti yang lebih kuat ya. Dan ada gerakan-gerakan sederhana yang dilakukan seperti plank, squat, atau stretching. Nah, ini bisa menjadi lebih intens gitu ketika dilakukan di atas air. Jadi latihan ini memang efektif untuk melatih core, stabilitas dan juga keseimbangan tubuh dan konsentrasi secara bersamaan agar tidak terjatuh ke air. Karena memang ya pendengar, sekarang tuh kebutuhan akan self care dengan kebutuhan ketenangan, industri wellness ini memang semakin berlomba untuk menghadirkan olahraga yang memberikan pengalaman relaksasi. Ini sejalan juga dengan floating Pilates yang dimana bisa menghadirkan efek yang calming karena adanya suara air dan gerakan tubuh yang mengalir. Dan ternyata floating Pilates ini dinilai lebih ramah bagi persendian dibandingkan dengan latihan intensitas tinggi di darat. Karena memang air dapat membantu mengurangi tekanan pada lutut dan pergelangan kaki sehingga olahraga terasa lebih ringan namun tetap efektif dalam membakar otot inti ya. Tapi walaupun terlihat menyenangkan, floating Pilates ini harus membutuhkan pendampingan instruktur profesional ya, terutama bagi Anda pemula, karena latihan di atas papan terapung ini memerlukan kontrol tubuh dan juga teknik pernafasan yang baik agar gerakan tetap aman dilakukan. Wah, menarik ya pendengar. Dan sepertinya floating Pilates ini diprediksi akan terus berkembang sebagai bagian dari tren wellness global ya, apalagi sekarang floating Pilates ini sudah banyak diselenggarakan di berbagai resort-resort mewah gitu ya di Bali, dengan menghadirkan pemandangan yang cantik dan pastinya bisa memberikan relaksasi gitu. Jadi gimana nih, kira-kira pendengar sudah mulai tertarik belum nih untuk ikut floating Pilates ya? Karena saya sendiri sih juga lumayan tertarik gitu ya. Boleh nih lain kali kita coba ya. Mendengar, saya Lili Lintang sudah menemani Anda tadi ya dari pukul 10 hingga sekarang sudah menunjukkan pukul 14.55. Tidak terasa ya, saya sudah menemani Anda di sesi Denpasar siang ini. Tapi jangan khawatir karena setelah ini ada rekan saya Santi Ari yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini, tentunya dengan beragam informasi menarik dan juga musik-musik terbaik untuk menemani sore hari Anda di hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kalau gitu saya Lili Lintang pamit undur diri dulu pendengar. Semoga kalian bisa menikmati hari-hari libur ini ya, long weekend ini, dengan kegembiraan ya, kebahagiaan juga bersama dengan orang-orang tercinta. Untuk menutup segmen kita di Denpasar siang ini, ada satu buah lagu yang akan Lili putarkan untuk Anda. Ini lagu dari Fajar Nur yang berjudul Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Sampai jumpa pendengar.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Ya, lagu setia dari Mika Mohede sudah mengudara tentunya untuk Anda mengawali siaran kita di sore hari ini. Dan tentunya pendengar masih disiarkan langsung dari Jalan Hemorok 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 RRI dan Pasar Karena Informasi dan Inspirasi.
1: Aku masih di sini.
0: Dan tentunya senang sekali ya, saya Santi Ari kembali hadir tentunya untuk menemani hari Anda di sore hari ini hingga nanti malam pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan juga pendengar, dalam 5 jam ke depan kita akan ada banyak sekali informasi yang menarik dan juga bermanfaat untuk Anda, diselingi juga dengan lagu-lagu pilihan dari kami nih. Jadi sangat cocok untuk Anda gitu melewati hari ini dengan apapun kegiatan Anda di hari ini. Mungkin Anda yang lebih ingin menghabiskan waktu libur di rumah saja ataupun ingin bepergian, tentunya Pro 1 akan tetap menemani Anda. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI dan Pasar Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Tak selamanya gaji yang menjadi alasan seorang karyawan mencari pekerjaan baru. Perilaku dan kecerdasan seorang bos juga ternyata mempengaruhi laju keluar masuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Hasil studi Gallup terhadap 7.000 responden mengungkapkan sebanyak 50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk menurut laporan jurnal itu sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, tujuan dan prioritas atasan dalam tim kerja juga menjadi alasan yang memberikan efek terhadap hubungan bos dan anak buah. Tidak mendapat arahan yang baik dan ekspektasi dalam bekerja menjadi alasan kedua yang paling banyak diutarakan responden. Sebanyak 12% responden mengatakan bahwa pekerjaan jadi lebih mudah ketika bos mereka memberikan panduan dan arahan yang baik. Selain produktif, responden juga mengaku lebih bahagia. Laporan dari Gallup juga memperlihatkan bahwa kunci tim kerja yang langgeng adalah atasan mampu berkomunikasi pada anak buah mengenai ekspektasi dan bimbingan itu. Sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka.
1: Udah, kenyang.
2: Loh, kok makanannya nggak dihabisin sih? Ini masih banyak loh.
1: Hehe, tadi lapar mata doang. Pas lihat makanannya enak, langsung ambil banyak deh. Ternyata perutnya kenyang duluan.
2: Ini dia nih. Banyak loh orang kayak kamu tuh, ambil makanan banyak, sisanya dibuang. Padahal, kata Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO, tiap tahun ada lebih dari 1 miliar ton makanan terbuang di dunia.
1: Wah, sebanyak itu? Aku kira cuma aku yang sering nyisain makanan.
2: Iya, dan tahu nggak? Makanan yang dibuang itu bisa menghasilkan gas metana dari tempat sampah. Itu bisa bikin polusi dan memperparah perubahan iklim.
1: Waduh, berarti buang makanan sama aja nyumbang pemanasan global dong.
2: Makanya, ambil makan secukupnya aja, terus dihabisin yang udah diambil. Kalau ada lebih, bisa disimpan atau dibagikan ke orang lain. Ingat, makanan buat dimakan, bukan untuk dibuang.
1: Oke deh. Iya, kalau gitu makananmu aku habisin sekalian aja ya. Kayaknya enak. Hehehe.

Pendengar Anda masih di Pro 1 RRI dan pasarkan informasi dan inspirasi tentunya. Pendengar, akhir-akhir ini kita cukup sering ya mendapatkan informasi di media-media gitu terkait dengan hantavirus yang cukup menggemparkan. Nah, hantavirus sendiri merupakan salah satu virus yang disebabkan oleh hewan seperti tikus. Dan kalau berbicara mengenai tikus ini kan memang hewan yang sangat dihindari ya oleh manusia, apalagi tikus memang bersarang di mana-mana, dan salah satunya itu tikus dapat bersarang di rumah, dan ini yang menjadi permasalahan bagi kita pendengar. Bagi dari itu pendengar, penting sekali untuk menutup akses tikus untuk menuju ke dalam rumah, karena menutup akses tikus ini dapat dilakukan secara permanen. Dilansir dari berbagai sumber sendiri, menutup akses masuk tikus masuk ke rumah secara permanen ini memerlukan penggunaan bahan yang tidak bisa digrogoti. Ini dikarenakan tikus sendiri mampu masuk melalui lubang sekecil 1 cm atau seukuran dengan diameter pensil. Dan untuk itu pendengar, kita akan membahas mengenai beberapa langkah yang bisa Anda praktikkan tentunya untuk menutup akses masuk tikus agar tidak kembali lagi. Langkah pertama mungkin bisa Anda mulai dengan mengidentifikasi titik masuk. Caranya dengan memeriksa seluruh area rumah, baik interior maupun eksteriornya, terutama pada sekitaran pipa saluran air, kabel listrik, gas, celah di bawah pintu ataupun jendela. Kemudian juga ventilasi rumah dan juga loteng serta retakan pada fondasi atau dinding luar rumah. Kemudian langkah kedua, Anda juga bisa menggunakan bahan yang tahan gigitan, karena ini dapat dilakukan dengan menghindari penggunaan bahan lunak seperti plastik, kayu ataupun karet, karena tikus ini sangat mudah untuk merusak bahan-bahan tersebut. Gunakan bahan seperti wol baja, karena bahan ini sangat efektif untuk mengisi lubang kecil, karena teksturnya ini dapat melukai mulut tikus jika mencoba untuk menggigitnya. Selain itu juga pendengar, untuk menutup ventilasi gunakan juga kawat kasa logam atau jaring logam dengan lubang maksimal 0,5 cm. Anda juga bisa menggunakan semen ataupun mortar untuk menutup lubang besar secara permanen pada dinding ataupun lantai. Dan langkah ketiga tentunya dan selanjutnya kita akan membahasnya setelah lagu yang berikut ini.

0: Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkadang di saat menghadapi banyak rintangan, seringkali membuat hati ingin menyerah. Terjatuh dan lelah bukan alasan untuk mundur. Seperti sebuah ungkapan, jika kita ingin pelangi, maka harus siap menerima hujan. Kita tidak akan tahu, mungkin saja saat kita menyerah, gerbang kesuksesan itu akan terbuka di saat langkah mulai lelah. Teruslah berusaha, berjuang, dan berdoa.
2: Kemana nih kita?
3: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
2: Oke, pakai Google Maps aja.
4: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
2: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
3: 20M, Bos.
2: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
4: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
2: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
3: Kita belok kiri aja, Bos.
2: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
4: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
3: Hah?
4: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
3: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
4: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Berikan kita masih membahas mengenai cara untuk menutup akses tikus untuk agar nggak masuk rumah ya pendengar. Nah, langkah ketiga yang bisa Anda lakukan adalah untuk menutup lubang-lubang kecil yang bisa memasukkan gulungan steel wool ke dalam lubang hingga rapat. Lalu lapisi juga dengan dempul silikon atau busa semprot agar tidak mudah lepas. Kemudian untuk lubang besar yang ada di rumah Anda itu bisa dengan memasang kawat kasa logam terlebih dahulu. Kemudian juga tutup dengan semen untuk hasil yang lebih kuat. Celah di bawah pintu juga bisa nih dengan memasang door sweep atau penutup celah pintu berbahan sikat atau logam agar tikus ini tidak bisa masuk menyelinap ya ke rumah Anda. Sedangkan untuk saluran air sendiri itu Anda bisa menggunakan penutup saluran khusus yang memiliki katup ataupun jaring logam halus. Tentunya langkah terakhir untuk pencegahan tambahan agar usaha untuk menutup akses ini enggak sia-sia, pendengar, pastikan juga untuk menghilangkan faktor penarik tikus. Caranya dengan menyimpan semua bahan makanan dalam plastik yang keras, kaca ataupun logam yang tertutup rapat. Kemudian juga segera buang sampah dapur ke tempat sampah yang memiliki tutup yang rapat. Selain itu juga bersihkan tumpukan barang bekas dan juga seperti kardus ataupun kain ya yang sering menjadi tempat bersarang nih bagi tikus. Dan itulah pendengar beberapa langkah sederhana yang mungkin bisa Anda terapkan supaya tikus ini enggak berani masuk ke rumah Anda tentunya. Dan informasi ini selengkapnya bisa Anda baca sendiri di rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic. Ini nih. Waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
3: Ini ada yang lebih seru lagi kok.
2: Mana?
3: Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
2: ikutan komen yuk.
3: Yuk.
4: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
2: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima nggak?

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, tampak dari studio sih ini agak mendung sedikit ya. Semoga Anda yang masih dalam perjalanan, tentunya kalau misalnya nanti hujan, semoga membawa jas hujan ya, dan juga semoga selamat sampai di tujuan. Tapi ngomong-ngomong mengenai berkendara nih pendengar, apakah Anda salah satu orang yang suka menggunakan earphone ketika berkendara? Nah, nyatanya memang mendengarkan musik memakai earphone ini memang sangat digemari ya pendengar. Selain karena suara terdengar lebih jelas, mendengarkan musik juga tidak mengganggu orang lain jika dengan menggunakan earphone. Namun pendengar, tahukah Anda bahwa kebiasaan memakai earphone terlalu sering ini dapat menimbulkan gangguan pendengaran, terutama bila volume musik ini sangat keras dan juga dilakukan setiap waktu. Suara musik berlebihan ini mampu merusak sel saraf pendengaran sehingga telinga akan kesulitan untuk menghantarkan rangsangan suara menuju otak secara optimal. Dan jika saraf pendengaran terus terjadi, seseorang dapat mengalami kesulitan untuk mendengar suara dengan jelas setiap harinya dalam percakapan. Karena itu juga, durasi untuk penggunaan earphone sebaiknya dibatasi dan volume musik ini diatur menggunakan maksimal 60% agar kesehatan telinga Anda tetap terjaga.

Dan selain itu pendengar penting juga untuk tahu dampak buruk dari pemakaian earphone secara berlebihan supaya kita bisa lebih berhati-hati. Yang pertama ada tinnitus. Tinnitus ini merupakan kondisi munculnya suara berdengung akibat kebiasaan mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume yang tinggi terlalu lama setiap harinya. Beberapa penelitian juga menyebutkan nih bahwa paparan suara keras berkepanjangan itu dapat memperparah tinnitus sehingga kemampuan pendengaran orang ini bisa saja terganggu. Dan tentunya masih ada lagi beberapa dampak buruk yang bisa terjadi ketika pemakaian earphone ini berlebihan, dan kita akan membahasnya setelengkapnya setelah lagu yang berikut ini tentunya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Indonesia memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ancaman bencana alam bisa mengintai kapan saja. Menghadapi bencana alam, kita harus sudah memiliki pengetahuan, terutama cara penyelamatan diri, misalnya saat terjadi gempa.
2: Lalu gimana dong?
3: Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan menganjurkan untuk menghindari panik, tapi bersikap tenang agar bisa melakukan tindakan penyelamatan diri dan keluarga dengan baik. Kalau sedang di jalan raya dan dalam kendaraan, segera kurangi kecepatan. Cari tempat aman untuk menepi yang jauh dari pohon, papan reklame, atau bangunan tinggi berada di sekitar jalan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selama 50 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan tubuh dan pikiran bukan cuma terhubung, tetapi juga terjalin sangat erat dan saling mempengaruhi. Berbagai studi juga mengungkap kaitan antara otak, pikiran, dan sistem imun. Salah satunya menyebutkan bahwa orang yang sering stres lebih rentan menderita flu. Kondisi emosional seperti stres, takut, atau rasa marah akan mengirim sinyal ke kelenjar utama di tubuh untuk melepaskan hormon tertentu, misalnya kortisol ataupun adrenalin. Hormon itulah yang membuat sel-sel selalu siap berjaga dan tidak beristirahat sama sekali. Jika kita memang menghadapi ancaman, seperti zaman purba misalnya menghadapi binatang buas, kondisi waspada itu sangat berguna. Tetapi, di kehidupan modern ini justru merugikan. Hasilnya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit dari luar berkurang dan tekanan darah ikut juga meningkat. Selain melepaskan hormon stres, tubuh kita juga sejatinya bisa mengeluarkan hormon untuk meningkatkan kekebalan tubuh, terutama saat kita merasa gembira atau rileks. Banyak aktivitas sehari-hari yang bisa membuat tubuh dibanjiri hormon itu, mulai dari berolahraga untuk melepaskan ketegangan emosi, tertawa lepas dengan teman, atau bermain dengan hewan kesayangan. Kekebalan tubuh yang terjaga adalah kunci melawan penyakit, termasuk juga kanker di dalamnya. Oleh karena itu, cobalah untuk meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang membuat Anda rileks.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
5: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
6: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
5: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
6: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
5: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan, iya kan nak?
2: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita, serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar kita masih membahas ya seputar dampak buruk karena memakai earphone secara berlebihan. Yang kedua adalah gangguan pendengaran. Pendengar, gangguan pendengaran ini dapat terjadi setelah terpapar suara keras sehingga seseorang akan kesulitan untuk mendengar suara secara normal setiap harinya. Pendengaran bisa saja menjadi berkurang ya sensitivitasnya. Lalu ada potensi hilangnya pendengaran. Hal ini biasanya terjadi perlahan sehingga sering terlambat disadari. Seseorang bisa saja mulai menaikkan volume suara karena kesulitan untuk memahami percakapan atau mendengar suara dengan jelas yang justru lebih berbahaya. Kemudian yang keempat ada infeksi telinga. Infeksi telinga ini dapat terjadi akibat penggunaan earphone terlalu lama karena meningkatkan pertumbuhan bakteri pada saluran telinga. Penggunaan earphone bergantian dan terlalu lama ini mampu menghalangi sirkulasi udara sehingga risiko infeksi telinga bisa saja meningkat. Dan terakhir pendengar adalah sakit pada telinga. Pemakaian earphone sering menimbulkan rasa sakit pada telinga setelah digunakan terlalu lama setiap hari secara terus-menerus. Terkadang dengungan telinga atau nyeri pada bagian tertentu itu juga muncul akibat penggunaan perangkat audio yang berlebihan. Dan itulah pendengar beberapa informasi mengenai dampak buruk penggunaan earphone secara berlebihan. Ada baiknya kita juga bijak ya dalam menggunakan earphone. Boleh menggunakannya tapi jangan berlebihan dan juga jangan terus menerus. Volumenya juga kalau bisa jangan terlalu kencang ya pendengar. Sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Itulah pendengar, informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari Carly Hanson dengan judul Good Enough.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Pendengar, satu informasi datang dari dunia hiburan, di mana boy group asal Korea Selatan BTS dikonfirmasi akan tampil dalam final halftime show Piala Dunia 2026. Kehadiran BTS ini diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen pada Kamis 14 Mei 2026. Melansir dari Elgan Sport, penampilan tersebut akan digelar di New Jersey Stadium, New York, Amerika Serikat pada 19 Juli 2026. Acara itu juga menjadi pertama kalinya final Piala Dunia menghadirkan konsep halftime show seperti di ajang olahraga besar Amerika Serikat. Dan FIFA juga Global Citizen ini disebut ingin menghadirkan pertunjukan yang memadukan antara olahraga, musik, dan juga budaya dunia. Halftime show ini juga dirancang sebagai panggung hiburan global yang dapat menyatukan penonton dari berbagai negara. Dalam acara tersebut juga BTS akan tampil bersama Madonna dan juga Shakira yang juga dipastikan menjadi headliner. Ketidaknya akan ketiganya akan mengisi panggung utama di hadapan jutaan penonton dari seluruh dunia. Dan tentunya pendengar, melalui agensi mereka Big Hit Music, BTS mengaku bangga bisa menjadi bagian dari momen bersejarah tersebut. Mereka juga menyebut musik sebagai bahasa universal yang dapat menyampaikan harapan dan juga harmoni kepada masyarakat dunia. Dan itulah pendengar informasi mengenai BTS yang dipastikan akan tampil di final halftime show Piala Dunia 2026, yang selengkapnya dapat Anda baca tentunya di website kami rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Joshua dengan judul When We Are Together.

0: Denpasar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama,
1: sepak bola dan cinta merdeka. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Bunga melati sebagai puspa bangsa, bunga anggrek bulan sebagai puspa pesona, dan rafflesia sebagai puspa langka. Ketiganya memiliki makna yang mendalam dan menggambarkan kekayaan alam serta budaya Indonesia. Bunga melati dipilih sebagai puspa bangsa karena melambangkan kesucian, ketulusan, dan keanggunan. Aroma khas dan indah bunga melati seringkali digunakan dalam rangkaian bunga pada upacara adat serta dalam pembuatan parfum. Lalu anggrek bulan dipilih menjadi puspa pesona karena kemegahan dan keanggunan alam Indonesia. Bunga ini mencerminkan daya tarik Indonesia yang mempesona dunia dengan budaya dan kekayaan alam. Sedangkan bunga rafflesia dipilih sebagai puspa langka karena kelangkaannya yang luar biasa. Bunga ini sangat langka dan hanya ditemukan di beberapa tempat tertentu di Indonesia, seperti di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan.
2: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik. Arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah,

Masih di 105,2 MHz bersama Santiari. Satu lagu dari Sarah Usman dengan judul Cemburu tentunya sudah mengudara untuk Anda pendengar. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan informasi masih dari dunia hiburan nih, yang mana film Avatar Fire and Ice ini akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Ya, mendengar film ini menghadirkan kembali kisah Jake Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam ceritanya terbaru, keluarga Sully ini harus menghadapi konflik melawan melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut juga menandai babak perang baru di dunia Pandora. Dan melansir dari Variety, pada Rabu 13 Mei 2026, film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini dibintangi oleh Sam Worthington dan sebagai Jake Sully, kemudian juga bersama Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang dan juga Kate Winslet. Dan sejumlah pemain baru juga bergabung tentunya ke dalam film ini, di mana selengkapnya bisa Anda baca sendiri dalam website kami di rri.co.id mengenai Avatar Fire and Ice yang umumkan tanggal tayang di Disney Plus.

0: lidah manusia punya peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi utama lidah adalah membantu dalam proses makan. Selain fungsi fisiknya yang terkait dengan makanan, lidah juga memainkan peran penting dalam kemampuan berbicara manusia. Menariknya, lidah juga memiliki keunikan yang mirip dengan sidik jari pada setiap individu, seperti yang dikutip dari Science Daily. Tiap individu memiliki papila lidah yang beda. Lidah manusia adalah organ kompleks yang terdiri dari papila, tunas kecil yang membantu dalam mengecap, berbicara, dan menelan. Penelitian terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Scientific Reports mengungkap wawasan baru tentang struktur biologis permukaan lidah dan perbedaan indera perasa dan sentuhan antar individu. Sebuah tim peneliti dari Fakultas Informatika Universitas Edinburgh bekerja sama dengan Universitas Leeds menggunakan model komputer AI untuk memahami ciri-ciri unik papila. Dilansir dari Interesting Facts, lidah memiliki keunggulan karena relatif terlindungi dari perubahan akibat faktor eksternal dan proses pencetakan melibatkan kontrol sadar dan persetujuan yang tinggi. Wow, ternyata pola lidah setiap orang juga unik. Dan ini berarti dalam teori, lidah bisa digunakan untuk identifikasi seperti sidik jari, meskipun jarang digunakan dalam praktik, tetapi ini menunjukkan betapa uniknya setiap individu.
1: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar nggak sih?
2: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan nama kerjaan deh.
1: Kamu tuh dari tadi main HP.
2: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
1: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
2: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
1: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
2: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
1: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
2: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
3: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
2: Hah? Iya.
4: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Anda, Pulau Easter ditemukan oleh pelaut Belanda bernama Jacob Roggeveen pada tanggal 5 April 1722. Dinamakan Pulau Easter karena letaknya di bagian timur Samudra Pasifik, tepatnya 3.700 km di sebelah barat lepas pantai Chili. Konon, pulau ini merupakan pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Ada hal lain yang membuat para penjelajah laut sangat tertarik dengan pulau ini, yaitu patung-patung batu berukuran besar bernama Moai. Namun para ahli purbakala masih belum yakin tentang sejarah Pulau Easter yang berkaitan dengan Moai. Di pulau tersebut, ada 800 patung raksasa Moai yang tersebar di sekeliling pulau. Patung ini dibuat dengan memahat batuan gunung. Rata-rata Moai memiliki tinggi 4 meter dan berat 14 ton. Saat ditemukan pada tahun 1722, patung-patung ini kondisinya masih sangat baik. Akan tetapi, saat ini banyak patung yang rusak terkubur beberapa meter di dalamnya. Para ahli menduga patung ini rusak akibat terjangan tsunami.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Satu lagu dari Dida dengan judul Cinta Gantung. Emang gak enak ya pendengar kalau rasa cinta kita atau rasa sayang kita ke seorang itu ternyata digantung gitu ya. Tapi kalau itu gak enak ya akan kita bahas saat ini, itu udah pasti enak. Karena sekarang kita akan membahas mengenai makanan-makanan fermentasi dari berbagai negara di dunia. Nah pendengar, fermentasi ini merupakan teknik kuno yang memanfaatkan bakteri atau ragi untuk mengolah berbagai jenis bahan makanan. Mungkin yang sudah sangat familiar bagi kita di Indonesia itu seperti tape singkong, kemudian juga ada tempe ya, sebagai dua contoh makanan fermentasi yang mungkin sangat sering kita konsumsi di Indonesia. Dan proses dari fermentasi ini juga membantu meningkatkan gizi, menciptakan rasa khas, dan juga memperpanjang masa penyimpanan makanan lebih lama. Dan tahukah Anda pendengar bahwa makanan fermentasi itu juga ternyata kaya dengan probiotik yang bermanfaat sekali untuk pencernaan serta mendukung pola hidup sehat masyarakat. Dan tentunya bukan hanya di Indonesia yang punya berbagai jenis makanan fermentasi, tentunya di berbagai negara lainnya juga ada nih beberapa makanan-makanan fermentasi yang populer. Yang pertama ada kimchi. Kimchi ini adalah makanan khas dari Korea, berbahan sayuran fermentasi dengan campuran bawang putih, cabai, jahe, dan juga kecap asin, kecap ikan ya. Dan sayuran yang umum digunakan untuk membuat kimchi ini seperti kubis, lobak, mentimun, wortel, serta daun bawang dengan cita rasa yang khas. Fermentasi kimchi ini juga awalnya dilakukan untuk mengawetkan sayuran selama musim dingin di Korea. Kemudian kimchi sering disajikan bersama nasi, sup, mie, tumisan, hingga digunakan sebagai pelengkap di berbagai hidangan modern saat ini. Kemudian yang kedua ada tempe dari Indonesia tentunya ya, merupakan fermentasi khas Indonesia berbahan kedelai dengan bantuan jamur si Rhizopus oligosporus ya, selama proses pembuatan. Fermentasi tempe ini membantu meningkatkan kandungan gizi serta membuat teksturnya menjadi lebih mudah, lebih lunak, dan juga mudah untuk dikonsumsi. Kemudian yang ketiga ada miso dan juga kefir. Kita akan membahasnya selengkapnya tentunya setelah lagu yang berikut ini.

0: Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.
1: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
2: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
1: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
2: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
1: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau gak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
2: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
1: Iya sih,

Masih di Pro 1 era dan pasar kena informasi dan inspirasi. Mendengar kita masih membahas ya terkait dengan makanan fermentasi khas dari berbagai negara di dunia yang tentunya unik-unik. Yang ketiga ada miso. Ini adalah pasta fermentasi khas Jepang yang berbahan kedelai dan juga koji yang difermentasi selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Wow, pasta ini memiliki rasa yang gurih, pendengar, asin juga, tajam juga dengan warna dan juga tekstur yang berbeda sesuai dengan proses pembuatannya. Dan di Jepang sendiri, miso ini sering digunakan sebagai bahan utama sup serta campuran saus dan dressing masakan. Miso ini sebaiknya dimasukkan pada akhir memasak agar bakterinya itu aktif tetap terjaga dengan baik. Selanjutnya ada kefir. Ini adalah minuman susu fermentasi asal Rusia dengan tekstur yang kental serta kandungan alkohol dan juga karbonasi rendah. Minuman ini dibuat menggunakan susu sapi, kambing, atau domba dengan bantuan bibit biji kefir. Kefir ini memiliki rasa asam, teksturnya lembut, kemudian juga ada kandungan laktosa yang lebih rendah dibandingkan dengan susu biasa. Dan produk fermentasi ini juga sering dikonsumsi langsung atau digunakan sebagai campuran dalam smoothies. Dan lanjut yang kelima, ini adalah kombucha. Ini minuman fermentasi berbahan teh yang berasal dari Tiongkok dan kemudian menyebar ke berbagai negara Asia. Dan kombucha ini memiliki rasa manis asam, kemudian juga dengan sedikit karbonasi tergantung lama dari fermentasi yang dilakukan. Minuman probiotik ini mengandung antioksidan, kafein, serta kadar alkohol rendah. Dan yang terakhir ada injera. Ini roti pipih fermentasi khas Ethiopia yang berbahan tepung teff dan juga dengan tekstur yang kenyal dan juga rasanya itu sedikit asam. Roti ini digunakan dibuat melalui fermentasi campuran tepung, air, dan juga garam sebelum dimasak menjadi lembaran tipis. Itu dia pendengar 6 makanan fermentasi khas berbagai negara di dunia yang unik-unik ya. Dan tentunya kita juga jadi tahu ternyata bukan hanya Indonesia yang punya makanan fermentasi yang banyak nih, ternyata di negara-negara lain juga ada. Dan informasi ini saya kutip dari rari.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu dari Andin dengan judul Masih Bebas.

berasal dari Singapura dan cukup populer di Malaysia. Menu Imlek Yusheng atau juga disebut dengan Yusheng adalah hasil perkembangan dan kreasi 4 master chef dari Singapura tahun 60-an. Disajikan di atas piring berdiameter besar dan berisikan irisan sayuran, buah, kerupuk goreng, dan ikan segar yang ditambah dengan aneka saus seperti saus wijen untuk menambah rasa. Melambangkan kelimpahan dan kemakmuran, makanan pembuka tahun baru Imlek ini diaduk bersama-sama di satu meja, diangkat dengan sumpit setinggi-tingginya, karena semakin tinggi terangkat, maka semakin baik pula peruntungan pada tahun yang baru.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan.
2: Kita sudah petakan, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa
3: selamat sore pendengar. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Pendengar, itulah pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Kamis 14 Mei 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan.
4: Pelemahan rupiah yang kini menyentuh level terendah dalam hampir 3 dekade terakhir menuntut adanya langkah mitigasi yang cepat dan terukur dari otoritas fiskal dan moneter. Ketergantungan yang tinggi terhadap komponen impor dalam produksi barang konsumsi menjadikan resiko lonjakan inflasi real di tingkat pasar semakin tidak terhindarkan. Jika tidak segera direduksi melalui kebijakan yang rasional, kondisi ini dikhawatirkan akan semakin menekan masyarakat menengah ke bawah yang kini mulai beralih pada instrumen pinjaman untuk menjaga konsumsi. Pengamat ekonomi di Denpasar Jero Gede Sudipya kepada RRI menekankan pentingnya pemerintah untuk menciptakan kepercayaan pasar melalui postur APBN yang lebih berhati-hati. Salah satu langkah konkret untuk mereduksi defisit adalah dengan mengevaluasi kembali skala prioritas program-program besar agar beban keuangan negara tidak semakin membengkak.
1: Langkah jangka pendeknya adalah membuat kebijakan APBN kita menjadi lebih rasional, dana transfer daerah dinaikkan. Anggaran NBG disesuaikan, jangan mengambil anggaran 20% untuk pendidikan, kemudian program-program prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
4: Lebih lanjut, Jero Gede Sudibya mengingatkan bahwa pengurangan dampak pelemahan mata uang juga harus menyentuh sektor akar rumput melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja.
1: Kita harapkan masyarakat tetap tenang menghadapi kondisi rupiah yang merosot. Jadi masyarakat berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan pokoknya, tidak panik, yang kemudian membuat terjadi yang sering disebut sebagai psikologi inflasi. Inflasi karena kepanikan masyarakat yang kemudian harga naik.
4: Selain itu, masyarakat diimbau untuk berperan aktif dalam mereduksi tekanan inflasi dengan tidak melakukan pembelian secara panik atau panic buying yang justru dapat memperburuk psikologi pasar dan memicu kenaikan harga yang lebih tinggi. Langkah taktis kabinet dalam merancang ulang komposisi belanja negara diharapkan mampu menjadi bantalan ekonomi yang kuat dalam menghadapi ketidakpastian global. Keberhasilan dalam mereduksi dampak pelemahan rupiah ini akan sangat menentukan stabilitas daya beli masyarakat serta iklim investasi di Indonesia dalam jangka panjang. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi untuk memperkuat deteksi dini tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, penyelundupan manusia, dan pelanggaran keimigrasian.
5: Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja mengukuhkan 12 desa dan kelurahan di Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem sebagai desa binaan imigrasi. Program tersebut dilakukan untuk memperkuat deteksi dini terhadap TPPO dan TPPM dan pelanggaran keimigrasian berbasis partisipasi masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Velusia Sengki Ratna, mengatakan program desa binaan imigrasi menjadi langkah strategis dalam memperkuat pengawasan keimigrasian hingga tingkat desa. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah desa dan masyarakat penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Sebanyak 12 desa dan kelurahan yang dikukuhkan yakni Desa Panji, Kelurahan Lili Gundi, Desa Sangsit, Desa Kalibukbuk, Desa Bungkulan, Desa Panji Anom, Desa Banjar Tegal, Desa Banyuasri, Desa Pergung, Desa Pengabengan, Desa Tianyar, dan Desa Kubu. Desa-desa tersebut tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng, Jembrane, dan Karangasem. Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Anak Agung Gede Kusuma Putra menjelaskan, penetapan desa binaan dilakukan berdasarkan pemetaan kerawanan keimigrasian, termasuk tingginya jumlah PMI dan potensi pelanggaran di wilayah tersebut. Program Desa Binaan Imigrasi juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait migrasi aman dan prosedural. Reporter Skuasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan.
2: Kita sudah petakan, ada, sudah banyak petani-petani kita menanam. Dan kita juga sudah perhatikan bahwa di
6: Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan dengan memanfaatkan pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali Iwayan Sunada kepada RRI di Denpasar mengatakan berbagai komoditas pangan lokal telah dipetakan dan dikembangkan di Bali. Salah satunya adalah ubi kayu dengan varietas unggul asli Bali, yaitu ubi ungu Bali. Menurutnya, sertifikat varietas tersebut telah keluar dan saat ini telah banyak petani yang menanam ubi ungu Bali. Selain itu, masyarakat juga mulai mudah menemukan produk olahan pangan lokal di berbagai warung, seperti ubi madu dan ubi ungu asli Bali.
2: Nah, itu yang kita kembangkan, akan kita masifkan nanti, termasuk juga ubi kayu. Ubi kayu juga sudah banyak petani mengembangkan ubi kayu, terutama di daerah Klungkung itu ubi kayu varietas Songlanda namanya. Varietas Songlanda itu sudah kita kembangkan.
6: Kadis Sunada mengatakan tidak hanya ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan sejumlah jenis-jenis ubi lainnya, serta talas sebagai alternatif pangan masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak bergantung pada konsumsi beras.
2: Masyarakat kita supaya tidak beras saja dipakan. Padahal beras itu adalah mengandung gula yang sangat tinggi. Yeah. Kalau kita mengonsumsi seperti ubi jalar, ubi kayu, orang, talas, dan jagung, itu padahal itu makanan yang sangat sehat.
6: Sunada menambahkan, selain ubi dan talas, pengembangan komoditas lain juga terus dilakukan, seperti porang dan sorghum. Tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu sumber pangan alternatif yang potensial. Pemerintah berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan petani lokal di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ninyaman Kasih melaporkan.
3: Direktorat Jenderal Imigrasi memperkuat kemitraan dengan Insan Media melalui kegiatan Cafe Morning Roadshow yang digelar di Singaraja. Kegiatan tersebut menjadi upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka sekaligus memperkuat penyebaran informasi keimigrasian kepada masyarakat khususnya di wilayah Bali Utara.
7: 3 bulan saya bertugas, saya memang memprogramkan untuk melaksanakan.
5: Direktorat Jenderal Imigrasi menggelar Coffee Morning Roadshow di Singaraja pada Selasa 12 Mei 2026 sebagai upaya memperkuat komunikasi dan kerjasama dengan Insan Media. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi antara jajaran imigrasi Bali dan jurnalis terkait kebijakan keimigrasian serta penyampaian informasi publik. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Felicia Sengki Ratna, menyebut media memiliki peran penting dalam menjaga transparansi pelayanan kepada masyarakat.
7: Dengan niat baik untuk menggandeng seluruh rekan-rekan media ini menjadi mitra baik kami. Kami tentu saja menyadari tanpa adanya kerjasama, ya, tanpa adanya hubungan yang baik dengan teman-teman media, maka kinerja kami juga tidak akan terekspos, tidak akan mengalami perkembangan.
5: Felicia juga menilai setiap daerah di Bali memiliki karakter pemberitaan yang berbeda. Karena itu pendekatan komunikasi di masing-masing wilayah perlu disesuaikan agar informasi yang disampaikan lebih tepat sasaran.
7: Dimanapun saya bertugas, saya selalu menggandeng dan meminta kerjasama dan meminta juga agar rekan-rekan media sebagai mitra kerja kami selalu membersamai saya dalam melaksanakan tugas.
5: Dalam pertemuan tersebut, jajaran imigrasi Singaraja bersama awak media turut membahas sejumlah isu penting, diantaranya terkait kemudahan layanan paspor bagi masyarakat lokal hingga langkah preventif dalam pengawasan orang asing untuk menjaga ketertiban umum. Rangkaian Kopi Morning Roadshow ini dijadwalkan terus berlanjut dengan menyambangi seluruh kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi di lingkungan Kanwil Imigrasi Bali. Program ini diharapkan memperkuat sinergi antara institusi pemerintah dan media dalam menghadirkan informasi yang akurat, cepat, dan bermanfaat bagi masyarakat Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Korwil 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih. Program yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir.
8: Terdapat kesejahteraan nelayan kan, tapi yang jelas fasilitas pasti bagus lah, fasilitas contohnya kayak di Serayu lah, pertama fasilitas dermaganya.
3: Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dirancang Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir menunjukkan progres yang signifikan di Pulau Dewata. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Insinyur Ibu Sumardiana dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan program untuk memastikan keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir dengan fokus pada pembangunan kawasan modern dan berdaya saing yang mensejahterakan nelayan. Ia menjelaskan pasca 5 lokasi lolos verifikasi, tahun ini pemerintah Provinsi Bali kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan program Kampung Nelayan Merah Putih. Proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi nelayan itu diantaranya berlokasi di Desa Seraya Timur Kabupaten Karangasem yang berfokus pada pembangunan infrastruktur terintegrasi dari hulu hingga hilir.
8: Nah, untuk 2026 gitu, dari beberapa usulan yang masuk pada 16 telah dicek, diverifikasi oleh tim dari kementerian dan beberapa penyuluh kabupaten kota, ada 5 yang lolos verifikasi dulu.
3: Putu Sumardiana tidak memungkiri kendati menghadapi sejumlah tantangan, pemerintah tetap berupaya menggenjot proyek Kampung Nelayan Merah Putih karena ada 4 daerah di Bali yang tidak mengusulkan lokasi akibat terkendala ketersediaan lahan pesisir.
8: Kendala yang terbesar selama ini kita itu masalah lahan dana itu, karena lahannya itu kan diusahakan kalau bisa 1 hektar luasnya kan. Untuk di Bali boleh kurang sedikit, tetapi harus statusnya jelas.
3: Kampung Nelayan Merah Putih yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi program yang tahun ini digenjot pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Kelautan dan Perikanan. 5 lokasi di Bali dipastikan lolos verifikasi Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk program KNMP yang didampingi penyuluh untuk keberlanjutan ekonomi di wilayah pesisir. Pengembangan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dengan anggaran terintegrasi untuk membangun 65 kampung nelayan merah putih secara nasional pada 2026. Reporter RRI Denpasar Ayurini melaporkan. Ketidakpastian ekonomi global dinilai membuat banyak investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modal khususnya di pasar saham. Kondisi ini mendorong sebagian pelaku usaha memiliki sektor bisnis real yang dianggap lebih aman dan memiliki kepastian usaha. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
9: Dulu-dulu kan kita juga main di saham-saham itu.
10: Ketua Perempuan Indonesia Maju Provinsi Nusa Tenggara Barat, Baik Diah Ratu Ganipi, mengatakan sebelumnya para investor termasuk perempuan pengusaha cukup aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan situasi ekonomi dan prospek perusahaan. Namun dalam 2 hingga 3 tahun terakhir, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, pergerakan harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Menurut dia, situasi yang berubah cepat membuat investor semakin berhitung sebelum mengambil keputusan. Selain itu, penutupan sejumlah perusahaan besar juga menambah kekhawatiran terhadap stabilitas dunia usaha.
9: Nah, ya, kebanyakan ya. Dari kita ingin investasi itu misalnya ditambang, diperminyakan, ya, ya. Kan ya, itu ya. Yang kita cari.
11: Ya, ya, ya.
9: Tapi kita melihat juga situasi seperti ini. Hmm. Situasi sekarang yang tidak menentu, artinya bukan tidak menentu, menentu, tetapi kan sewaktu-waktu karena perang, kemudian karena nanti perizinan, karena dan lain sebagainya, kita ini ingin satu kepastian yang pasti-pasti saja.
10: Ia menilai stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dipertimbangkan investor sebelum menanamkan modal. Karena itu pemerintah bersama berbagai pihak diharapkan dapat menghadirkan iklim usaha yang kondusif agar investor tetap percaya berinvestasi di Indonesia.
9: Kita tahu banyak sekali Indonesia sekarang ini banyak sekali investor-investor itu pindah ke negara-negara yang misalnya dia perizinannya gampang, terus kondusif negaranya, kemudian pekerjanya juga kondusif, gitu yeah, kan yeah. Itu yang perlu dilihat.
10: Di tengah kondisi global yang belum stabil, sebagian investor kini lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha real dibandingkan instrumen investasi berisiko tinggi.
9: Ini kan memang minyak.
3: Validasi data penerima bantuan sosial di Buleleng diperkuat melalui portal Verlinsos dan layanan Besti Buleleng guna memastikan bantuan lebih tepat sasaran.
12: Pelaksanaan bimbingan teknis penggunaan portal Perlinsos bagi agen Perlinsos se-Buleleng digelar di Gedung Kesenian Gede Manik Singaraja. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan peluncuran inovasi layanan sosial Besti Buleleng untuk mendukung akurasi data penerima bantuan sosial di Kabupaten Buleleng. Portal Perlinsos digunakan untuk memverifikasi data penerima bantuan sosial berdasarkan nomor induk kependudukan atau NIK agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suya mengatakan sekitar 103.000 kepala keluarga di Buleleng akan diverifikasi melalui sistem tersebut guna mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, validasi data diperlukan untuk meminimalkan ketidaktepatan penerima bantuan sekaligus mengurangi potensi kecemburuan sosial di masyarakat. Dalam prosesnya, agen Perlinsos membantu masyarakat melakukan penginputan data apabila mengalami kendala penggunaan aplikasi. Selain BIMTEK, turut diluncurkan layanan Besti Buleleng yang memungkinkan masyarakat melaporkan warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial namun belum masuk dalam data perlindungan sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng I Putu Karyaman Putra menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 1.138 agen Perlinsos untuk mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data. Masyarakat juga diberikan ruang mengajukan usul sanggah apabila data yang tercantum tidak sesuai kondisi sebenarnya dengan melampirkan bukti pendukung agar hasil verifikasi lebih akurat. Dari Singaraja, Bali, Tika Utami melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Pengprop Federasi Olahraga Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali mendesak pemerintah segera memperbaiki lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar. Kondisi lintasan untuk nomor speed lead hingga boulder mengalami kerusakan serius dan membahayakan atlet jika tetap digunakan.
14: Yang kami inginkan perhatiannya itu satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan.
15: Kondisi lintasan panjat tebing di Gor Ngurah Rai Denpasar menuai sorotan dari kalangan olahraga Bali. Fasilitas yang selama ini menjadi tempat pembinaan atlet panjat tebing tersebut terlihat tidak terawat, dipenuhi semak belukar hingga dinilai sudah tidak layak digunakan. Dari informasi yang dihimpun, usia lintasan panjat tebing di kawasan tersebut diperkirakan telah mencapai sekitar 30 tahun. Kondisi lintasan untuk nomor speed, lead hingga boulder juga mengalami kerusakan cukup serius. Bahkan sejumlah besi penyangga terlihat keropos sehingga dinilai membahayakan atlet jika tetap digunakan. Situasi ini menjadi perhatian serius pengurus provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Bali yang berharap adanya langkah nyata dari pemerintah Provinsi Bali dan kepengurusan baru KONI Bali di bawah bawah kepemimpinan Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste. Desakan perbaikan fasilitas olahraga muncul di tengah prestasi membanggakan atlet panjat tebing Bali di level internasional. Ketua Umum Pengprop FPTI Bali, Iputu Yudiatmika menegaskan prestasi atlet harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap fasilitas olahraga dan sistem pembinaan berkelanjutan. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan nyata terhadap pembangunan maupun perawatan sarana olahraga termasuk lintasan panjat tebing berstandar internasional.
11: Saya tidak mau merengek, gitu. Minimal satu saya mohon itu mohon kami dibantu. Kita sudah berapa kali kita ngajukan, sudah masuk dalam agenda di Dispora Provinsi, selalu terpotong. Yang di Ngurah Rai, iya, yang hancur itu kan wajah provinsi.
15: Ia juga menyoroti pentingnya pemberian penghargaan atau reward bagi atlet berprestasi secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga nasional. Selain itu, ia berharap kepengurusan baru KONI Bali dapat memberikan perhatian yang adil kepada seluruh cabang olahraga tanpa membedakan tingkat popularitas masing-masing.
11: Dan saya berharap dengan adanya kita punya atlet dunia, diperhatikanlah cabor itu. Yang kami inginkan perhatiannya itu, satu adalah memang venue yang mohon kami diperhatikan. Yang kedua, reward kepada atlet yang mendapatkan. Jangan semua atlet dah, reward kepada atlet yang sudah prestasi. Baik itu prestasi dunia, di Asian Games, SEA Games, kemudian perhatian untuk nasional. Nah itu yang

0: Terus memecahkan rekor dunia dalam pertandingan di Tianya Haijiao Venue Cluster Tiongkok. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Guna mereduksi dampak negatif anjloknya nilai tukar rupiah terhadap daya beli masyarakat, pemerintah diminta segera melakukan efisiensi belanja negara dan memprioritaskan penguatan ekonomi kerakyatan. Sementara itu, pemerintah mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
2: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pasar sore ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah nggak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Jouska? Jouska berasal dari bahasa Yunani Jouskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Jouska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Jouska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Jouska?
5: Lihat nih komen netizen. Buset dah, untung gak meledak itu mic.
6: Ini, waktu rekaman take berapa kali tuh mbak?
5: Ini ada yang lebih seru lagi komennya. Mana? Teriaknya kayak aku lagi jerit naik wahana ekstrim.
6: ikutan komen yuk.
5: Yuk.
7: Iya ampun, jahat-jahat banget sih komennya. Kamu gak usah ikut-ikutan deh.
6: Ya udah deh. Komentarin orang emang gampang. Kalau kamu dikomentarin, bisa terima enggak?
8: Yeah, what you can say, Miss Yano.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

teu prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prati.

Pertanian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: Denpasar sore ini.
1: Terlebih dahulu sebelum berdoa, hendaknya memuji kepada Allah, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang lelaki sedang berdoa di dalam salatnya. Namun ia tidak memuji kepada Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Kamu telah tergesa-gesa, wahai orang yang sedang sholat. Apabila Anda selesai sholat, lalu kamu duduk, maka memujilah kepada Allah dengan pujian yang layak baginya, dan bersalawatlah kepadaku, kemudian berdoalah." Itulah hadis riwayat At-Tirmidzi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap orang tua punya cara masing-masing untuk memperkuat bonding atau ikatan dengan anak-anaknya. Mendongeng adalah salah satu aktivitas yang bisa membuat bonding dengan anak semakin kuat. Mendongeng bukan sekedar cerita pengantar tidur. Mendongeng juga bisa merangsang perkembangan otak anak dan menguatkan ikatan dengan orang tua. Tetapi banyak juga orang tua yang bingung bagaimana harus menceritakan dongeng untuk buah hatinya karena menganggap mendongeng itu sulit. Menurut penelitian di Harvard University, dongeng yang dibaca oleh para ayah memiliki manfaat lebih baik bagi anak-anak, terutama anak perempuan. Seorang peneliti, Elizabeth Dursma, mengatakan efek mendongeng sangat besar, terutama jika sang ayah mulai membacakan cerita bagi sang anak di bawah usia 2 tahun. Dibandingkan dengan para ibu, ternyata para ayah cenderung lebih mampu memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak, karena lebih menantang secara kognitif dan merangsang kemampuan berpikir anak. Pendongeng dari komunitas Ayo Dongeng Indonesia, Cahyono Budi Darmawan, menggarisbawahi langkah penting dalam mendongeng adalah konsistensi. Dongeng menjadi salah satu cara jitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak. Melalui dongeng, nilai yang ingin ditanamkan pun akan lebih mudah membekas dalam ingatan anak.
4: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
3: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
6: Bener, enak banget soalnya.
1: Hus.
6: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
5: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
6: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
5: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
6: Enggak mau juga sih.
5: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
6: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

pendengar Indomasi bersama kami tentunya di Pro 1 RRI dan Pasar, kanal informasi dan inspirasi di 105,2 MHz. Ya, pendengar, langit sudah gelap ya bagi Anda yang masih dalam perjalanan gitu. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai di tujuan. Dan tentunya nanti kalau udah sampai di rumah itu bisa mulai untuk menyiapkan makan malam mungkin, atau mungkin hanya membuat segelas teh hangat gitu ya, untuk menghangatkan tubuh karena habis perjalanan jauh gitu. Nah, ngomong-ngomong mengenai minuman hangat, pendengar, nah, apakah Anda tipe orang yang suka dengan air dingin atau justru suka dengan air hangat? Karena memulai hari dengan segelas air hangat ini menjadi tradisi kesehatan bagi banyak orang. Meminum air hangat itu dipercaya akan memberikan efek menenangkan sekaligus manfaat medis bagi metabolisme. Ya, pendengar, kebiasaan sederhana ini adalah metode hidrasi yang berdampak positif mulai dari saluran pernafasan hingga sistem saraf pusat manusia. Mansir dari headline, menghirup uap dari segelas air panas ini menjadi pertolongan pertama yang efektif untuk meredakan kondisi hidung tersumbat. Please give me something, 'cause someday I might know. Nah, jadi cocok banget ya bagi Anda yang mungkin habis kehujanan atau enggak karena udaranya dingin gitu, kemudian merasa, wah, hidung saya agak tersumbat biasanya ya. Karena kan emang hujan-hujan tuh bikin segala macam penyakit itu datang, mulai dari pilek, flu, dan lain sebagainya. Nah, mungkin metode sederhana yang bisa Anda gunakan adalah dengan menghirup uap dari air hangat itu sendiri. Dan selain itu juga, pendengar, pada penelitian tahun 2008 ini memaparkan bahwa suhu air hangat itu dapat membantu melonggarkan sinus yang mampet dan meringankan sakit kepala akibat sinusitis. Selain itu, meminum air hangat sendiri itu mampu memberikan sensasi nyaman pada tenggorokan yang teriritasi akibat penumpukan lendir. Dari sisi pencernaannya sendiri nih, air hangat ini ternyata juga berperan sebagai stimulan alami yang membantu mengaktifkan kerja usus dalam mengeliminasi sisa makanan. Riset menunjukkan bahwa air hangat mampu melarutkan makanan yang sulit dicerna oleh tubuh sehingga memperlancar proses ekskresi. Wah, banyak banget ya ternyata manfaat dari air hangat ini yang kita kira sepele gitu ya, cuman air putih, tapi ternyata manfaatnya sangat banyak. Jadi gimana? Apakah Anda masih lebih suka minum air dingin atau mulai mau mencoba nih untuk minum air hangat di kondisi-kondisi tertentu yang mungkin membutuhkan gitu, pendengar? Dan tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan satu lagu berikut ini dari T5 dengan judul Jangan Pernah.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Makanya jalan pakai mata.

0: kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar dilansir dari komdigi.go.id, beredar sebuah unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan sosok Joko Widodo dan Megawati Soekarno Putri sedang berseteru. Benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google yang memasukkan kata kunci video Megawati dan Jokowi berseteru, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Untuk memastikan keaslian video, alat pendeteksi AI Hive Moderation menganalisis dengan hasil yang menunjukkan probabilitas 75,4% bahwa video tersebut merupakan konten buatan AI karena terlihat gerakan bibir yang tidak sinkron dan tampak tidak alami. Diduga konten tersebut juga dibikin dengan tujuan parodi. Dan semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan, dan hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan Pasar malam ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: November merupakan hari istimewa bagi sebagian orang karena disebut sebagai tanggal yang cantik. Tahu nggak sih? Ternyata tanggal 11 November juga dikenal dengan Hari Jomblo Sedunia atau World Single Day. Kok bisa? Jadi, Hari Jomblo Sedunia berasal dari masyarakat Cina modern. Tanggal ini bahkan dijadikan sebagai hari libur. Tujuannya untuk membantu para lajang tetap bangga terhadap statusnya. Mereka berpikir bahwa status jomblo tidak perlu diratapi, melainkan dirayakan bersama. Dan diharapkan para jomblo tidak perlu berkecil hati dengan statusnya. Peringatan ini awalnya dicetuskan oleh seorang mahasiswa jomblo di Nanjing University, China pada tahun 1993. Dan penduduk di China menyebut peringatan ini dengan Guanggunji. Selain itu, 11 November dipilih karena jajaran angka 1 seolah-olah menggambarkan kehidupan orang-orang single alias jomblo.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

Masih di 105,2 MHz bersama Santia Rie. Pendengar, apakah Anda pernah mendengar tentang Ubiacon? Ya, ubi ini belakangan populer ya, karena manfaat kesehatannya terutama bagi penderita diabetes dan juga pencernaan. Nah, meski tampilannya sekilas mirip nih dengan ubi jalar ataupun singkong, ternyata tanaman yang berasal dari pegunungan Andes Amerika Selatan ini memiliki karakteristik yang sangat unik. Di Indonesia, ubi ini mulai populer di kalangan pecinta gaya hidup sehat karena rasanya yang segar dan juga khasiatnya yang luar biasa. Namun berbeda dengan ubi pada umumnya yang cenderung manis, tepung dan juga legit setelah dimasak, Ubiacon ini justru lebih nikmat dimakan mentah. Teksturnya sendiri itu sangat renyah dan juga berair, mirip dengan buah pir atau bengkuang. Nah, rasanya sendiri itu ada manis yang ringan dan juga menyegarkan, sehingga sering juga nih dijuluki sebagai earth apple atau apel tanah. Menuju terkait manfaat sendiri, tentunya manfaat kesehatan Ubiacon ini dikutip dari channel Dr. Ferry TV. Ada beberapa manfaatnya. Pertama, itu aman untuk penderita diabetes. Kandungan FOS-nya ini memberikan rasa manis tanpa memicu lonjakan glukosa. Ini menjadikannya sebagai alternatif cemilan yang aman dan juga sehat bagi mereka yang perlu menjaga kadar gula darah. Kemudian kedua, juga mendukung kesehatan pencernaan karena FOS dalam Ubiacon ini berfungsi sebagai prebiotik, yaitu makanan bagi bakteri baik di dalam usus. Lalu ubi ini juga bermanfaat ya untuk membantu manajemen berat badan, menjaga kesehatan jantung dan juga yang lainnya. Nah, cara menikmatinya itu juga untuk Anda yang perlu pertama kali mencoba, itu bisa dengan beberapa olahan seperti misal dimakan langsung atau dijadikan campuran rujak atau salad gitu ya, atau juga bisa nih untuk dijadikan jus ataupun smoothies. Dan itu pendengar, sedikit informasi mengenai mengenal Ubiacon, si apel tanah dari Andes yang kaya manfaat. Tentunya secara lengkapnya Anda bisa membaca ulang kembali di rri.co.id.

0: Bagi Anda yang tinggal di pedesaan, keringnya tanah sangat berdampak pada hasil pertanian dan perkebunan, yakni gagal panen. Sementara bahaya kesehatan bisa terjadi di semua lokasi. Sebagai dampak dari penghematan air, orang jadi kurang bersih, lalu timbul penyakit pencernaan seperti diare dan kolera.
1: Pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

itu dia satu lagu dari Sherina dengan judul Ada. Kekuatanmu buatku tangguh. Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 dan Pasar, dan masih ada beberapa menit lagi sebelum nanti saya akan pamit undur diri tentunya ya. Kita akan ada beberapa menit lagi hingga nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, satu informasi kembali saya sajikan untuk Anda nih, mumpung kita lagi long weekend ya. Ada banyak waktu yang bisa Anda habiskan tentunya bersama dengan keluarga ataupun orang terkasih lainnya. Salah satunya menikmati wisata. Kalau di Bali yang paling banyak ada itu kan pantai ya pendengar. Tapi kalau misalnya Anda sudah bosan dengan pantai yang terlalu ramai, dengan musik-musik, dengan orang-orang dan lain sebagainya, mungkin satu pantai ini akan sangat cocok untuk Anda. Hati, nah, Bali ini terbiasa memang memanjakan kita dengan pantai pasir putih. Tapi di Tabanan pendengar ada pantai pasir hitam yang justru menenangkan. Di pantai Nyanyi, hamparan pasir vulkanik legam itu membentang di antara tebing-tebing kokoh, dan seolah sengaja ya menyembunyikan sepotong seketenangan dari luar. Di sini nggak ada musik kencang ataupun keramaian yang saling bersahut pendengar, hanya ada deru ombak yang pelan dan juga langit senja yang perlahan mewarnai laut. Tempat ini di mana warna hitam itu bukan berarti kelam ya, melainkan sebuah jeda. Jadi untuk menemukan jeda ini kita nggak perlu pergi jauh-jauh pendengar. Dari hiruk pikuknya Bali bagian selatan, Pantai Nyanyi ini bersembunyi di Dusun Nyanyi Kediri Tabanan yang sekitar 30 menit berkendara dari Tanah Lot dan 1,5 jam dari Denpasar jika lalu lintas bersahabat ya. Dan tentunya aksesnya juga cukup aman dan juga nyaman. Jalan aspalnya mulus mengantarkan kita sampai ke area parkir. Lalu melanjutkan dengan menuruni anak tangga yang membelah tebing. Begitu tiba di bawah, hamparan hitam akan langsung menyambut Anda. Ini akan membuat Anda seakan membayar lunas setiap detik perjalanannya. Dan pendengar, walaupun tidak berkaitan langsung dengan menyanyi atau lagu, tapi wisatawan tetap bisa menikmati musik alam yang ada di pantai ini. Perpaduan dan juga semilir angin dan juga debur ombaknya pasti ya. Kebanyakan wisatawan juga mengunjungi pantai ini karena namanya yang memang unik dan penasaran dengan harmoni alam apa sih yang bisa dirasakan di Pantai Nyanyi ini. Jadi kalau misalnya Anda penasaran dan juga ingin suasana baru gitu, pantai yang memberikan sebuah harmoni yang baru bagi Anda, mungkin Anda bisa memasukkan Pantai Nyanyi ke list tempat yang akan Anda kunjungi selama long weekend ini. Tentunya informasi ini saya kutip dari rri.co.id. Selengkapnya kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal. Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

Masih di 105,2 MHz bersama Santia Ri. Pendengar tidak terasa ya, sudah kurang lebih 5 jam saya Santia Ri menemani Anda tentunya dari tadi pukul 3 sore dan sekarang 9 menit lagi kita akan menuju pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya terima kasih untuk seluruh pendengar setia Pro 1 RRI dan Pasar yang sudah membersamai saya tentunya. Semoga semua informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda dan juga lagu-lagu yang saya putarkan dapat menemani hari Anda di sore hari tadi hingga malam hari ini tentunya. Dan besok pendengar saya Santiari masih akan bersama Anda di esok hari di Jumat tanggal 15 Mei 2026 masih di jam yang sama mulai dari pukul 3 sore hingga pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Dan setelah saya juga sudah bersedia Bung Wandi yang akan menemani Anda dalam Senandung Malam di malam hari ini hingga nanti pukul 12 malam waktu Indonesia Tengah. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar kan informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Nadine Almizah dengan judul Kala Sang Surya Tenggelam akan segera mengudara tentunya untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal, uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita

0: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
1: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
4: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
3: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
5: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
3: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
7: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de-bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk de-bottlenecking channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
6: Mungkin mereka belum tahu transformasi seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transformasi ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi di Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi kita harapkan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
7: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara. Bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
8: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sama yang oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
7: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
9: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
9: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
10: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
11: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas program kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
10: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita mulai informasi dari Haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
13: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki asrama haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki gedung serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
14: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
13: Ya, pendengar, jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Seada Tudar Ain melaporkan. Ain.
15: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
16: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah mateng. Saya yang menunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
15: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakter Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan pembawaan rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
18: Ini semuanya penuh, dari tadi akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil tempat di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
17: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segaf juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
19: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, Pak.

0: Menurutnya Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu. Semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
0: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
2: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
0: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
3: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
0: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Dan tentunya untuk Anda yang selalu setia melalui FM 105,2 MHz. Kemudian untuk Anda yang setia rri.co.id ya, untuk streamingnya, dan juga aplikasi RRI Digital ya. Malam hari ini, hari Kamis tanggal 14 bulan 5 bulan Mei ya. Saya Wandi Aziz akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nantinya. Saya tidak sendiri, saya ada temannya di sini, ada Febri. Mas Febri yang akan menemani Anda. Jangan lupa, kalau nggak baik sama Mas Febri, lagunya nggak akan diputerin. Setelah ini akan kami hadirkan mimbar agama Konghucu dengan judul Kerukunan Berumat Beragama dari pandangan Konghucu, yang akan dibawakan oleh Wosa Adinata. Kemudian juga ada Sandiwara Radio produksi dari RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu. Dan spesial buat Anda, Ketawa Ketiwi malam hari ini kita hadirkan Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia tahun 2010-an sampai dengan 2020-an. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Denpasar.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak
2: bola dan cinta merdeka. Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersolak-solak.

para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar. Pada hari ini kita berjumpa lagi bersama saya Wense Adinata dalam mimbar agama Konghucu pada hari ini. Kita akan berjumpa dengan tema kerukunan umat beragama dari sudut pandang Konghucu. Nah, para pendengar Pro 1 RRI dan Pasar yang saya muliakan, Indonesia kita tahu adalah negara besar, heterogen, dengan berbagai bahasa, suku bangsa, dan juga berbagai agama. Nah, karena itu, kerukunan umat beragama sangat diperlukan, dan agama itu akan terwujud apabila semua umat beragama menyadari sebagai umat Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah menjadi cikal bakal terjadinya kerukunan apabila antar umat beragama dapat hidup bersama. Nah, isi ajaran agama dan pelaksanaan ajaran agama sebagai isi dan bentuk tidak dapat dipisahkan. Permasalahan agama juga tidak terlepas dari unsur lain dalam masyarakat, seperti masalah politik, masalah ekonomi, masalah keamanan, dan masalah hukum. Semua umat beragama wajib menyadari bahwa lahirnya berbagai agama di dunia ini karena sejarah berbagai bangsa yang berbeda-beda. Lahirnya agama juga tidak bersamaan waktu tempat kelahirannya juga berbeda. Pada waktu tertentu, di suatu negeri, Tuhan mengutus seorang nabi untuk menyelamatkan suatu bangsa dari kemusnahan karena sedang terancam kekacauan. Maka di sana muncul sebuah agama yang mengajarkan manusia untuk menyadari kemanusiaannya kembali. Bangsa yang mengalami kekacauan tersebut apabila tidak didatangi oleh seorang nabi mungkin akan punah. Terbukti banyak bangsa yang telah punah karena Tuhan tidak menurunkan seorang nabi yang menyelamatkan mereka. Mungkin kita dapat lihat contoh, yaitu bangsa India misalnya di benua Amerika, kemudian bangsa asli di benua Australia, yaitu bangsa Aborigin. Pada zaman modern ini, manusia mewarisi keberadaan berbagai agama dari berbagai bagian dunia. Berbagai agama itu memang berbeda tata ibadahnya dan berbeda pelaksanaan ibadahnya. Namun ajaran berbagai agama tersebut semua mengingatkan agar manusia saling mengasihi dan saling menolong. Manusia saling mengasihi tidak hanya kepada yang sama agamanya, tetapi juga mengasihi sesama manusia yang berbeda agamanya. Manusia modern yang telah mendapat pendidikan dapat memahami itu. Mereka dapat hidup rukun dengan tetangganya atau dengan rekan kerjanya, meskipun berbeda agama. Pada masa lalu, pernah terjadi konflik agama di mana-mana. Mungkin tidak ada agama besar yang tidak pernah mengalami konflik dengan agama lain. Yang konflik itu bukan agamanya, melainkan umat agama yang menggunakan agamanya untuk mencapai kepentingan mereka sendiri. Namun banyak orang yang mempelajari agama cuma setengah-setengah atau tidak lengkap. Mereka ini menganggap bahwa agama-agama yang berbeda itu bisa memicu konflik. Konflik agama itu muncul karena adanya kelompok orang yang menggunakan agama sebagai alat konflik itu. Mungkin juga yang memicu konflik agama itu bukan umat agamanya sendiri, tetapi orang lain yang ingin memanfaatkan konflik agama bagi keuntungan mereka. Agama sudah dicampur dengan kepentingan politik sebagai sumbu peledak
bom waktu, munculnya kekacauan. Oleh karena itu, umat beragama dan tokoh agama perlu mewaspadai munculnya kenyataan ini. Untuk mencegah agama sebagai pemicu konflik sosial, pendidikan agama dan pengajaran agama harus disusun dengan rapi. Guru agama perlu menjelaskan sejarah konflik agama dengan cermat agar para siswa memahami bahwa konflik agama itu muncul sebagai akibat konflik kepentingan lain yang menyeret agama. Di Tiongkok, pada zaman kerajaan, tempat ibadah agama Konghucu, agama Tao dan agama Buddha disatukan dalam kelenteng yang dibuat oleh negara agar tidak terjadi konflik agama. Penguasaan pengetahuan agama yang tidak tuntas mudah menjadikan umatnya fanatik, buta dan keliru. Nabi Konghucu mengumpamakan ajaran agama itu seperti air dan api. Air dan api sangat diperlukan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, penggunaan air dan api yang berlebihan atau keliru dapat membahayakan manusia. Nah, pendengar Pro 1 RRI Denpasar, perubahan zaman dan perubahan tafsir agama. Dalam perjalanan sejarah, agama-agama besar mengalami perpecahan menjadi sekte-sekte yang jumlahnya banyak. Para tokoh agama pada zamannya memandang perlu untuk memberikan tafsiran baru terhadap ajaran agama yang dipeluknya. Namun, tafsiran baru ini belum tentu diterima oleh tokoh dan umat yang lain. Munculnya tafsiran baru ini memunculkan sekte baru. Sekte baru ini akan selalu muncul karena perubahan zaman dan penyebaran agama ke wilayah negara lain. Sekte baru ini berbeda ajarannya dengan sekte yang lain. Apabila mereka bertemu, tidak jarang menjadi sumber konflik. Agama Konghucu mempunyai sejarah yang berbeda karena sebelum muncul sekte baru, sudah muncul filsafat Konfusianisme yang diajarkan oleh Xun Zi yang hidup pada zaman tahun 326 sebelum Masehi sampai 233 sebelum Masehi. Di Tiongkok setelah Nabi Konghucu wafat, yaitu pada tahun 479 sebelum Masehi, muncul banyak aliran filsafat yang menawarkan berbagai ajaran dan teori untuk mengatasi masalah negara yang sedang kacau balau. Aliran yang banyak disebut adalah aliran yang dinamakan 100 aliran. Xun Zi, seorang pengagum dan penerus Nabi Konghucu, melihat bahwa kemunculan 100 aliran itu justru akan mengacaukan rakyat Tiongkok dan akhirnya negara Tiongkok akan hilang karena terpecah belah. Xun Zi mengembangkan filsafat yang bersumber dari ajaran agama Konghucu dengan maksud menata kembali masyarakat Tiongkok secara politis, bukan secara agama. Xun Zi berpendapat bahwa kekacauan di Tiongkok itu terjadi karena lemahnya filsafat politik para penguasa. Para penguasa itu tidak memiliki ideologi dan konsep membangun negara yang tepat. Mereka hanya berebut kekuasaan dengan pesaing mereka. Saat itu buku-buku ajaran agama Konghucu sudah tertulis dalam kepingan bambu dan kain sutra yang disebut 6 kitab klasik. Xun Zi mengembangkan filsafatnya yang diberi nama Makro-Konfusianisme atau Taru. Xun Zi menyebut agama Konghucu dengan Mikro-Konfusianisme atau Xiaoru karena mengajarkan hubungan manusia individu dengan Tuhan. Agama Konghucu mengajarkan upacara sembahyang kepada Tuhan
dan mengajarkan manusia untuk melaksanakan kewajibannya kepada Tuhan. Ajaran itu kaitannya dengan kewajiban manusia individu kepada Tuhan. Sedangkan makro konfusianisme atau filsafat Konghucu mengajarkan konsep penyelenggaraan negara, penegakan hukum, mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara, serta mengatur perekonomian yang adil dan merata. Sun Tzu bermaksud mewujudkan negara Cina yang kuat dan kaya. Sun Tzu berhasil menyatukan Tiongkok di bawah Kaisar Qin Shi Huang pada tahun 2211 sebelum Masehi. Sun Tzu telah menyiapkan dan membina negeri Qin menjadi negeri yang kuat yang dapat menyatukan Tiongkok. Makro Konfusianisme yang diajarkan oleh Sun Tzu berhasil menyingkirkan 100 aliran kecuali satu, yaitu aliran Taoisme yang dianjurkan oleh Sun Tzu supaya ikut mengabdikan diri kepada rakyat. Pada abad ketiga Masehi berdiri agama Tao. Ajaran Sun Tzu tidak melarang berkembangnya agama lain selain agama Konghucu dan agama Tao. Agama Buddha juga diterima di negeri Tiongkok setelah beradaptasi dengan kebudayaan Tiongkok. Pada zaman dinasti Tang, umat agama Buddha terus ikut beribadah di kelenteng bersama umat agama Konghucu dan umat agama Tao. Di Tiongkok pada zaman dulu, semua kelenteng dibuat atau dibangun oleh negara. Pada zaman dinasti Song, pada abad ke-12, agama Buddha sekte Chan mulai membuat biara sendiri, antara lain biara Shaolin yang kita biasa lihat di film-film itu. Nah, pada zaman dinasti Qing, yaitu abad ke-18, biara Shaolin dibakar sampai 2 kali karena dianggap sarang pemberontak. Buddha Chan ini pindah ke Jepang, disebut Zen. Namun, orang Jepang tidak menganggapnya sebagai agama. Mereka menyebut Chan dengan kesadaran Zen. Makro Konfusianisme sebagai anak telah melindungi agama Konghucu sebagai ibunya dari serangan pihak lain maupun perpecahan dari dalam. Makro Konfusianisme menguasai Tiongkok sejak abad ketiga sebelum Masehi dan berhasil menjadikan agama Konghucu sebagai agama negara di Tiongkok sampai tahun 1911. Pada zaman Mao Zedong, agama Konghucu dilindungi oleh tokoh filsafat Konfusianisme dengan mengatakan bahwa ajaran Konghucu itu filsafat dan bukan agama. Kalau agama, ya pasti dilarang karena Tiongkok adalah negara komunis. Nah, contoh paparan tentang agama Konghucu dan filsafat Konghucu di atas menunjukkan bahwa terjadinya perpecahan dalam agama karena tidak ada jalan keluar untuk menyatakan adanya perbedaan pendapat. Ajaran agama perlu diimani dan jangan diperdebatkan. Apabila ajaran agama diperdebatkan, pasti menimbulkan perpecahan. Maka di dalam kitab suci, ayat kitab suci ajaran Konghucu, ada disebutkan bahwa kalau kita berbeda jalan suci, janganlah diperdebatkan karena masing-masing punya aturannya sendiri. Nah, ajaran filsafat tidak boleh diimani, tetapi boleh diperdebatkan. Perdebatan dalam filsafat sangat diperlukan, terutama saat orang menghadapi jalan buntu. Agama Konghucu mengajarkan agar anak berbakti kepada orang tua. Petunjuknya antara lain, jangan membuat orang tua sedih. Apabila seorang ibu melihat anaknya bertengkar di depannya, pasti sakit hatinya. Umat Konghucu tidak boleh bertengkar karena masalah agama. Yang dipertengkarkan umat agama biasanya masalah teknis yang bisa diatasi dalam filsafat Konghucu. Filsafat Konghucu mengajarkan teori yin yang,
dua hal yang berbeda atau bertentangan merupakan pasangan dialektis komplementer atau pasangan yang saling melengkapi. Suami dan istri adalah dua jenis manusia yang berbeda, laki-laki dan perempuan yang mempunyai pembawaan berbeda. Mungkin asal-usulnya juga berbeda, tetapi mereka menjadi pasangan yang harmonis dan membangun keluarga baru yang melahirkan manusia-manusia baru yang lebih hebat daripada mereka. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, di dalam alam dan di dalam masyarakat, teori yin yang ini juga berlaku. Asalkan kita mau memahami proses dialektika komplementer ini. Mungkin dialektika kontradiktori seperti teorinya yang diajarkan oleh Hegel dan Marxis. Nah, perbedaan-perbedaan yang muncul dalam masyarakat adalah hal yang wajar dan alami. Munculnya banyak agama dan sekte-sektenya juga hal yang wajar. Apabila perbedaan itu akan disatukan kembali dalam keseragaman, sudah tidak mungkin. Apabila dipaksakan akan menimbulkan keresahan dan konflik. Nah, para pendengar Presiden Denpasar, karena itu kebinekaan perlu dipahami sebagai kesatuan dalam keberagaman. Sintze menegaskan kesatuan dalam keberagaman itu ibarat sebuah orkestra. Alat musiknya banyak dan berbeda-beda. Pemainnya juga banyak. Masing-masing memainkan alat musiknya sendiri. Akan tetapi, mereka secara bersama menghasilkan musik yang indah. Karena masing-masing pemain sadar akan kewajibannya dan mereka juga sadar sebagai bagian dari kesatuan. Nah, gamelan Bali, gamelan Jawa adalah contoh yang tepat untuk menggambarkan kerjasama yang baik dan menghasilkan musik yang sangat indah karena peralatan gamelan yang sangat berbeda-beda itu. Setiap pemain gamelan wajib menjaga emosi, menjaga waktu agar tidak mengacaukan lagu yang sedang dimainkan. Sintze menggambarkan pemimpin negara sebagai dirigen dan rakyat sebagai pemain musiknya. Kerjasama antara pemimpin dan rakyat adalah kunci kejayaan negara. Nah, para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dari sana, dari mimbar agama Konghucu ini, pada hari ini kita dapatkan betapa pentingnya kerukunan itu mesti kita jaga, karena kita terdiri dari berbagai macam etnis, kembali bahasa, kemudian agama, sehingga kerukunan itulah merupakan modal bagi bangsa Indonesia untuk membangun agar menjadi negara yang hebat, kuat, dan lain-lain. Demikian para pendengar Pro 1 RRI Denpasar, mimbar agama Konghucu pada hari ini. Semoga dapat berguna bagi kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wita Tong Tien, sampai jumpa lagi. Sancai.

0: dan Pasar malam ini.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging, belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur, belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dan pasar malam ini.
1: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya, ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
3: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
4: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan.
5: Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam,
6: ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi RRI Denpasar.
7: Kiu-kiu dari Jalan Hayam Wuruk nomor 70 Denpasar. Waktunya kita ketawa ketiwi di malam Jumat ini. Tanggal 14 bulan Mei 2026 ya. 12 menit dari jam 9 malam. Kita angkat penelpon pertama di Senandung Malam. Halo, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
7: Siapa ya?
8: Orang dari Hong Kong.
7: Orang dari Hong Kong, dekat Pak Widi dong. Gemas, gimana kabarnya?
8: Baik, sehat.
7: Baik, oke. Okay.
8: Bang Wani, gimana kabar?
7: Sehat.
8: Tumben saya pertama sekarang masuk ya?
7: Ya, dulu kan juga sering.
8: Ya, cuma dulu. Kalah. Habis itu Bang Wani lain.
7: Ke Bang Wandi.
8: Oh iya,
7: iya.
8: Saya nangis-nangis nggak bisa masuk.
7: Makanya kalau sebelum ikutan siapin permen biar nggak nangis. Kalau nangis makan permen gitu. Kalau nangis makan permen gitu. Atau kalau nggak siapin bon cabe.
8: Rujak.
7: Ah ya rujak Bu Indi ya.
8: Es krim.
7: Weh, es krim saya juga mau.
8: Mau ya?
7: Mau dong.
8: Cari dong di tokonya.
7: Wani, ya.
8: Lagunya
7: ya.
8: Apa sekarang?
7: Ini masih bebas, mau apa?
8: Apa ya? Niko Ardina ya.
7: Ini kan. Kok ketahuan? Sudah kuduga.
8: kalau enggak gitu Mayang Sari dah. Mayang Sari ya, Mayang Sari.
7: Oke, okay, agak beda dikit Mayang boleh.
8: Ya, biar lain, biar enggak terus Niko Ardina ya.
7: Boleh. Apa? Mau apa ini?
8: Apa aja terserah Bang Wani.
7: Oke. Okay.
8: Kakek Brahma Kumbara.
7: Baik mantili.
8: Brahma Kumbara Raja Madangkara punya istri dua, Harum dan
7: Brahmi. Aduh.
8: Bang Wani, bener, punya istri ya?
7: Hah?
8: Dua.
7: Satu aja belum habis. Itu aja gak habis-habis.
8: Mantili pakai apa, Mantili?
7: Oh iya.
8: Yang salam-salam dulu ya.
7: Boleh, silakan.
8: Yang pertama buat Ibu Jandura, Ibu Kartika, Ibu Parida, Bu Indi, Bu Anik Gunung Talam, Bu Nayos, Bu Wigati, Bu Viola, Bu Ayu Masohi, Adik Fiona di Kupang.

0: mangkuarsano, Pak Mangkumulyarso, Pak Putu Bendeso, Pak Putu Warko, Pak Sanggulan, Pak Madiswarna, Pak Kenaro, siapa lagi ya? Sebentar lu, mesti ingat dulu.
1: Diawati belum?
0: Oh ya, Bu Diawati, Bu Desa Ayu juga ya, selamat malam. Terus di Anwar, Pak Petaran Tegalo, Bang Bram, terus Bu Indi, Bu Indi ya, Bu Indi, Rujak
1: udah,
0: Bu
1: Indi. Udah, Bu Indi tadi udah.
0: Udah ya, Pak Nyoman Armado, Pak Nyoman Negaro, Pak Nyoman Gianyar, Pak Nyoman, siapa lagi ya? Ramadan,
1: yeah.
0: Pak Bagas, terus Bu Samsyar, Bu Kasih, Pak Tami, Pak Nasrun. Ya buat semuanya ya. Buat Bang Wandi. Hati-hati nanti pulang.
1: Siap.
0: Ingat bawa mantel yang tebal. Nanti tubuhnya semua.
1: Enggak hujan kok. Febri.
0: Di sini biasa. Kemarin malam baru beberapa kali hujan.
1: Serius?
0: Serius kemarin malam.
1: Kemarin berarti setelah saya siaran atau gimana?
0: Orang dari jam berapa? Hujan jam 8 apa jam berapa? Kemarin tuh. Ya, terus tadi ada matahari itu tadi cerah. Sekarang cerah masih.
1: Kayaknya masih ada Denpasar matahari.
0: Masa?
1: Ada?
0: Ya, matahari mall itu.
1: Tahu dia.
0: Siapa dia? Lunaru.
1: Kirain gitu, ternyata cepet juga nih koneknya.
0: Iya.
1: Keren.
0: Iya, makasih Bang Wani ya.
1: Siap. Mas, oke. Okay. Sehat Wani, selalu.
0: Ya, bye. Siapa siaran?
1: Besok adalah penyiarnya.
0: Bang Dharma.
1: Ah, enggak tahu siapa.
0: Bang Dharma apa Mak Santi ya? Apa Mak Kalista?
1: Besok hari apa sih? Jumat ya?
0: Hari Jumat.
1: Jumat berarti Fitri.
0: Malinda.
1: Oh, Dharma tanggal 15.
0: Oh, kan benar Bang Dharma.
1: Iya kan orangnya itu aja. Dharma, Santi, ya. Fitri itu aja.
0: Ya, salam buat pro 1 RRI Denpasar ya.
1: Siap, oke.
0: Makasih Bang Wandi.
1: Oke,
0: Bang Wandi lagi satu ya lupa.
1: Oh iya. Sandi ini. Ya. Kok Pak tahu aja panjang umur apa? Ini?
0: Oh, udah miss call di sini waktu.
1: Udah.
0: Ya.
1: Ada ya.
0: Terima kasih Bang Wandi ya.
1: Yo, bye.
0: Ya, bye Bang Wandi.
1: Bye. Mas Sandi. Tuh loh di GMAS nih tebakannya bener no. Serius baru langsung padahal tadi Bu Janura naik nih, terus tiba-tiba Mas Sandi gitu.
2: Baru datang nih, Mas.
1: Tuh, dari mana?
2: Kerja.
1: Oh, kirain dari Hong Kong kata ya Mas.
2: Yo emang dari Hong Kong, kerjanya di Hong Kong.
1: Mantap. Oke, Mas Andi, sehat ya Mas Andi ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas.
1: Udah makan belum jam segini? Belum ya.
2: Tadi udah sih buka puasa di restoran.
1: Wih, iya ini hari Kamis ya.
2: Iya.
1: Wih, puasa sunah no. Wis keren. Di restoran?
2: Iya.
1: Wis, enak banget dah. Baiklah. Mau request lagu apa, Mas Andi?
2: Ina Vanwinata, Mas.
1: Wis,
2: September ceria.
1: Belum juga. Belum September.
2: Ya duluan, biar ceria.
1: Oke, ada.
2: Sama September. Siapa, Mas?
1: Sama Mas Febri.
2: Oh iya, selamat malam untuk Mas Febri sama Mas Pandi.
1: Iya.
2: Selamat malam Bu Janura. Selamat malam Bu Kemas, Bu Kartika, Bu Ani, Bu Indi, Teh Dinda, Pak Widi, Bu Janura, Bu Hikati, Bunda Rus, Bu Rusmi, Bu Diapati,
1: yeah.
2: Kak Sanggulan, Pak Putu Pendeso, Pak Mangku Kulungkung, Bang Andi, Bang Grispati, Bu Farida, Bu Ayu, Pak Benicu, dan untuk semuanya dan makasih Mas.
1: Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, makasih Mas Andi, sehat selalu. Ditunggu lagu September cerianya ya. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Senandung Rendu, Bang Wandi.
1: Selamat malam, iya. Dengan siapa, Mas?
3: Ini dengan Bang Bung Luhut dari Tapanuli Utara.
1: Bung Luhut?
3: Iya, pendatang baru.
1: Wih, serius nih? Dari...
3: Iya, tapi bukan penjahitan.
1: Baru mau sih.
3: Jangan selalah, ini bukan penjahitan.
1: Jadi apa?
3: Tahan ini marganya.
1: Ise Margandu gitu ya. Bahasa apa itu? Itu bahasa Karo kalau itu ya.
3: Iya, bahasa Karo itu. Jangan bikin aku Batak Toba.
1: Oh, Batak Karo. Aku bisanya Batak Karo dikit ya.
3: Waduh, nanti kalau kamunya bikin bahasa Karo aku malah enggak ngerti.
1: Berarti ini Luhut apa?
3: Luhut Pakpahan.
1: Oh, Luhut Pakpahan. Wes. Iya. Bukan. Berarti ini di Danau Tobanya enggak?
3: Aku ya kalau ke Danau Toba itu cuman waktunya cuma 3 jam dari tempatku.
1: Oh, berarti di mana tepatnya?
3: Di tempatnya itu dekat Tarutung.
1: Oh, alah. Kan aku juga asalnya dari Medan, sih.
3: Dari Medan di mana itu?
1: Dari Medan, tapi dari Deli Tua.
3: Oh, Deli Tua. Jauh dong dari
1: tempatku. Iya, tahu. Dari Bali apa lagi? Kok bisa nyangkut ke sini? Siapa yang info?
3: Ibu Farida.
1: Bu Farida ini emang ya promo apa marketing.
3: Makanya tuh, ayo Bang Lu ikutan di Eden Pasar katanya.
1: Mantap lah.
3: Eden Pasar katanya.
1: Ini Danau Toba itu paling kangen aku. Apalagi sama ikan arsiknya. Waduh.
3: Waduh, enak tuh ikan arsik. Kalau aku sih, kalau ikan arsik ini jangan. Karena trauma makan, jadi gak pernah makan.
1: Oh, karena durinya itu?
3: Iya. Yang bisa itu makan masih cuma mama.
1: Aku kan bapak-bapak aku. Berarti ketemunya Bu Farida di mana?
3: Di area Risorong, area Boken.
1: Oh, alah. Mantap lah ya.
3: Karena aku sering ketawa di area Boken, seru-seruan nyari-nyari lagu yang susah-susah.
1: Aduh, jangan-jangan ini mau request lagu yang susah-susah ini di sini.
3: Aku diajak ikutan ke sini pasar.
1: Wais, mantap lah ya. Bang Luhut, ini Bu Farida lagi mau telepon pakai WhatsApp. Bang Luhut mau request lagu apa nih?
3: Ini lagunya Bebas ya.
1: Bebas masih sekarang. Tapi tahunnya maksimal 2025 loh ya, kalau per satu. Jangan 2026.
3: Ya, tahun 2000-an lah, nggak mungkin tahun-tahun sekarang.
1: Iya, karena dua itu miliknya Pro 2. Gitu.
3: Nggak mirip orang lain ya. Iya,
1: milik. Oke, mau lagu apa?
3: Kalau lagu Batak bisa.
1: Nah, mana ada sini, gak ada. Kita nyanyi aja ya. Atau menortor lah kita semua nih.
3: Menortor nanti semuanya. Makanya aku request lagu Batak di Rary Bovin. Makanya di WA Ibu Farida. Lagu Bang Lu itu susah-susah.
1: Kalau di perempat mungkin ada, kalau di sini gak ada.
3: Makanya aku nanya sendiri, aku masa jadi Ibu Farida yang pusing penyiarnya.
1: Itu ada Bang Judika, ada kan dari Batak juga deh.
3: Iya betul, itu dari Batak. Ini berjadi orang itu.
1: Oh iyalah. Iya, jadi kita. Jadi kita bukan orang.
3: Iya. Kalau begitu Bang,
1: lagu apa?
3: Dengerin inilah. Kalau dari Nik Ardila itu bisa.
1: Siapa?
3: Nik Ardila.
1: Nik Ardila? Bisa. Tadi juga okay. Mau di request ini. Mau apa judul lagunya?
3: Kalau bisa itu judulnya Tinggal Aku Sendiri.
1: Ngapain? Ngapain sendiri-sendiri?
3: Saya karena lagi sendiri.
1: Biarkan aku sendiri. Judulnya apa tadi?
3: Tinggal aku sendiri.
1: Kok gak ada di sini? Bentar.
3: Iya. Karena sesama kita orang Sumatera Utara ini pasti orang gue pasti ketemu itu sama lagunya.
1: Ada.
3: Oke, Bang. Terima kasih lah. Syukurlah ada lagunya. Oke, nyanyi apa lagu lagu?
1: Boleh, boleh. Silakan.
3: Saya tanya buat Bang Wandi. Sampai tuntas, nanti pulangnya hati-hati. Salam kenal. Terus buat Ibu Barida. Terus ada juga itu Ibu Jati.

0: Datang sini dia. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo, Bu Farida.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Farida bawa kawan lagi, Bu Farida.
2: Siapa tadi, Bang Luhut?
0: Bang Luhut. Bang Luhut.
2: Wow, Tapanuli, Bang Luhut.
0: Sergabung.
2: Terus suaranya mirip-mirip sama Bang Edo.
0: Oh iya, agak mirip, tapi kan ini logatnya logat ini.
2: Iya, logatnya
0: logat Batak.
2: Bang Luhut itu kental ya. Luhut Tapanuli. Itu makanya sering-sering gabung di sini. Di sini udah Mas Wandi ketawa-ketiwi di sini. Bang Edo juga mana, ayo gabung.
0: Iya, Edo. Sama yang Kalimantan itu siapa? Pak siapa?
2: Bang Lehi, Kalimantan. Nantilah ada yang dari Palangkaraya, Banjarmasin.
0: Enggak tahu Bang, bukan Nanti. Ada Pak siapa sih, lupa namanya. Muhammad Gofal atau siapa?
2: Ini itu? Siapa ya? Lupa itu siapa
0: ya? Lupalah. Bu Farida gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Seharian tadi di kebun.
0: Di kebun?
2: Iya.
0: Wah. Tanam apa di kebun? Muhammad Golib. Pak Andi Muhammad Golib.
2: Ada mangga, ada durian, manggis, langsat.
0: Serius? Durian ada?
2: Ada.
0: Aduh.
2: Tadi makan durian.
0: Itu kebun. kalau orang Batak enggak mungkin enggak suka durian. Kalau dia enggak suka durian berarti bukan orang Batak, bukan orang Medan.
2: Okay. Ini mungkin minggu depan. Oh, tadi ada kawan. Kan kebunnya ya ala-ala ini ya.
0: Apa?
2: Semua juga fasilitas di sana ada. Lampu ada, ya. Jaringan internet ada. Mau iya, ada di padahal pegunungan ya, pegunungan. Kayak seperti perkampungan.
0: Iya.
2: Rumah-rumah orang di situ juga elit-elit ya. Di gunungnya.
0: Iya.
2: Dekat air terjun.
0: Iya memang bagus sana Tarutung.
2: Kalau jalannya ke kebun itu jangan aspal.
0: Di mana?
2: Di daerah tempat Ibu Farida.
0: Keren ya.
2: Iya, nanti kita kalau udah masuk kebun itu jalannya ada batu-batu sedikit. Tapi ya apa kendaraan ya sering lewat ya. Berapa hari Bu Farida kebun tadi? Oh, hari Senin kemarin sama tadi. Kebetulan ada teman. Jadi ikan kita bareng. Mungkin minggu-minggu depan ada mau undang teman-teman dari RRI ini.
0: Iya. Nanti kayak Pak Widi, akhirnya keliling-keliling juga dia keseluruhan. Akhirnya seneng keliling.
2: Sudah tahu ini.
0: Dan ini lagi apa? Dan Bang siapa namanya hostnya itu Ruang Rindu Yudi Ismail senang banget itu. Dari dari Tokyo.
2: Itu semalam Bu Farida nggak gabung, monitor aja. Kalau Pak Benny itu sering-sering bersetiap hari setiap malam. Kalau sudah Ruang Rindu dia sudah telepon Bu Farida. Ini siapa-siapa. Jadi Bu Farida itu kayak apa ya, mendikte ya. Ayo cepat tulis ini. Ini bintang tamunya.
0: Cocok Bu Farida ini jadi apa namanya, marketing.
2: Profesinya ini. Jadi kalau Ibu Farida nggak tahu, tanya, kalau ini apa artinya? Oh ini. Jadi sudah, beliau itu 10 menit lagi telepon ke Ruang Rindu, 10 menit jam 9 kan bagiannya, bagian tengah. Dia sudah telepon itu 10 menit lagi ya. Bayangkan berapa lamanya itu ya. Durasi yang Pak Benny pagi hampir 3 setengah jam itu kalau nggak salah.
0: Siap. Bu Farida mau lagu apa?
2: Lagunya, pilih lagu dari ini ya, dari Dewi Permatasari, Jangan Pisahkan Aku.
0: Dewi Permatasari.
2: Iya, Jangan Pisahkan Aku.
0: Dewi Permatasari.

0: Jangan pisahkan aku. Coba sebentar. Kok kayaknya kok gak ada ya? Kalau jangan pisahkan itu kayaknya ada penyanyi lain. Coba sebentar.
1: Jangan... Ini jangan pisahkan aku dari Dewi. Dewi Permatasari.
0: Jangan pisahkan aku itu Nia Zulkarnain kalau di sini.
1: Oh bukan, bukan. Hmm. Beda lagu.
0: Beda lagunya. Judulnya aja sama ya.
1: Iya, jangan pisahkan aku dari Dewi. Dewi Permatasari.
0: Dewi Permatasari. Tahun berapa lagunya?
1: Ya tahun berapa ya? 70-80-an kalau nggak salah.
0: Hmm. Dewi ya, Dewi. Oh, jangan pisahkan. Ya, nggak ada bu.
1: Nggak ada.
0: Ciptaan siapa bu? Nggak tahu ya.
1: Erika.
0: Erika.
1: Harapan yang tersisa.
0: Oh ini lain lagi. Erika jangan judulnya?
1: Harapan yang tersisa. Lagu lawas semua ini.
0: Harap apa?
1: Harapan yang tersisa.
0: Harapan harap gak ada.
1: Ada lagu lawas semua.
0: Iya, tapi kok enggak ada ya? Kurang lawas kan.
1: Pilih ini lagunya dari Triswaka. Pastinya ada ya.
0: Triswaka. Judulnya apa?
1: Kita dan Kenangan.
0: Kita
1: dan Kenangan.
0: Kenangan. Kita dan Kenangan.
1: Aduh, ada berderik di belakang. Siapa itu ya?
0: Nah, kalau ternyata kalau Dewi ada katanya. Dewi Permatasari ada.
1: Nah, itu. Jangan pisahkan aku.
0: Oke. Okay. Ini ada. Oke. Okay. Oke.
1: Okay. Ya, makasih ya. Lagunya sudah ada. Ya, mau kirim salam tadi Bang Luhut ya. Bang Luhut sering-sering ya gabung di Denpasar. Itu sudah tahu jalan kan? Itu sudah tahu jalan. Jalannya bukan jalan berlumpur. Ya. Ada Bang Edo ya di Lampung, Bang Edo di Lampung. Ada Bang Trispati di Sumba, Pak Benijo ya di Manado, ada Pak Widi di Tokyo. Pak Widi gabung ya, ada Mas Wan di sini. Ada Bu Janura ya, ada Bang Anwar, Bunda Yoseli, Mbak Viola, ada Bu Kartika, Bu Indi, Bu Mini, Bu Resmi, ada Bu Ani, ada Bu Idiawati Wigiati, ada Cigurin Jakarta, Ayu di Masoisana, ada Kang Ahmad Irwan Pasanggulan Ken Arok, ada Pak Tami Penyoman, ada Pemangku, ada Pak Sandi. Siapa lagi ya, Pak Nasrun ya, ada Pak Nasrun dari Palu, ada siapa lagi ya, Pak Putu Bondeso, ada Bli Govinda, semua-semuanya deh ya.
0: Oke.
1: Okay. Karena iya durasi sudah cukup lumayan ini.
0: Siap.
1: Iya.
0: Oke, okay, Bu Farida.
1: Sudah begitu banyak ya. Iya, salam sehat, salam okay. Bapak selalu.
0: Amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Mas Wandi sama siapa?
0: Mas Febri.
1: Oh, Mas Febri ya. Salam sehat ya buat Mas Febri. Nanti kalau pulang hati-hati di jalan ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, terima kasih.
0: Oke, okay, dengan senang hati. Waalaikumsalam. Baik Bu Farida, terima kasih. Kita angkat penelpon berikutnya ya. Halo, selamat malam Senandung Malam.
2: Halo, selamat malam Senandung Malam.
0: Senandung Malam, Bu Wigiati.
2: Tembus juga.
0: Ini kayaknya WhatsApp-nya baru mau saya baca.
2: Iya, sampai kesel. Mau putus asa nih.
0: Mau putus asa, mau akhirnya nggak jadi gitu ya.
2: Akhirnya nggak jadi ya.
0: Pasti di sana hujan, nggak usah ditebak, pasti hujan. Benar ya?
2: Tahu aja.
0: Iya, pokoknya kalau udah Wonosobo, Bogor itu udah jelas lah. Kalau di Bali ini Bedugul, nah gitu.
2: Kemarin gimana gempanya, Mas?
0: Nggak kerasa sih kan di Nusa Dua.
2: Jauh ya?
0: Jauh, di rumah saya malah, cuma nggak kerasa kok. Karena agak jauh ya, bukan di daratan ya, tapi lebih ke lautan, lebih titiknya. Gitu.
2: Semoga enggak ada apa-apa. Amin. Ya, baik-baik saja. Cuma biar nulet sedikit.
0: Iya, benar. Tahu dong, nulet. Saya kalau mau tidur gitu, nulet dulu atau baru bangun. Ya,
2: nulet dulu. Gitu. Oke, Mas Wandi.
0: Lagu apa? Ya. Lagu Kaporit, lagu Kaporit.
2: Glenn Fredly ya, salah. Januari.
0: Oh, Glenn Fredly baru ini. Kirain yang itu.
2: Rosser.
0: Iya.
2: Rossernya nanti episode kedua. Ya.
0: Besok di jam siapa tuh ada lagu-lagu barat?
2: Oh, besok ya, sama besok malam minggu lagu barat ya.
0: Dharma biasanya malam minggu.
2: Iya, besok.
0: Oke.
2: Okay. Januari.
0: Ada, siap. Oke, okay. Mau nyapa-nyapa boleh. Silakan.
2: Nyapa Mas Febri. Selamat malam Mas Febri.
0: Mas Febri, kampungnya di Jogja itu, Bu.
2: Iya, Mas Febri.
0: Oh, udah tahu ya.
2: Kapan ke Jogja nih? Ini kan cuti bersama kan, libur panjang.
0: Wah, kalau dia kan enggak cuti malah.
2: Nggak cuti ya, yang penting sehat-sehat ya Mas Febri ya, semangat selalu.
0: Oh, dia oke, ke sabinya. Belakang kayaknya.
2: Beli bakso.
0: Enggak. Oh, jauh. Kalau jam jauh. Makan dia tadi, Bu, dia disiplin makan. Kalau saya baru pulang dari sini baru makan.
2: Ya beda. Lah, ya. Beda. Salam aja buat Mas Febri.
0: Siap.
2: Mas Wandi, sehat pulangnya hati-hati ya, Bu, ya.
0: Siap.
2: Salamnya tadi buat Bang Luhut ya. Selamat malam juga Pak Widi. Fotokopi Bu Farida sama Bu Gemas. Salamnya fotokopi aja. Bang Sandi, selamat malam semuanya saja ya.
0: Siap.
2: Lakinya okay. Saya tunggu Mas Wandi.
0: Oke. Okay, terima baik. Kasih. Oke,
2: selamat baik. Malam.
0: Malam Bu Wigati, sehat selalu. Terima kasih. Penelpon terakhir, saya angkat.
3: Bisa, sekarang udah bisa masuk WA-nya. Terus sibuk
0: sekali. Iya banyak ya. Ternyata Bu. Ya, Bu Janura ini orang ke-6 loh.
3: Kriting jangan ketuk-ketukan.
0: Bu Janura.
3: Nggak apa-apa, itu juga nanti sebentar tahap kedua kan ada ya. Sekarang tahap pertama sudah diterima, oke okay, ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya lagunya apa sekarang mau nih?
0: Masih bebas boleh?
3: Bebas. Sailing ya.
0: I am sailing gitu. Rod Stewart. Sailing, I am sailing itu ya Bu?
3: Sailing,
0: yo. Rod Stewart ya, sailing. Oke, okay, yeah. Siap. Oke. Okay.
3: Oke, okay, salam begini. Tadi Pak Wijaya, Bu Wijaya.
0: Bu Wijaya.
3: Pak Wijaya yang mana di
0: Wonosobo.
3: Ya, mat malam ya. Bu Farida juga tadi udah raih ya, mat malam. Gek Mas juga sudah ya, Mbak Indi belum ya. Ya, Bos Mbak Andi Yudhistira juga, Pak Sandi juga mat malam. Buat Pak Widi Made di Tokyo Kenaro, gimana kabar? Sudah naik sekarang naik di sini di Plus 1.
0: Di mana?
3: Yo, mat malam ya buat
0: belum naik Pak Bu.
3: Anwar. Ya sudah naik, tapi kemarin itu ya saya dengar dia.
0: Oke. Okay,
3: tumben.
0: Okay. Ya. Di jamnya buat, siapa?
3: Gimana?
0: Di jamnya Dharma.
3: Kalau enggak salah enggak naiknya enggak Plus 1 dan Pasar.
0: Plus 1 oh. Raya. Iya, siap.
3: Iya.
0: Oke, okay, baik.
3: Iya, mat malam ya para semua-semuanya para pecinta Senandung Malam. Oke, okay, yaudah ya. Fotokopinya Bu Farida juga sama dengan
0: Bu Wigati.
3: Saya juga tadi. Fotokopinya
0: okay.
3: Juga. Biar enggak salam-salam dan gitu semua-semuanya di sudah semuanya ya untuk semua-semuanya para pecinta ya.
0: Oke. Okay.
3: Okay, Bang Andi. Terima kasih ya.
0: Benar,
3: selamat bertugas dengan Mas Febri juga. Iya. Ya. Oke,
0: okay,
3: saya tunggu lagunya.
0: Oke, okay, baik.
3: Terima kasih.
0: Dengan senang hati Bu Janura. Oke, okay, terima kasih sudah 6 penelpon ya. Nah, kita akan langsung ke Mayang Sari. Kemudian ada Vina Panduwinata. Kemudian juga ada ini Nika Ardila tadi buat Bang Luhut di Bang Luhut Papahan ya di Tarutung. Kemudian juga ada Bu Farida Dewi dan Glenn Fredly. Kemudian yang terakhir ada Rod Stewart Sailing buat Bu Janura. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar di acara Senandung Malam. Ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali.

0: Sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung jalak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung jalak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Kak, ponselnya jauhin tuh.
2: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
2: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
3: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
4: Dan pasar.

0: Jangan hanya bilang halo, tapi sampaikan keluhan terhadap pelayanan publik di Halo RRI.
1: Halo RRI, ini airnya kenapa hanya mengalir pada jam tertentu saja ya?
2: Halo RRI, muncul pembuangan sampah liar di pinggir jalan, jorok banget.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya. Setiap Senin dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah di FM 105,2 MHz RRI Pro 1 Denpasar. Hubungi kami di nomor telepon 0361-222-161 dan di WhatsApp kami di 0896-781-23830. Halo RRI, solusi jitu menjawab permasalahan Anda.
4: Denpasar.

0: Aduh, susahnya cari tongkok.
1: Tenggorokan.
0: Sabar-sabar. Gimana sih nadanya? Aduh, susahnya cari nongki untuk ngobrol-ngobrol.
1: Mau cari tempat buat nongki kok bilang susah?
2: Masih mau ngomong susah cari tempat ngobrol?
3: Ya, memang susah sekali.
4: Saya kedatangan seorang sahabat lama saya yang beberapa waktu lalu saya ketemu dengan beliau di Jakarta.
5: Oke, kalau berbicara tentang anti korupsi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya korupsi itu?
6: Baik, begini Bang. Saya singkat saja, dari kecil memang peka energi, saya bisa melihat yang aneh-aneh.
7: Artinya indigo.
6: Indigo
7: istilahnya, istilah kedokterannya.
4: Tapi kita dalam ngobrol bareng komunitas kali ini adalah komunitas putra-putri kampus.
8: Oke. Yang punya komunitas, ayo gabung di Obras, obrolan komunitas.
9: Setiap hari pukul 19 sampai 20 WITA, kan?
8: Makanya yang punya komunitas, buruan daftar di 089-678-123-830.
10: Dan pasar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Kita bersama, sepak bola dan cinta merdeka.
1: Denpasar

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Waktunya kentongan.
2: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti Fofidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: dan Pasar malam ini.
1: Dan Pasar malam ini masih dengan Wandi di sini dan tentunya di Senandung Malam. Kita ketawa ke TV bukan cuma sekali tapi berkali-kali. Terima kasih untuk Anda yang masih terus membersamai kami di sini. Ada Bu Janura, Bu Wigati, Bu Farida, Bang Luhut di Tarutung, kemudian juga ada Mas Andi dan G. Mas. Kita angkat penelpon pertama ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu Dewati. Gimana kabarnya, sehat?
2: Pasti garis, sehat. Kepala sehat ya.
1: Sehat. Kok kecil suaranya?
2: Hah?
1: Kecil suaranya?
2: Kecil ya.
1: Ah, ini udah agak besar.
2: Kalau sekarang gimana?
1: Sudah.
2: Ya, ntar dulu.
1: Kenapa?
2: Ini kecil enggak?
1: Mm-mm.
2: Ya, kirim-kirim salamnya.
1: Mm-mm.
2: Yang udah on air tadi siapa ya?
1: Banyak, ada Bu Bu Janura juga, Bu Gemas ada.
2: Bu Janura, Mas Andi. Bu Gemas, siapa lagi ya?
1: Ada Bu Farida ya.
2: Ibu Farida. Ibu Resmi, Ibu Anik Gunung Talang, Ibu siapa lagi ya? Ibu Janura udah ya.
1: Bu Janura udah lupa ya.
2: Iya, siapa lagi? Kok lupa lagi?
1: Bu Indi, Bu Indi.
2: Ibu Indi ya. Bunda Yos juga. Pak Sanggulannya.
1: Iya.
2: Kok serat-serat ya tenggorok.
1: Nah, kebanyakan makan gorengan kali ya.
2: Pak siapa lagi ya? Pak Widi Made ya, selamat malam.
1: Iya.
2: Juga buat siapa lagi, kok lupa segalanya.
1: Buat
2: Mas Ruk.
1: Bang Andi.
2: Pak Budu Desa
1: Andi Yudhistira,
2: Abang siapa lah?
1: Kak Sanggulan.
2: Kak Sanggulan udah. Pak Mangkuromo ya, apa kabar ya, selamat malam. Juga buat Ibu Kartika
1: ya.
2: Pak Mini, Pak Mangku yang ada di Tabanan. Juga buat Abang siapa ya?
1: Yang mana?
2: Itu udah lupa.
1: Krispati?
2: Pak Krispati ya. Selamat malam.
1: Tuh dapat salam dari Bu Indi, Bu Diamati.
2: Oh iya, salam balik Ibu Indi ya. Sehat lalu. Siapa lagi ya?
1: Dan semuanya.
2: Semuanya deh ya. Biar gak kelamaan nih.
1: Iya, mau lagu apa Bu? Bu Diamati.
2: Lagunya apa?
1: Lagu Indonesia.
2: Apa aja ya tadi?
1: Ada Ungu, ada Sheila on Seven, Krispati, ada Dewa 19.
2: Dewa 19 aja deh.
1: Judulnya apa aja?
2: Apa aja boleh.
1: Oke, okay, siap.
2: Iya, buat Bang Wandi ya, sehat selalu ya.
1: Oke, okay,
2: sama siapa nih Bang Wandi?
1: Mas Febri.
2: Mas Febri, salam kenal ya.
1: Iya.
2: Yeah. Yang kelihatan di gini ya, di mana ya? Itu ya Mas Febri ya.
1: Yang mana?
2: Ya tadi mana ya?
1: Yang ini dah. Di WA saya.
2: Enggak, di pernah kelihatan di mana?
1: Di Facebook. Iya kayak di Facebook, ya, kaya. Di status ya Mas Febri.
2: Bingung kan itu ya Mas Bas. Mas siapa Febri?
1: Febri ya.
2: Iya, selamat malam. Untuk kesemuanya deh ya.
1: Oke.
2: Okay. Buat Abang Paul ya juga.
1: Abang Paul,
2: buat
1: ya.
2: Abang Haji ya. Semuanya karyawan-karyawati Oreli dan Pasar. Mas Dharma, Mbak siapa lagi, kesemuanya deh ya. Selamat malam. Kalau bertugas selamat menjalankan tugas, semoga sukses selalu. Buat Bang Wandi selamat malam.
1: Siap.
2: Terima kasih.
1: Oke, dengan senang hati Bu Dewati, sehat selalu. Baik, terima kasih Bu Dewati. Saya angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Nama budaya.

0: Gimana enggak
1: gitu? Gimana yang pagarnya kan?
0: Baik, baik.
1: Horas gitu kan.
0: Horas.
1: Kalau lanjutannya gimana Horas itu?
0: Kenapa?
1: Lanjutannya Horas.
0: Horas. Lanjutannya apa? Oh, maksudnya sapaan Horas. Horas mejua-jua ya, tergantung kalau Bata, Toba, ya pokoknya panggilannya Horas gitu aja. Salam sejahtera gitu. Selamat gitu, damai gitu. Halo gitu.
1: Damai.
0: Gitu.
1: Oke,
0: okay,
1: gitu.
0: Eh, Pekasanggulan.
1: Ya.
0: Kemarin sempat ke Tabanan ya, tapi enggak mampir. Jadi gini, lewat kan jam berapa ya? Jam 10 apa jam setengah 11 lupa. Nah, di pojok di dekat lampu merah di jalan apa, Kediri ya?
1: Ya, betul.
0: Pokoknya belokan itu mau ke apa yang monyet itu, Sangeh ya?
1: Oh, Sangeh
0: sih. Alas Kedaton. Nah, kalau dari sana ya, kalau dari rumah sakit Tabanan kan mau ke Denpasar itu, kalau ke kiri ke Alas Kedaton, ke kanan kan ke Denpasarnya. Di situ ada susu sapi, enak sekali. Susu kambing juga ada gitu.
1: Tapi belok ke kiri kayaknya.
0: Enggak sampai belok kiri, pokoknya pinggir jalan dia. Itu.
1: Tapi Indomaret sih kayaknya.
0: Kenapa?
1: Tapi Indomaret ya.
0: Indomaret ya? Oh, bukan ya. Setelah lagi. Dia mau belok, mau ke sana. Setelah lampu merah pokoknya. Setelah setelah patung itu loh.
1: Di depan Rindam kalau gitu.
0: Enggak sampai. Di mana sih
1: depan Rindam? Di patung Anoman sini.
0: Iya, pokoknya mau arah ke Denpasar deh ya. Kalau dari rumah sakit Tabanan itu mau arah Denpasar. Itu ada jual nama tokonya apa ya? Saya juga lupa. Tulisannya STMJ plus sarang burung, guys. Sarang burung walet ya, bukan burung yang lain ya. Terus
1: emang kalau burung yang lain nggak boleh?
0: Lo kan burung nyawa, sarang burung walet yang berkhasiat. Kalau yang lain kan itu kan sarangnya dari ini daun-daunan kering. Kalau itu kan dari air liurnya burung kan gitu. Ada susu kambingnya. Iya, beli. Tapi nggak berani yang pakai sarang burung walet. Yang biasa aja lah, STMJ komplitnya gitu. Tapi yang susu kambing gitu.
1: Jadi lama-lama kan punya anak kambing.
0: Kata Bu Indi, burung merak kali.
1: Iya, kalau burung merak gitu kayaknya. Gimana ya kalau burung merak? Apa Indi punya?
0: Punya kayaknya. Pokoknya di situ enak. Ada kopi Arab Tubru, ada sama pinang dan rempah. Pokoknya buat remaja manula kayak kita ini. Itu harus minum.
1: Remaja
0: tapi.
1: Iya.
0: Kan dikit-dikit kalau pegel pakai ini. Pakai koyo.
1: Enggak mau.
0: Serius enggak pakai koyo? Enggak pakai koyo.
1: Koyo sakit gigi.
0: Serius? Koyo kok pakai sikat gigi sakit gigi?
1: Tapi ya ada juga kan. Pakai alasan aja ditempel di leher.
0: Oh, buat apa?
1: Nyamuknya galak.
0: Jangan, nyamuknya beda ini gender.
1: Ya beda kan, harus beri dukungan. Tempel aja di leher.
0: Gigi palsu kata Bu Indi.
1: Kenapa katanya Bu Indi?
0: Bu Indi gigi palsu. Kayaknya agak lemes nih Pekasanggulan.
1: Iya.
0: Capean. Ke situ dah. Serius, ini tutupnya kemarin tutup jam 12 kayaknya.
1: Oh, kemarin ada Mbak Wandi siaran nih.
0: Oh iya, maksudnya ke STMJ itu tutupnya jam 12.
1: Oh, iya, tapi saya pikir Mbak Wandi suaranya jam

0: terus jam 2 selesai. Saya pengen kalau bisa sih sampai jam 3 di Jakarta.
1: Sampai jam 3. Aduh, itu sahur sekalian kayaknya programnya.
0: Kan bonusnya dapat juga.
1: Ya. I see. Mantap.
0: Ya, teman yang datang malam-malam. Aku kan sering malam datang itu kan. Oh, nanti masih siaran langsung ke studio.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Lagunya lagu lama nih.
1: Ya, ya tahun 2010 sampai 2020.
0: Aku nggak mau jadi kekasih bayangan deh.
1: Kekasih bayangan.
0: Ada Serina nggak? Biar nggak di jadi.
1: Udah tak sampaikan kok dia. Nggak apa-apa, kata dia, yang penting nanti kalau udah ada apa ya, kemarin katanya lupa saya. Lupa nyatet gitu. Ini benar nih kekasih bayangan.
0: Iya, biar nggak kayak dikasih bayangan. Ada
1: biasanya itu requestnya Mas Sandi, sekarang pakai sanggulan tuh, men.
0: Iya, soalnya kan aku mengantisipasi hal itu.
1: I see. Bahaya ini.
0: Coba lagi bang, suaranya wahoo itu. Itu logat mana?
1: Gak ada logat mana aja.
0: Oh, aku logatnya yang kono ya, ngurungan nongono gue ya. Akhirnya.
1: Yo, kadang-kadang ya iso Jawi, kadang-kadang ya enggak gitu.
0: Kudang amapan lagu ini kan kudang, tapi lagu kan perlu ya masih adaptasi gitu. Artinya ring anak pidana ring wanaro gitu di alat sedaton gitu, adaptasi kan nyamuk ragu pedidik gitu.
1: Ya becek-becek lah yang tahu. Ini kayaknya Bali Singaraja.
0: Jadi nyamuk sampah mana kak desa jangan lupa nyambi kecil.
1: Nah ini gak tahu ini
0: namun gak nyambi kecil kan dikasang masuk tanangah.
1: Aduh. Ke, terus ke Jawa Timur atau ke Surabaya itu ngapain? Ada ya, nemenin tamu ya, atau gimana?
0: Ada teman juga, ada teman, ya. Ya, oh. Di situ.
1: Ada acara gitu.
0: Iya, ada acara juga. Terus kita pelanggannya di
1: apa?
0: Kota Batu.
1: Oh di Batu di Malang.
0: Ya dari Surabaya ke Malang. Habisin uang-uang yang besar aja lah yang dari itu.
1: Lewat darat atau lewat udara atau lewat laut?
0: Lewat darat dong. Aku mana naik pesawatnya suka. Iya. Gak lihat pemandangan.
1: Benar. Bisa mampir lagi kemana-mana ya. Kalau naik pesawat kan nggak boleh berhenti di tengah jalan.
0: Iya nggak boleh.
1: Enggak, saya duduk, saya dekat turun di Madura, jadi depan aja gitu.
0: Leolang para udah lajur, leolang lajur ke Madura. Ini udah berapa orang yang udah masuk?
1: Ada 6 orang tadi.
0: Ini sesi yang
1: 7. Berapa? Ini sesi kedua.
0: Oh, yang kedua. Yang pertama siapa tadi masuk?
1: Yang pertama, Gemas, Gemas.
0: Oh Gemas, Gemas. Malam Gemas. Jangan lupa nanti saya mau ke Hotel Mawar.
1: Hotel Mawar.
0: Tidak showtime, tapi nganter tamu di situ. Kalau showtime kan lain ini. Tidak cari dia.
1: Sensor ini, tit. Oke, bahas pembahasan yang lain.
0: Bahasan yang lain. Koreksi.
1: Teh Dinda ditunggu Teh Dinda ya. Teh Dinda mau naik dia.
0: Oh iya malam Jace jangan lupa dong ke Bali ya. Pengen aja sih ketemu kita.
1: Iya.
0: Nanti aku aja kemana-mana lah. Mau lihat itu mayat yang gak dikubur.
1: Ya boleh.
0: Di Songan itu bisa melancong di situ juga ya. Bisa. Banyak lah tempat wisata di Bali.
1: Iya banyak.
0: Malam Cece. Jangan lupa bawa ini apa namanya perahu karet.
1: Kok bawa perahu karet buat apaan?
0: Ya kan dari situ dilipat bang, sampai di situ baru siangin.
1: Iya.
0: Kalau ke tempatnya Dewati, abis itu tempatnya ke Dewati. Dewati itu kerajinan sok aksi. Ya.
1: Iya, sok aksi, benar.
0: Sok aksi.
1: Mm-hmm.
0: Apa?
1: Iya, sok aksi.
0: Iya, sok aksi. Kalau Dewati, Bang Suromo juga dikenyati. Lama nggak pernah dengar. Tenggu Eko Juliet juga di ini Bajro Kak Keji namanya teman udara.
1: Tenggu
0: malam Kak Keji.
1: Eko Juliet.
0: Tenggu Eko Juliet. Tedu.
1: Ejo. Tejo.
0: Kalau T E J. Tenggu Eko Juliet. Malam Kak ya juga sering monitor dia kok.
1: Tapi nggak pernah naik.
0: Saya nggak disalamin. Gitu. Dia harus kan calling-calling gitu yang dia mungkin boleh kan.
1: Makanya calling lah.
0: Kira-kira ini Kak Cegi yang menjadi lagi kena sepatu pada ngomongan kerajaan dan kerajuan sekali ini yang sekali. Kak Widi udah masuk belum ya?
1: Belum.
0: Kalau Pak Widi, saya kalau nyalamin Pak Widi itu enak misterinya aja
1: kan. Nah lo kan.
0: Istrinya seru masuk dong Pak Widi biar tahu saya. Ya benar. Ya ada Sandi namanya Pak Andi di Stira.
1: Iya, Mas Andi tadi udah naik Mas Andi.
0: Malam Pak Wandi, Pak Wandi. Pak Andi di Stira. Sandi udah naik juga ya?
1: Sandi udah.
0: Nah, di sini ada nasi gorengnya tolong. Ya, ya thank you.
1: Lagi makan.
0: Nasi goreng.
1: Oh itu dari Bu Diawati nih. Hei Kak Sanggulan. Wih panjang banget ngetiknya.
0: Tiko panjang sekali. Kekuatan dahsyat.
1: Iya. Kangen sama
0: malam
1: suaranya.
0: Juga, malam juga Diawati. Mudah-mudahan kita dapat jumpa. Nanti kita tubruk aja ke sana ya bang. Ya.
1: Teh kopi tubruk gitu.
0: Iya.
1: Ya, okay.
0: Ya pastilah diusahakan gitu kan. Supaya jangan nanti di udara aja salam-salaman enggak ada jumpanya kan tewa kita.
1: Iya,
0: nih.
1: Kapan ya, kita kan? Ketemu
0: makanya
1: nih?
0: Makanya kalau dulu ini kalau dulu tuh ketua FAN tuh Pak Wo.
1: Pak Wo. Oh iya, Pak ya, Wo udah
0: ketua
1: Pak Wo masih ada ya atau sudah enggak?
0: Ya dia di radio ini radio swasta.
1: Oh, swasta. Oke.
0: Beberapa radio swasta. Kadang-kadang nanti bertempur jam 3 nih di Toko Jampi saya sama dia.
1: Jam 3 pagi?
0: Iya.
1: Buih.
0: Bertempur saya. Sama Pak Uwo.
1: Oke.
0: Biarin dah. Biar nanti kalau siapa yang duluan masuk menang gitu. iya.
1: Masa.
0: Karena hobi juga ya.
1: Oh iya?
0: Karena hobi.
1: Oke.
0: Ini udah masuk bang?
1: Indi. Bu Indi belum masuk.
0: Mbak Ani Gunung Talang.
1: Bu Ani juga belum. Kemarin baru masuk. Kemarin Bu Ani.
0: Oh, kemarin masuk ya.
1: Nyanyi dia. Nyanyi apa kemarin?
0: Nyanyi dia? Memang dia bagus. Suaranya seksi banget.
1: Siap, siap. Pakai sambal.
0: Pak Kutub Indonesia juga ya. Indonesia belum ya maksudnya?
1: Belum, tapi dengerin katanya. Gak tahu ini gimana. Dengerin tapi gak join tumben.
0: Lagi mikir dia bagaimana nanti ke depannya sepak bolanya. Kapek lengar.
1: Iya. Begadang.
0: Apa lagi? Begadang. Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya.
1: Okay.
0: Tapi kalau ada artinya sih enak banget ya. Ibu diganti juga ya.
1: Saya dengarnya kalau ada nasinya.
0: Oh ini dong, nih. Ya aku mau
1: nasi goreng ya kan.
0: Nih.
1: Wih, nasi goreng telurnya dua nggak?
0: Nggak.
1: Satu aja.
0: Nggak pakai telur.
1: Serius nggak pakai telur?
0: Nggak pakai.
1: Oh, pakai cabai tapi.
0: Sisir cabainya luar.
1: Wih.
0: Yang gede-gede, yang kecil-kecil nggak mau, udah berani.
1: malah yang gede nggak pedes ya?
0: Iya, makanya Pulau Bali kan kecil. Waduh, iya kan? Lalah.
1: Oke.
0: Okay. Dah nanti, daripada yang gede rabu.
1: Oke, siap. sama nah,
0: pokoknya yang eh Pak Made Suwandana malam juga
1: Pak. Oh iya Pak Made Tabana.
0: Bunda Yos juga malam Bunda. Ya apa lagi ini. Pokoknya yang cantik-cantik aja aku suka yang cantik-cantik. Kalau cowok-cowok ini males kayaknya aku sebenarnya.
1: Begitu.
0: Iya, apalagi Wandi.
1: Tawa aja. Ya? Katanya belum kapan? Pernah ketemu tapi udah
0: kapan
1: nembak.
0: Ini? Loh aku kan sudah lihat
1: ini fotonya. Gimana? Berapa kali lihat live kayaknya ini ya.
0: Oke oke. Spesialnya bukan buat Absarina ya. Aku gak mau jadi kekasih bayangan. Oke ya Bang Wandi selamat juga.
1: Siap oke.
0: Spesialnya Bang Wandi juga ya. Thank you so much. Bye bye.
1: Oke okay, bye. Baik, terima kasih Pak Sanggulan. Oke, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Teh Dinda.
2: Selamat malam.
1: Ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini gimana? Tangannya aman ya? Enggak perlu dipijit-pijit ya karena keriting.
2: Iya. Iseng aja diambil apa enggak gitu kan.
1: Diambil dong. Kalau Teh Dinda biasanya di jam saya itu jam 11.45 itu waktunya musik full. Ini
2: di sesi itu sesi ketiga kan.
1: Iya terakhir. Makanya saya angkat lah, enggak mungkin enggak saya angkat. Gitu.
2: Iya, namanya berpacu dalam
1: telepon.
2: Berpacu di udara.
1: Iya berpacu di udara. Gimana di Bogor hujan Teh Dinda?
2: Hari ini sempat turun hujan tadi tapi intensitas durasinya masih aman gitu, Bu Wendy.
1: Ya berarti gimana? Tidak ada genangan-genangan di jalan raya atau di depan halaman rumah.
2: Masih aman, cuma ini aja jalanan agak ya aspal agak-agak basah. Tanaman kan jadi segar-segar gitu, Bu. Iya,
1: benar. Sesegar Teh Dinda. Ya, Teh Dinda jam berapa sih enggak segarnya? Malah nanya ya jam berapa nggak segar karena saya udah pasti itu pokoknya malam itu ada aja Teh Dinda ya malamnya bukan malam biasa ya malam dini hari gitu
2: malam dini hari ya, makanya sapaannya kan selamat dini hari ya, banyak selamat hari gini.
1: Okay.
2: Ada beberapa lain penyiar teteh sapaannya beda. Ada kalau yang satu selamat di hari gini. Kalau yang satu lagi selamat dini hari.
1: Iya, benar.
2: Biar ada pembeda.
1: Ada pembeda. Tapi kalau malam kan bukan fajar lagi karena tadi udah fajar loh. Berarti ya, malam Lukman. Lukman Tara.
2: Bisa Lukman bisa yang ini, bisa yang
1: yang baru ya.
2: Normasi biasanya.
1: Oke, siap.
2: Mungkin kalau ya malam ini fajar sampai jam 00 nanti kan. Jadi yang dini hari bisa yang masih junior-junior itu bisa juga Lukman.
1: Ya Lukman. Ini dapat salam dari Bu Indi.
2: Bu Indi. Malam ini. Tadi susu
1: kenapa Pekak Sanggulan
2: ini ya susu kan
1: susu gimana Teh Dinda
2: tadi
1: oh susu
2: susu yang jualnya orang Arab kan
1: bukan orang Malang ibu-ibu Malang jadi dia bukannya biasanya sampai jam 3 pagi, tapi staffnya, nah kebetulan staffnya pulang karena Idul Adha katanya. Jadi mau Idul Adha nanti bulan depan baru datang lagi. Nah dia yang jaga sama suaminya lagi pergi gitu. Orang Malang gitu.
2: Oh, orang Malang.
1: Enak.
2: Oh, ternyata.
1: lumayan.
2: Itu jauh dari rumahnya Bung Wandi.
1: Jauh.
2: Atau dari jauh.
1: Dari Bogor lebih jauh lagi.
2: Iya, iya. Gak usah ditanya, itu dari Bogor lebih jauh.
1: Enggak, kalau di Jakarta banyak tuh minuman seperti itu, ada beberapa ya. Nah kalau di Denpasar tuh enggak terlalu banyak yang, apalagi susu kambing tuh susah kita nyarinya.
2: Oh
1: gitu.
2: Iya,
1: iya. Itu Teh Dinda.
2: Maksudnya bukan yang di penjual, yang di apa namanya. Jadi biasanya
1: ya.
2: Banyak jual, sepertinya bagus. Susu Mahisa, kalau yang sampai malam gitu. Itu yang jual orang Arab kah?
1: Orang Arab biasanya. Iya biasanya sih. Jarang kalau di sini orang Arab. Eh di sini jual kebab kayaknya. Eh Teh Dinda, mau lagu apa? Saya ke ini. Mau lagu apa?
2: Orang Arab biasanya.
1: Teh Dinda mau lagu apa? Ini kayaknya sinyalnya Teh Dinda agak kurang ini. Halo Teh Dinda. Ya, saya ingin menyapa juga selain Teh Dinda ada Tony yang ada di Nganjuk ya. Tony benar kan? Tony yang ada di Nganjuk requestnya Sheila on Seven. Kebetulan dengerin kita di streaming ya RRI Pro 1. Oke, saya coba angkat penelpon satunya ya dari line telepon. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh, Bang
1: Wan. Belum juga assalamualaikum. Jawab
3: assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Iya. Salam. Perasaan tadi nelpon dari sini ya? Dari WhatsApp?
3: Masuk WA.
1: WA ya, juga
3: baru,
1: ini.
3: Saya
1: berbangun
3: berapa menit yang.
1: Oh,
3: pas pantes. Ya, pas WA itu ya pas.
1: Pekak Sanggulan.
3: Saya habis dikurut, jadi saya tidurnya enak dari.
1: Wih, serius, saya hari ini bekam loh tadi. Makanya iya, biar enak, karena kan
3: tekan pijit, tekan urut lah ya.
1: Tekan urut ya.
3: Jadi rasa enak, terus tidur.
1: Berarti iya. Sekarang sudah agak
3: berkualitas.
1: Udah sehat, udah lumayan seger lah ya.
3: Iya, seger lah ya. Orang tekan uratnya juga tekan urat profesional ya.
1: Iya. Eh di sana di Maluku gimana? Hujan atau sega apa
3: Pulau
1: panas?
3: Seram.
1: Pulau Seram.
3: Ini mendung
1: berawan. Mendung ya?
3: Ya cerah berawan maksud saya. Tapi di sore hari tadi di pukul 16 itu sudah mulai ada suara geluduk-geluduk. Tapi nggak hujan-hujan.
1: Oh itu ada pantunnya itu. Geluduk-geluduk nggak hujan-hujan. Duduk-duduk, nggak jajan-jajan.
3: Kayaknya kita di Pulau Seram, kayaknya di sebelah deh. Di sebelah Pulau Seram. Pulau Seram juga, tapi di sebelahnya yang bunyi-bunyinya dan kedengaran di sini.
1: Gitu ya. Padahal
3: kita bilangnya Pulau Haruku. Ya.
1: Pulau Haruku, oke. Okay. Ini kalau di Denpasar, tadi kebetulan saya ambil air di motor, itu agak-agak gerimis terus mendung, gerimisnya sedikit gitu, nggak tahu apakah benar-benar mau hujan gitu.
3: Iya berarti kita sama ya.
1: Ini
3: malah ketika nggak ada hujan, kalau kemarin tuh masih ada gerimis, kemudian juga ya terus cerah lagi.
1: Cerah ya. Siap, mau lagu apa Mbak Yu?
3: Lagunya dari Sheila on Seven mulai.
1: Wih, kebetulan ini mau diputer nih Sheila on Seven. Kebetulan yang di Nganjuk juga request Sheila on Seven. Tapi judulnya enggak tahu.
3: Judulnya apa sih? Judulnya Ruang Rindu aja.
1: Ruang Rindu. Oke,
3: iya,
1: coba
3: Leto.
1: Ya. Boleh itu. Leto. Kok itu sih ah. Sheila on Seven.
3: Sheila on Seven ya. Ruang Rindu Sheila on Seven.
1: Ruang Rindu. Oke.
3: Okay. Ya, spesial juga buat yang mau request sama-sama. Ya, dan sama buat Kak Sanggulan yang lagi menikmati nasi gorengnya. Kemudian beliau selalu sehat, semoga sehat.
1: Tahu kan arti peka ya?
3: Peka, saya tahu. Peka itu kayak kakek gitu ya.
1: Memang.
3: Kalau di kan keluarganya saya, di keluarganya mak saya di Jakarta. Ibunya kan orang Tabanan Bali, Bang Wandi.
1: Iya.
3: Jadi saya nggak paham panggilan Mbok sama Beli gitu. Peka sama Simbah.
1: Ini
3: panggilan orang Bali.
1: Sela Onsepen yang mana sih? Sela Onsepen Ruang Rindu kok nggak ada?
3: Itu Leto kayaknya sih, Ruang Rindu itu Bang Wandi.
1: Oh iya, Ruang Rindu. Iya, makanya Leto nih kan.
3: Kalau Sela Onsepen itu pasti kayak Sepia gitu.
1: Iya. Jadi mau yang mana nih, Leto atau gimana? Leto aja?
3: Kayak aja
1: deh. Oke, Ruang Rindu siap.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ruang Rindu, Ruang
1: Rindu. Iya.
3: Ya Allah. Soalnya buat Bu Janura, Bu Fatika juga, kemudian ada Bu Ami di Gunung Talang, ya Bu Ami.
1: Iya.
3: Ada juga Pak Mas Bro, terus ada Pak Putu BDC. Ada Bu Ani juga, Bu Indi, Bunda Yoseli, Pak Widi di Tokyo, soalnya buat Sri Beliau kan perawat ya. Biasanya kalau malam hari itu beliau berdinas. Terus ada lagi ya, Bu Ijati juga, ada Bang Anwar, terus ada juga Bu Farida, Bang Maskun, Pak Dejo di Manado San, nama Sujo, Pak Bendi, juga Tepuk Saudara yang ada di Manado. Ya sehat, dan juga untuk Kek Mas ya Bu Mini, Prismi, Aptika udah ya Bu Janura dan semua seorang pelajar pria Jakarta, Pak Sandi juga, Pak Andi yang di Batam, kemudian kesenantiasa dari Tuhan yang Maha Kuasa.
1: Amin.
3: Saya Bu Putri Laksmi belum juga ya, terus ada Bu Govinda dan semua saudara tanpa terkecuali, selamat malam untuk semuanya, kemudian semuanya senantiasa berbagi untuk semua keluarga. Ya karena ini sudah pada tidur semua, ayahnya udah tidur, Fatima udah bobo juga. Semoga berduanya selalu sehat dan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
3: Tadi Bu Putri langsung udah ya, Bang ya?
1: Udah.
3: Udah. Ya? Udah. Oke, Bang Wandi lagunya diputar ya sambil okay. Mendengarkan dan
1: siap.
3: Mudah-mudahan saya cepat tertidur kembali.
1: Nanti ya, aja jam 12 Wita tidur.
3: Oke, okay, Pak siapa?
1: Pak
3: Widi, ditunggu ya suaranya di Prosati Radio Pasar.
1: Oke.
3: Waalaikumsalam, Bang Wandi, ya selamat malam.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu ya. Saya angkat penelpon Teh Dinda ya, biar bisa kita ngobrol lagu apa requestnya. Teh Dinda?
4: Sinyal mengganggu.
1: Bukan masih hanya nyamuk, itu. Tapi sinyal juga mengganggu. Talalalala.
4: Masih tersambung tapi suara Bung Wandinya nggak ada.
1: Iya, tadi makanya Teh Dinda ngomongnya trut. Nah, gitu deh.
4: Sinyal itu. Sinyal. Masih tersambung. Oke deh, daripada nanti sinyal mengganggu-ganggu lagi lagu.
1: Lagu apa?
4: Lagu dari Naf.
1: Naf, judulnya?
4: Kenanglah aku.
1: Kenanglah
4: aku.
1: Kenanglah aku. Naf yang ada di sini, kenalkan aku pada teman.
4: Jangan bukan, kenanglah.
1: Iya. Kenanglah. Oke, coba saya cari lagi. Kenanglah aku. Oke, ada.
4: Coba dong intronya. Coba dong intronya.
1: Saya yang nyanyi atau orang yang nyanyi?
4: Intronya.
1: Yang nyanyi saya atau orangnya?
4: Iya, terserah.
1: Oh, ini yang jangan yang akustik ya. Karena enggak terlalu ini. Bentar, saya pilihkan. Tetap aja yang akustik yang kita punya di sini koleksinya.
4: Punya yang akustik. Dia punya, memang dia punya artinya yang akustik sama yang orkestra dia.
1: Ini. Cinta ini. Oke, siap.
4: Kalau udah dengar intronya, Tete yakin gitu.
1: yakin mau diputer gitu ya.
4: Yakin ada maksudnya.
1: Oh, yakin ada. Siap, oke. Okay.
4: Oke lah kalau gitu. Aha. Ya, oke lah. Baik dari Tete ya. Okay. Dari bos nanti, nanti pulang hati-hati.
1: Siap.
4: Nanti monitoring kalau dalam perjalanan nanti monitoring ya.
1: Mudah-mudahan.
4: Bisa pemberitaan ya.
1: Oke, siap.
4: Bukan sambungan, selamat malam. Terima kasih untuk undangannya. Insya Allah nanti sampai lagi ke Pulau Bali ya.
1: Iya, yeah, amin.
4: Hari itu sempat ke Sangeh juga tuh tadi, yeah. Bung Wandi bilang Sangeh kan. Sempat berfoto dengan penghuni Sangeh. Di pundak sini Bung
1: Wandi. Serius. Enggak diambil kacamata atau ditarik jilbabnya gitu-gitu enggak.
4: Serius di pundak ini kan, aduh jangan lama-lama takut.
1: Khawatir nanti ditarik lagi ya.
4: Iya memang mau ditarik kacamatanya.
1: Oh, kan, iya.
4: Benar, agak-agak takut-takut. Takut-takut tapi sok berani gitu.
1: Boleh.
4: Ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Okay. Ada juga Bang Sandi ya, selamat malam. Bu Indi, ada juga Ibu Janura, ada juga Cik Mas, juga Bunda Yos.
1: Oke.
4: Okay. Bang Andi Rizira, ada juga Bung Krispati, ada juga Bang ini apa? Beli Govinda ya.
1: Govinda Lampung.
4: Di Lampung ya. Oh ya, Pak ini Pak Pamangku dan Bu Resmi juga ya, selamat malam. Oke. Okay. Itu aja deh dari
1: okay.
4: Penasaran sudah hilang ternyata. Dapat lagi itu sambung sinyal mengganggu. Oke, lanjut.
1: Siap, Teh Dinda.
4: Selamat malam.
1: Bye.
4: Waalaikumsalam.
1: Baik. Terima kasih buat Teh Dinda ya. Kita akan langsung lagu nih karena ada 3 lagu dan sudah hampir jam 11 malam ya. Kita hadirkan buat Anda ada Dewa 19 dengan Kangen, ini spesial buat Budi ya, yang mungkin masih begadang ya. Ada Pekak Sanggulan Kekasih Bayangan, ada Little dari Mbak Ayu ya. Kemudian tadi yang terakhir saya pilihkan ini requestnya tadi dari Naf ya, dengan Kenanglah. Masih di Senang Malam, dan jangan lupa untuk yang request Hello on Seven juga saya sudah siapin judulnya yang terlewatkan ya dari Solo on Seven yang ada di Nganjuk yang dengerin melalui streaming.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Saya Wayan Koster, Gubernur Bali, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus dengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.
1: Dan Pasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Kebakaran mobil bisa menimpa siapa saja. Penyebabnya pun bermacam-macam, mulai dari mesin yang terlalu panas, adanya masalah pada sistem kelistrikan, kebocoran bahan bakar, dan masalah pada tutup oli. Tidak hanya itu, modifikasi berlebihan yang tidak sesuai standar juga dapat memicu kebakaran. Kebakaran pada mobil tidak hanya akan merugikan secara material, orang yang mengendarainya pun bisa berada dalam bahaya.
1: Mobil memiliki panel indikator dengan peran yang sangat vital, termasuk memberikan informasi kepada pengendara jika ada kenaikan suhu. Kalau melihat panel indikator suhu menyala, segera menepi

tarian ini melambangkan penyambutan atas turunnya dewata ke alam dunia. Lambat laun, seiring perkembangan zaman, para seniman Bali mengubah pendet menjadi ucapan selamat datang. Meski tetap mengandung anasir yang sakral dan religius. Pencipta atau koreografer bentuk modern tari ini adalah Iwayan Rindi. Tarian pendet sempat menjadi kekayaan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara tetangga Malaysia.

0: Benar-benar lupa ya. Tadi yang request Bu Indi tadi. Oke. Selamat malam Bu Indi.
1: Selamat malam Bu Indi.
0: Sudah 1 watt kah belum?
1: Masih 100 watt.
0: Oi, keren. Padahal Bu aslinya
1: 5 watt.
0: Enggak, saya 20 watt.
1: 20. Iya, udah banyak yang gabung.
0: Iya, lumayan.
1: Ininya sampai keriting. Ada lagu lagi?
0: Boleh.
1: Apa yang ada?
0: Yang mau diputar ada Jamrud, kemudian juga ada ada Samson, Kenangan Terindah. Yang lain boleh?
1: Ya Samson ya.
0: Samson. Berarti sama dengan Bu Resmi ya? Itu request Bu Resmi.
1: Waduh. Bu Resmi belum gabung ya?
0: Belum. Belum bisa Samson. Gabung.
1: Selain Samson.
0: Siapa?
1: Krispat. Asa Putih.
0: Kenapa? Arafik.
1: Asa Putih.
0: Aiza. Lagu kebangsaan. Udah ya, bukan lagu favorit lagi, lagu kebangsaan.
1: Lagu kebangsaan Ibu Kartini.
0: Oke. Okay. Oh, enggak ada Bu, ini ada. Tahun 90-an itu kan. Kalau ini ya, 2000 ada. Ya enggak ada ternyata.
1: Janji di atas lingkar.
0: Janji.
1: Lagu apa ya yang Indonesia yang bagus ya?
0: Banyak. Janji di atas lingkar. Kok enggak ada?
1: Lagu apa ya? Apa ya yang ada ya?
0: Yang ada ada ungu, kemudian ada siapa lagi tadi nih, Cassandra. Cassandra aja nih.
1: Iya Cassandra.
0: Since it's a bike care.
1: Buat
0: siapa?
1: Pak Putu Bendese.
0: Oh, iya.
1: Sukanya Pak Putu Bendese.
0: Iya benar, Pak Putu Bendese dulu.
1: Sukanya Pak Putu Bendese dari Cassandra. Salam-salamnya buat
0: Boleh.
1: Resmi. Ayo gabung. Bukar Cika keriting kan.
0: Itu udah salam salam buat Bu Jero Indi, Bang Andi.
1: Selamat malam Bukar Cika juga Bu. Pak Widi, Tokyo, Bu Farida, Bu Ayu, Gemma, siapa lagi? Pak Putu Melisa, Mas Pro Wadirai, Bu Nayasili, Diawati, Sedinda, Benjo, Pak Tami, Adi Yudhistira, Bang Gerpati, terus Pak Mangkuromo, Mangkutungku, Di Anwar juga, buat Mas Febri, Bung Wandi, Bang Dharma, siapa lagi?
0: Dan semuanya.
1: Itu dan semuanya. Ini cirinya sudah lewat. Makasih Bung Wandi.
0: Oke dengan senang hati.
1: Pulangnya, Bang. Hati-hati, ngebut juga boleh.
0: Emang ngebut ya di tol.
1: Buat Bu Resmi okay, juga ya, Bu Resmi juga ketinggalan tadi.
0: Udah tadi Bu Resmi.
1: Oh sudah ya?
0: Udah, tadi kan dari siapa?
1: Ngebut boleh juga bungani apa-apa ya.
0: Karena sendirian jadi ngebut.
1: 90 lah.
0: Kurang Bu, kan CC-nya motornya 160, jadi 100 lah minimal.
1: Berapa CC-nya di 1000?
0: Enggak, 160, jadi ya aman lah kalau, 150 ya punya saya. Jadi aman lah kalau 100.
1: Tadi malam Bu Andi ya siaran ya?
0: Iya kan?
1: Bu Indi kan enggak naik buat Bu Indi ya tadi?
0: Bu kemarin. Indi kemarin, loh kebagian. Emang enggak naik ya? Lupa saya, kayaknya naik deh.
1: Naik ya?
0: Naik
1: kuda.
0: Naik kuda. Lah.
1: Iya.
0: Kan naik, saya terakhir lagunya Christian Bautista itu.
1: Iya.
0: Lupa deh. Oke, siap. Terima kasih Bu Indi.
1: Makasih Bu Indi.
0: Oke, sehat selalu.
1: Itu
0: siap. Oke, bye.
1: Selamat malam. Besok siaran Bu Indi.
0: Besok enggak siaran. Besok sama Sabtu libur minggu baru.
1: Iya, selamat berlibur-libur.
0: Oke, siap Bu Indi, ya. Terima kasih.
1: Bye.
0: Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Bang Wandi.
0: Ya, Bu Janura, tumben dari sini.
2: Habis jadinya kredit terus tidak bisa masuk, tidak apa-apa. Yang bisa-bisa, yang penting bisa berdua dengan Bang Wandi.
0: Iya.
2: Iya. Lagunya sama dengan lagunya Winda dari Mbak Indi tadi.
0: Yang Cassandra.
2: Iya.
0: Oke, okay, siap.
2: Sama salam-salam juga, fotokopi juga, biarlah ini sudah malam, biarlah gini.
0: Iya. Ya. Siap. Tuh, dapat salam dari Bu Indi juga, Bu Janura.
2: Terima kasih Mbak Indi, kecantik. Aku tunggu-tunggu gimana kabar ya. Salam kembali juga.
0: Oke. Okay.
2: Iya. Ya, terima kasih Bang Andi. Ya.
0: Terima kasih.
2: Salam Bunda. Sehat buat keluarga semua.
0: Siap.
2: Ya. Okay. Salam buat Mas Febri ya.
0: Febri, oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih.
2: Malam.
0: Bu Janura, terima kasih. Sekarang kita coba angkat lagi penelpon terakhir sepertinya ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Nah, udah serot. Kayaknya lagi flu atau gimana?
3: Enggak sih, habis nyuci mandi.
0: Wih, jam segini nyuci mandi. Terus berangkat kerja besok jam berapa?
3: Nah, besok kan libur biar gak nyuci.
0: Oh, pantes. Libur. Sama kita liburnya ya, Jumat. Padahal emang karena jamnya aja gak bisa. Mau lagu apa, Mas Sandi?
3: Krispati, Mas.
0: Krispati. Apa judulnya?
3: Mengenang.
0: Mengenangmu. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, siap.
3: Oke. Okay. Mau udah malam ya. Ya, ya. Mas, hati-hati pulangnya ya.
0: Oke, okay, siap Mas Sandi.
3: Sama Mas Pepi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Sandi. Dan Bu Resmi tadi ada salam juga ya, atau chat tadi. Samson ya, kenangan terindah, makasih. Dan buat Bu Jero Indi juga, Bu Janura juga spesial salam buat dari Bu Resmi ya. Pak Widi malam, Senandung malam, Bang Wandi lagunya dari Jamrut, Pelangi di Matamu. Kirim salam buat Bu Janura, Bu Farida, Ayu di Kota Masohi, Maluku ya. Bung Beni Jodi Manado, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Anik Gunung Talang, kemudian Bunda Yoselin Bekas Anggulan, Mas Sandi, Bu Indi, Pak Mangku Ijane di Kelungkung, Ki Mas, dan salam yang lain dirangkul Bang Wandi. Makasih. Selamat bertugas sampai tuntas. Arigato. Oyasumi. Dari Pak Widi di Tokyo ya. Kita akan hadirkan ada Jamrut di Matamu.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.
4: Denpasar,

Malam sudah larut ketika ia tidak sengaja menemukan selembar tiket bioskop lama di laci mejanya. Seketika potongan lirik lagu Krispati ini terlintas, aku teringat dirimu. Ia tersenyum tipis, ternyata benar, hati manusia itu unik. Kita bisa pura-pura sibuk seharian, tapi di dalam ruang rindu, tapi di dalam ruang sunyi sebelum tidur, ingatan selalu tahu jalan pulang ke tempat mana yang pernah bermakna. Dan insight malam ini, merindukan masa lalu bukan berarti kita ingin kembali ke sana. Itu adalah cara hati memberitahu bahwa kita pernah peduli secara tulus, ya. Dan luka mungkin sudah sembuh, tapi bekas tetap menjadi bagian dari cerita hidup kita. Jadi kita gak perlu memaksa ingatan itu hilang, cukup peluk kenangan itu, dan itu sebagai bagian dari pendewasaan kita, lalu pejamkan mata dengan damai dan selamat malam. Selamat bertemu kembali lain waktu, ya. Dan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa.

Pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Program 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara.

Pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Sebuah berita mengejutkan terjadi belum lama ini. Kota-kota besar di Tiongkok, Italia, India, dan Iran seolah diwajibkan berperang melawan polusi udara. Dikutip dari BBC dan The Washington Post, dalam waktu sebulan belakangan ini, polusi di negara-negara tersebut melampaui batas aman. Yuk, mari bersama-sama kita menjaga bumi ini. Jangan biarkan bumi terus teracuni. Beberapa kali penduduk bahkan mendapatkan peringatan bahwa udara sudah masuk dalam ranah bahaya. Teranyar di Milan dan Roma, Italia, diberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan demi mengurangi asap. Mobil, sepeda motor, dan skuter dilarang melintas selama 6 jam per hari di Milan, yaitu pada pukul 10 sampai 16. Kendaraan yang boleh melintas hanyalah taksi dan angkutan umum. Itu pun kecepatannya tidak boleh lebih dari 30 km per jam. Para pemilik kendaraan yang melanggar akan didenda. Untuk memudahkan penduduk, pemerintah Milan memperlakukan tiket khusus untuk transportasi publik, yaitu cukup membayar 22.000 dalam duit kita untuk bisa naik angkutan umum apapun sepanjang hari. Sejak beberapa tahun lalu, Milan telah ditapiskan sebagai kota yang paling terpolusi di benua Eropa. Dan hingga saat ini, predikat itu belum juga hilang. Di Iran, sama saja. Suatu ketika saking tingginya angka polusi mengakibatkan dua pertandingan sepak bola yang seharusnya berlangsung dibatalkan. Masalah serupa juga terjadi di Tiongkok. Di Beijing, pemerintah sudah dua kali mengumumkan Red Alert, polusi udara. Itu adalah peringatan tertinggi untuk polusi. Red Alert diberlakukan jika kondisi udara stagnan selama 72 jam. Partikel polusi udara di Beijing bahkan sudah sampai pada level yang sangat berbahaya, yaitu PM2,5. Dan partikel tersebut sangat kecil dan mampu masuk ke paru-paru. Jika berlarut-larut, itu bisa memicu kanker.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan nantinya. Jadi tetaplah bersama kami tentunya pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Serta setelah ini kami akan hadirkan juga Mutiara Pagi Agama Islam dengan judul Memaknai Sedekah Sebagai Ibadah bersama narasumber kami Ibu Titin. Untuk itu pendengar, selamat menyimak dan juga selamat mengikuti.

wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma walah. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, maha pengasih dan maha penyayang, pemilik semesta alam beserta isinya. Rasa syukur yang mendalam mari kita sampaikan kehadapan Allah, karena dengan limpahan rahmat, nikmat iman, Islam, dan yang terutama adalah nikmat kesehatan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Islam Pro 1 RRI Denpasar bersama saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam fungsional kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad yang kita cintai, kepada keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita termasuk beliau hingga akhirul zaman. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin pendengar Pro 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah memaknai sedekah sebagai ibadah. Sedekah mungkin sudah menjadi keseharian bagi kita semua, menjadi kebiasaan ya, insya Allah. Alhamdulillah kalau sedekah sudah bisa menjadi bagian daripada rutinitas kita. Karena agama Islam adalah kepercayaan dengan ajaran ketuhanan yang Maha Esa, yang memiliki satu tujuan, yaitu membawa kesejahteraan, keberkahan, kedamaian, dan keamanan kepada seluruh umat. Dalam agama Islam juga mengajarkan untuk saling tolong-menolong dengan ikhlas kepada sama umat manusia. Dengan demikian, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan sumber daya alam dan lainnya dalam jumlah yang melimpah untuk digunakan manusia dengan sebaik-baiknya. Teori tolong-menolong dalam Islam ini bisa kita lihat atau tercermin dalam bagaimana Islam mewajibkan kita untuk zakat, mengeluarkan infak, dan juga sedekah. Mari kita bahas bersama tentang sedekah ini, dan juga bagaimana kita supaya bisa memaknai sedekah itu sebagai salah satu ibadah yang bisa mengantarkan kita kelak ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin dimanapun berada, sedekah secara bahasa itu berarti jujur atau benar. Ya, jadi dia berasal dari bahasa Arab yang berarti benar atau jujur tadi. Sedekah menurut KBBI ya, jadi kamus bahasa baku ya, kamus baku bahasa Indonesia, itu berarti pemberian ya, jadi suatu pemberian kepada fakir miskin ataupun yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Jadi kita harus bedakan bahwa zakat itu adalah wajib ya, wajib sudah jelas hitungannya, sedangkan sedekah atau sedekah itu lebih banyak itu sifatnya lebih besar adalah sunnah. Dan jumlahnya tidak ditentukan, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 itu bebas ya. Sedangkan kalau zakat mal atau zakat fitrah itu tentunya sudah ditetapkan besarannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Sedangkan kalau sedekah itu tentunya sesuai dengan kemampuan pemberi. Jadi sedekah itu tidak harus orang yang kaya ya. Jadi sedekah itu tergantung kemampuan pemberi. Kadang orang yang biasa-biasa tetapi dia merasa dirinya mampu, dia bisa memberikan sedekah lebih banyak daripada orang yang lebih, dalam tanda kutip, lebih kaya secara materi, tetapi kebetulan yang bersangkutan merasa belum mampu.
pengertian secara umum dari sedekah atau sedekah itu adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridho-Nya sebagai bukti kebenaran ataupun kekuatan iman seseorang. Orang yang suka bersedekah dengan ikhlas adalah orang yang kuat akan imannya. Jadi sedekah itu mengamalkan harta di jalan Allah itu dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apapun. Kita memberi tanpa mengharapkan imbalan, tidak melihat siapa yang diberi, tidak memilih, hanya melihat ada orang yang kita pikir pantas atau memang sedang dalam situasi untuk diberikan atau diberikan sedekah, maka kita akan memberinya tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, namun semata-mata karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Pro 1 RRI Denpasar dimanapun berada, sedekah ini juga dipahami sebagai suatu amal. Amal di mana kita memberikan sesuatu secara ikhlas, mengeluarkan harta di jalan Allah dengan mengharapkan ridho-Nya, sehingga bisa dipandang sebagai arti yang lebih luasnya, tidak hanya pemberian berupa harta benda materi saja atau kekayaan, tetapi juga bisa berupa tindakan lain yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, jadi sedekah itu lebih luasnya tidak hanya berupa harta benda. Karena itu seperti yang saya ungkapkan tadi, bahwa mau sedekah itu tidak perlu nunggu kaya atau nunggu punya duit gitu ya. Kita bisa sedekahkan tenaga kita, sedekahkanlah tenaga kita. Kita bisa menyedekahkan waktu kita yang kita miliki untuk membantu orang lain mengerjakan sesuatu atau menghibur ya teman yang sedang kesusahan. Lakukan itu. Ya, jadi sedekah itu memiliki arti yang lebih luas dari hanya sekedar materi atau kekayaan. Jadi bahkan misalnya kita Bapak Ibu punya ilmu mengaji, bisa mengajarkan mengaji, sedekahkan itu. Mengajarkan ilmu, ya, bersedekah ilmu, amal zariah, ya, sedekah zariah itu yang tidak akan putus selama diamalkan. Guru mengajar murid, tidak hanya mengajar murid saja, mungkin mengajar di kelompoknya, baca tulis, orang tua yang buta huruf, buta Al-Quran, ya. Bahkan bergaul dengan istri, dikatakan itu juga salah satu sedekah, tersenyum ke orang lain, ya. Tapi jangan karena tersenyum itu sedekah terus udah saya senyum aja deh terus sedekahnya, ya enggak seperti itu juga ya. Jadi artinya di sini saya mencoba menggambarkan bahwa ternyata tersenyum itu pun juga sedekah gitu loh. Jadi kita yang lagi bete, lagi banyak masalah, tersenyumlah terus ya. Insya Allah kita, karena kita bersedekah dengan orang lain, menyenangkan orang lain, Allah akan memberikan ganjaran berupa terselesaikannya semua masalah-masalah yang membuat kita bete tadi. Yang membuat kita tadinya gak mau tersenyum ya, karena sedih, karena susah, mikirin aduh ini gimana, belum selesai masalah ini. Tetapi pada saat kita bertemu orang, ternyata kita bisa bersedekah, memberikan senyum kita yang terbaik. Karena tidak ada yang luput ya, tidak ada yang luput dari perhitungan Allah, itu tidak ada yang luput. Sekecil apapun, sebutir zahra sekalipun ya, setiap kebaikan itu akan mendapatkan balasannya. Jadi tidak akan ada yang terlupa, kita tidak perlu takut bahwa Allah akan melupakan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapatkan balasannya. Karena sedekah itu juga merupakan bagian dari upaya tazkiyatun nafs, jadi membersihkan pribadi ya. Kita membersihkan pribadi kita baik lahir maupun batin. Seperti yang saya sebut tadi, kita lagi gundah gulana, kita tersenyum ya, tersenyum itu membersihkan batin kita. Ternyata juga mempercantik lahir kita, karena orang yang tersenyum pasti akan lebih cantik ya daripada yang tidak tersenyum. Saya yakin itu ya. Apalagi tersenyumnya dari hati, maka hati dan batin kita akan bersih. Jika hati kita bersih, rahmat Allah Subhanahu wa taala akan mudah menghampiri. Ya. Orang aja kalau kita hatinya kotor, perbuatan kita tidak baik, manusia aja mau enggak mendekat. Enggak ada yang mau mendekat, apalagi Allah ya. Tapi jika hati kita bersih, rahmat Allah yang akan mendatangi kita, mudah menghampiri. Yakini itu. Sebab Allah itu suci dan hanya berdekatan dengan hati yang
hanya berdekatan dengan yang serba suci. Jadi jangan kotori hati kita dengan iri, dengki, fitnah, ghibah ya. Isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Bersihkan hati kita, termasuk salah satunya dengan bersedekah. Bersedekah lahir dan batin, maka rahmat Allah insya Allah akan mudah menghampiri kita. Pendengar Poros 1 RRI Denpasar yang berbahagia dimanapun berada, dalam Islam bersedekah ataupun memberikan sesuatu untuk membantu orang lain, baik berupa materi maupun non materi, itu sangat penting dan merupakan suatu indikator ya. Jadi merupakan suatu indikator yang menandai ketulusan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang dilakukan dengan keikhlasan dan ketulusan hati akan mendapatkan manfaat yang sangat besar, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana hadis yang banyak didengar oleh Sayyidina Ali tentang hakikat sedekah, diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah jika dikeluarkan dari tangan pemiliknya lebih dahulu di tangan Allah sebelum sampai ke tangan orang yang menerima sedekah. Sedekah itu lalu mengucap 5 kalimat ya. Jadi sedekah itu jika telah dikeluarkan dari tangan pemiliknya, insya Allah dia akan lebih dahulu berada di tangan Allah sebelum sampai kepada tangan orang yang menerima sedekah. Sedekah itu lalu mengucap 5 kalimat. Aku kecil, kau besarkan. Aku sedikit, kau perbanyak. Aku musuh, kau cintai. Aku fana, kau kekalkan. Kau penjagaku, kini aku menjagamu. Subhanallah, luar biasa ya. Luar biasa, sedekah hal yang kecil ya. Jadi kita membahas sedekah bukan dari nominalnya. Bahkan saya pernah menyampaikan, orang yang punya uang 1 juta sedekahnya 1.000, atau orang yang punya uang 1 juta sedekah 10.000, dia sudah merasa, oh aku sudah sedekah banyak. Tetapi nyatanya ada orang yang punya 100.000 bisa sedekah 10.000 ya. Karena itu sedekah bukan dilihat dari nominal, besarnya nominal, ataupun mampu dalam tanda kutip kaya atau tidak kayanya seseorang. Tapi sedekah itu adalah berbicara tentang masalah keikhlasan. Keikhlasan kita dalam menjaga iman kita. Karena itu sedekah merupakan salah satu ibadah yang utama ya. Alhamdulillah, saya yakin bahwa pendengar Pro 1 RRI Denpasar sekalian ini pasti sudah terbiasa ya rutinitas dengan sedekah. Kalau ibu-ibu ada berkah Jumat, sedekah berkah Jumat, Jumat berkah dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk sedekah yang luar biasa ya. Di dalam Al-Qur'an sedekah itu kan sudah disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. Karena itu jangan ragu-ragu kita untuk melakukannya. Begitu pentingnya sehingga banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya, banyak perintah mengenai amalan-amalan utama tersebut. Misalnya dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 245 ya, insyaallah artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik dalam kurung menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah akan menyempitkan dan melampangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Subhanallah. Allah berfirman dengan bahasa yang sangat santun, sangat halus ya. Berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Siapa kita? Harta yang kita dapat adalah semua karena Allah. Tetapi pada saat Allah meminta kita untuk bersedekah, Allah berkata, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Subhanallah, padahal semuanya adalah milik beliau. Tetapi Allah mengingatkan kita bahwa dari harta yang diberikan kepada Allah, ada di dalamnya harta milik orang lain, yaitu fakir miskin dan anak yatim. Karena itu kita diingatkan untuk selalu bersedekah, menyisihkan harta kita. Ya, bukan hanya setiap tahun. Kalau kita bisa bersedekah setiap hari, kenapa tidak? Semakin banyak kita memberi, insya Allah akan semakin

disembuhkan dari sakit, ditenangkan hidupnya, kita diberikan kesehatan. Kita tidak menyadari bahwa ternyata itu tumbuh karena kita banyak mengeluarkan sedekah. Dan sebaliknya, pada saat kita sering ditimpa musibah, sering sakit, banyak cobaan, kita tidak menyadari bahwa bencana atau banyak masalah yang kita hadapi tersebut, kadang-kadang, saya mengatakan kadang-kadang ya, karena kurangnya bersedekah atau kita kurang memperhatikan nasib orang lain yang lebih rendah ekonominya. Tapi kalau kita sudah sedekah, kemudian kok masih diberi sakit ya oleh Allah ya? Udah saya berhenti sedekah, enggak seperti itu ya. Allah punya maksud lain. Allah sayang pada kita ya, itu sudah berbeda lagi ya mungkin ya topik bahasannya. Tapi saya singgung sedikit, saya sudah rajin sedekah, saya sudah berbuat baik, tetapi kok masih banyak cobaan. Itu beda, itu karena Allah sayang kepada kita. Allah ingin kita selalu mengingat Allah. Salah satunya tentunya tadi dengan bersedekah. Karena itu topik yang saya bahas, saya kasih judul memaknai sedekah sebagai ibadah. Jadi sedekah itu benar-benar kita niatkan dalam hati kita, ikhlas karena Allah dan jadi ibadah. Diniatkan, jangan hanya sekedar Allah ngasih, tapi kita niatkan sehingga dicatat sebagai pahala, amal kebaikan dan juga ibadah. Mengapa kita karena selalu diingatkan? Karena sebenarnya sifat alami manusia itu sangat sulit berbagi ya, sangat sulit berbagi. Apalagi untuk menjadi orang yang dermawan. Mengapa demikian? Karena sebagian orang itu berpikir kalau kita memberi, harta yang dimiliki akan berkurang. Atau barangkali berpikir jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja masih kurang. Padahal sifat manusia itu adalah salah satunya selalu merasa kurang. Punya mobil satu pengen dua, punya motor satu pengen dua, sudah punya motor tiga pengen punya mobil, itu sudah wajar. Itu adalah sifat alami manusia. Karena itu Allah tidak putus-putus yang mengingatkan sedekah itu adalah amal ibadah. Ibadah kita yang pahalanya, keutamaannya itu sangat luar biasa. Karenanya banyak yang berpikir, saya kaya dulu baru sedekah. Padahal dalam prakteknya harta yang dikumpulkan itu tidak pernah cukup. Selalu saja kurang. Ya, na'udzubillah min zalik. Jangan sampai karena itu bersedekah kita tertunda dan akhirnya Allah akan mencabut semua harta dan nikmat yang kita miliki. Karena sudah sering kita lihat dalam masyarakat ya, banyak kita lihat yang sudah mapan, sudah kaya, tapi tetap saja kikir dan bakhil. Bahkan semakin kaya semakin bakhil, karena semakin hari semakin merasa kurang saja. Padahal menurut Al-Quran, kalau kita ingin dicukupi rezeki Allah, haruslah bersedia berbagi. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, yang insya Allah artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Jadi pendengar Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun berada, sedekah selain wajib, punya keutamaan, punya manfaat. Sedekah itu juga punya keajaiban, punya rahasia. Jadi sedekah itu adalah salah satu rahasia untuk menarik rezeki terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak terbukti, sudah banyak cerita, sudah banyak kisah yang kita dengar. Sedekah meluaskan hati, mengajarkan manusia bahwa mata hati para pelaku sedekah akan terbuka dan berpikiran secara luas. Sedekah juga menjadi media penyelamat ya. Menjadi media penyelamat kita bebas dari musibah ataupun kesedihan. Sedekah juga sebagai asuransi hidup di dunia dan akhirat yang akan menjadi perisai diri kita dari api neraka. Berbahagialah bagi orang-orang yang termaksud ahli sedekah karena amalannya akan menjadi penolong bagi dirinya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naungan bagi seorang mukmin adalah pada hari kiamatnya adalah sedekahnya. Ya, demikian terus pendengar Pro 1 RRI Denpasar, kaum muslimin yang berbahagia dimanapun berada. Demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya uraikan tadi bisa memberikan pencerahan. Ya, insya Allah, alhamdulillah kalau bisa menambah pemahaman kita semua tentang makna sedekah dalam Islam. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi muslim yang lebih taat, di mana segala amal dan kebaikan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bersua kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Kemudian selanjutnya saya mohon maaf
jika dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang berkenan, yang semata-mata

apa itu adalah karena keterbatasan saya sebagai manusia. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan, ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

kitna akabehan rewakasan wenang te kita pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun te kita maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening pr-

Selain gunung dan laut, gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Hari Sukma masih menemani ruang dengar Anda tentunya sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Serta pendengar sudah mengudara ya, sebagai pembuka di Denpasar pagi hari ini lagu dari Hi-Fi, Mata ke Hati.

0: gosip hits itu. Cek deh postingan terakhirnya, rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen.
1: Yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh akun gosip itu, lagi rame banget postingannya. Komennya.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
3: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

105,2 MHz Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Pendengar, satu buah informasi untuk Anda, yakni datang dari Kabupaten Gianyar. Ubud Food Festival 2026 akan kembali hadir nih pendengar, tentunya dengan beragam deretan program spesial bertaraf internasional melalui rangkaian special event dan juga chef table yang akan digelar pada 28 sampai 31 Mei 2026 di Ubud Gianyar. Tentunya untuk Ubud Food Festival ini pendengar sudah juga memasuki tahun ke-11 penyelenggaraan, dan tentunya festival kuliner terbesar di Indonesia ini tahun ini pendengar akan mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea dengan menghadirkan kolaborasi para chef ternama Asia Tenggara hingga Amerika Latin. Iya, tentunya untuk Anda pendengar yang mungkin bulan Mei ini lagi berkunjung ke Bali, atau juga masyarakat Bali yang ingin mengikuti atau merasakan bagaimana euforia mengikuti Ubud Food Festival, bisa sekali ya untuk nanti datang pada tanggal 28 sampai 31 Mei 2026 di Ubud Gianyar.

0: Ya, mendengar satu lagu dari Coldplay, A Sky Full of Stars, sudah mengudara untuk Anda tentunya di Denpasar pagi hari ini, pendengar. Serta juga kami akan hadirkan informasi mengenai cuaca pada pagi hari ini, pendengar, Jumat 15 Mei 2026, langsung oleh rekan dari BMKG. Untuk itu kepada rekan Putu Agus, silakan selamat pagi. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi cuaca secara umum untuk wilayah

angin bertiup dari arah timur hingga tenggara yang kecepatan maksimum mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara

0: serta tinggi gelombang laut mencapai 2 meter atau lebih di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Denpasar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Putu Agus atas informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali tentunya. Itu dia pendengar informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Jadi untuk Anda yang sudah siap-siap ya, mau long weekend juga. Karena kemarin hari pertama, hari ini hari kedua, kira-kira sudah adakah rencana mau kemana saja gitu ya di hari Jumat ini. Dan juga Sukma ucapkan selamat pagi kepada Pak Ketut Meliarsa di Bondalem dan juga Bu Januraga di Bangli. Selamat beraktif untuk Pak Ketut dan juga Bu Januraga di hari Jumat ini. Semoga sehat selalu dan semua pekerjaannya bisa selesai dengan tepat waktu sehingga nanti sore bisa istirahat gitu ya. Tapi tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Kebiasaan melewatkan sarapan dan telat makan sering terlihat sepele, tetapi berdampak pada kesehatan tubuh. Selain penyakit lambung menghantui, kerja organ tubuh lainnya juga ikut terganggu. Berikut ini, bahaya jika Anda terlalu sering telat makan. Pertama, mudah lelah dan murung. Menurut Evelyn Tribol, penulis buku Eating on the Run, pasokan glukosa pada otak menjadi terganggu dalam waktu 4-6 jam sejak makan terakhir. Saat pasokan level glukosa rendah, berarti tubuh jadi kurang efisien untuk menjalankan fungsi normalnya. Ujungnya, Anda akan mulai merasa mudah lelah, lesu, dan menjadi murung. Karena gula darah yang rendah mempengaruhi memori, konsentrasi, dan juga kinerja mental atau fisik. Kemudian kedua, metabolisme melambat. Metabolisme tubuh selalu berjalan meski tubuh sedang beristirahat. Tujuannya untuk membakar kalori dan mengubahnya menjadi energi. Tingkat metabolisme tubuh ini ditunjang oleh asupan kalori. Pastikan Anda mengkonsumsi kalori dengan jumlah cukup untuk menunjang proses pembakaran energi. Bila telat makan, secara otomatis metabolisme tubuh jadi ikut melambat untuk menyimpan kalori dalam tubuh agar bisa dibakar dalam waktu yang lama. Dampaknya, lemas dan tak bertenaga, sehingga aktivitas lain pun juga ikut terganggu. Yang ketiga, kram perut. Makan teratur memiliki banyak manfaat untuk fisik dan juga pencernaan, tetapi banyak orang yang kerap menangguhkan waktu makan dan berpikir hal tersebut bisa jadi jalan menurunkan berat badan. Sayangnya hal ini justru berbahaya. Pasalnya, telat makan bisa menyebabkan irritable bowel syndrome yang mengacu pada kumpulan gejala kronis di stres lambung, termasuk kram perut dan nyeri, sembelit atau diare, serta kembung. Penyakit ini bisa disebabkan karena sindrom iritasi pada usus akibat pola makan yang salah. Jadi, bila Anda sering melupakan waktu makan, bisa jadi pertanda sedang mengalami stres. Untuk itu, cobalah makan teratur. Selain meningkatkan energi, juga dapat meningkatkan energi positif.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 105,2 atau melalui aplikasi RRI Digital, serta pendengar Anda bisa sekali untuk menyimak siaran kami melalui web streaming kami di www.rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan disertai angin kencang kerap menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Faktor cuaca ini terkadang berisiko membuat pepohonan dan benda tinggi lainnya tumbang. Kondisi tersebut tentu mengkhawatirkan dapat menimpa kendaraan yang sedang melintas di bawahnya. Mengemudi kala hujan disertai angin atau badai memang bukan perkara mudah. Pengemudi dituntut lebih waspada karena mengingat sejumlah risiko yang akan dihadapi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Antisipasi saat mengemudi saat badai berbeda dari biasanya, karena sisi yang diawasi mata menjadi lebih banyak. Pada kondisi normal, pengemudi hanya akan mengamati 4 sisi, yakni kanan, kiri, depan, dan belakang. Namun ketika hujan badai, maka pengemudi harus memantau sisi atas dan bawah. Selalu amati benda tinggi seperti pohon atau tiang listrik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi Bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
6: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan

0: 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Shania Twain meraih popularitas yang mendunia dengan album keduanya yang bertajuk The Woman in Me tahun 1995. Dengan berisikan 8 lagu termasuk Any Mind of Mine, album The Woman in Me berhasil terjual 20 juta kopi seluruh dunia, sehingga ia meraih penghargaan Grammy Award. Sayangnya, Any Mind of Mine tidak memberikan pengaruh besar di belantika musik Eropa.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Rizky Febian dan juga Adrian Khalif, Alamak, sudah mengudara untuk Anda di Denpasar pagi hari ini, pendengar. Iya, tentunya happy long weekend untuk Anda semua pendengar yang hari ini sudah siap-siap mungkin mau jalan-jalan bareng sama keluarga atau orang-orang tersayang Anda. Dan juga kalau misalnya udah mau jalan-jalan, long weekend ya kondisinya, biasanya apa aja nih yang Anda persiapkan, pendengar? Apakah dari sisi perbekalan mungkin agak rempong gitu ya? Atau juga mungkin dari outfit? Kalau ngomongin outfit juga pastinya nggak abdol kalau misalnya kita nggak foto-foto ya kan, pendengar. Apalagi saat ini kamera digital jadul itu lagi hype-hype kembali nih, yang tentunya kembali tren di kalangan Gen Z. Padahal di tengah dominasi juga ya smartphone dan juga kamera yang serba canggih, kini justru kamera digital lawas juga diminati kembali nih, khususnya di kalangan Gen Z. Karena kamera saku keluaran awal 2000-an ini, pendengar, kini banyak sekali diburu di marketplace hingga toko barang bekas. Karena tentunya kamera digital lawas ini mampu menghasilkan foto dengan nuansa retro dan autentik yang sulit ditiru kamera ponsel modern. Dan hal inilah yang menjadi hasil fotonya itu bergaya vintage ya. Dan juga tentunya gaya vintage inilah yang kembali populer saat ini, pendengar. Jadi Anda gimana nih? Sudah siap-siap juga dengan perkameraannya untuk bisa foto-foto tentunya di momen long weekend ini bersama dengan keluarga dan juga tentunya orang-orang tersayang Anda, pendengar. Iya, dan tentunya juga Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan. Tetaplah tentunya bersama kami ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Cocoa of Excellence adalah penghargaan 2 tahunan untuk produsen kakao fermentasi seluruh dunia yang bertujuan untuk menghargai dan merayakan keragaman cita rasa kakao dari berbagai asal produksi. Dan ternyata, kakao fermentasi dari Jembrana Bali karya Imade Suganti, salah satu petani kakao di Jembrana, mampu meraih pengakuan Cocoa of Excellence di tahun 2017. Fermentasi kakao dari Jembrana terbukti memiliki 4 aroma utama, yaitu madu, bunga, buah, dan rempah, yang mengantarkan Jembrana mendapatkan pengakuan Cocoa of Excellence untuk kakao fermentasi dengan aroma unik, tidak ada duanya di dunia.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Alex Warren, Ordinary, sudah mengudara juga untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Setelah tadi kita juga membahas mengenai kamera jadul ya, yang kembali hits nih pada masa kini dan terutama di kalangan Gen Z karena tone fotonya yang vintage, ala-ala vintage gitu ya pendengar ya. Lalu juga pastinya untuk long weekend ini Anda ada kemana aja nih rencananya gitu ya pendengar ya. Karena tentunya Sukma masih akan terus menemani ruang dengar Anda walaupun Anda dalam perjalanan ya, atau ada juga yang memilih long weekend-nya untuk beristirahat ya, atau self-care aja di rumah atau me-time gitu ya. Karena sekarang juga udah gak asing lagi gitu ya mengenai solo date atau self-care di rumah sendirian gitu ya. Karena itu bukanlah hal yang aneh sekarang. Justru banyak saat ini perempuan khususnya pendengar membagikan konten bertema me-time yang memperlihatkan pengalaman menikmati waktu seorang diri. Jadi ini bisa juga menjadi inspirasi untuk Anda ya pendengar ya, mungkin mau nonton bioskop sendirian, makan di restoran sendirian, atau juga mau spa sendirian juga bisa gitu ya.

0: Iya, pendengar, tentunya setelah ini juga akan kami hadirkan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Warta Berita Lintas di Warta Pagi, yang pastinya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terupdate untuk Anda, pendengar. Pastikan Anda selalu stay tune di 105,2 MHz, atau juga Anda bisa sekali untuk menyimaknya melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Denpasar.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: RRI itu sesuatu yang istimewa gitu ya. Rasa keindonesiaannya itu akan digugah dengan mendengarkan RRI.
2: Penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya. Kalau sekarang lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada.
3: Selamat pagi. Radio Republik Indonesia komit memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Densus 88 anti teror memperkuat kesiagaan menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Dari Hayamuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Radio Republik Indonesia sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa. RRI memiliki posisi istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
1: Posisi RRI tidak bisa kita sejajarkan dengan lembaga penyiaran yang privat lainnya. Dia sesuatu yang istimewa gitu ya.
5: Radio Republik Indonesia RRI sebagai media publik memiliki peran penting untuk menjaga jati diri bangsa, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun optimisme masyarakat terhadap masa depan Indonesia. Akademisi Universitas Pendidikan Nasional Undiknas, Dr. Newayan Widyastini SOS MSI, dihubungi RRI Kamis 14 Mei 2026 mengatakan posisi RRI sangat istimewa dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Menurutnya, melalui siaran RRI akan dapat menggugah hati masyarakat untuk cinta Indonesia di tengah munculnya degradasi kebangsaan.
1: Rasa keindonesiaannya itu akan digugah oleh dengan mendengarkan RRI, walaupun saat ini mungkin RRI juga sudah bertransformasi ke arah digitalisasi, tetapi rohnya RRI yang selalu mengudara di setiap insan, di setiap hati dan masyarakat Indonesia itu nggak bisa kita hilangkan. Saya pernah mengalami pada saat monitoring politik ya, monitoring pemilu di daerah di pelosok gitu ya. Mereka sambil mendengarkan dengan serius debat publik yang diperkenalkan lewat udara sambil mereka mentik cengkir gitu ya. Mengharukan sekali rasanya. Oh, sebegitunya ya mereka. Kemudian ketika Indonesia Raya berkumandang itu rasa-rasa seperti itu saya kira hanya RRI yang hari ini masih memiliki dengan utuh gitu ya. Tanpa kepentingan apapun, tanpa intervensi apapun, tanpa kepentingan privat apapun gitu.
5: Dr. Niwayan Widyastini mengakui saat ini informasi yang beredar sangat berlimpah. Ini menjadi tantangan bagi RRI untuk menyajikan konten atau sudut pandang yang berbeda dengan media lain sehingga hal tersebut akan menjadi lebih istimewa dan mengangkat branding RRI di mata publik.
1: Saat ini memang karena banyak sekali kanal informasi menyerbu masyarakat ya, masyarakat kita itu sudah berada pada titik keberlimpah ruahan informasi dan jumlah informasi. Nah, saking seringnya mereka mendengar informasi yang sama, jadi mereka sering abai dengan informasi yang sifatnya urgent, krusial, yang harus menjadi atensi karena saking banyaknya kan. Nah, saya kira kalau RRI mampu lebih mencari identitasnya, saya ini ada di sini gitu ya, mungkin masyarakat akan memilih RRI gitu.
5: Terkait kolaborasi dengan dunia pendidikan, Dr. Niwayan Widyastini berharap RRI dapat memperbanyak konten siaran berdialog langsung dengan para siswa terutama di daerah pelosok untuk mengetahui kondisi di masing-masing daerah termasuk kesulitan yang mereka alami. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Radio Republik Indonesia selama ini komit dalam memperkuat nilai-nilai keindonesiaan. Komitmen itu diwujudkan melalui siaran yang menginspirasi.
6: Radio Republik Indonesia RRI memiliki peran strategis dalam menumbuhkan dan merawat nilai-nilai keindonesiaan, bertindak sebagai perekat sosial dan media pelestari budaya bangsa. Sebagai lembaga penyiaran publik atau LPP, RRI mengemban misi untuk menyebarluaskan semangat nasionalisme, terutama melalui siaran yang menjangkau seluruh pelosok negeri. Berikut adalah beberapa peran utama RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan. Pertama, pelestari budaya dan kearifan lokal. RRI secara konsisten menyiarkan seni dan budaya daerah melalui program-program yang mengangkat kebudayaan Nusantara. Program ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan melestarikan kekayaan tradisi lokal sebagai bagian dari budaya nasional. Kedua, penguat persatuan dan nasionalisme. RRI berperan sebagai sabuk pengaman informasi yang menghubungkan pemerintah dan masyarakat serta menegaskan semangat kebangsaan melalui berbagai program siaran. RRI juga berperan dalam merawat ingatan kolektif sejarah perjuangan bangsa, menjaga persatuan, dan menjadi jembatan informasi yang terpercaya. Ketiga, media pemberdayaan masyarakat dan informasi. RRI menyelenggarakan siaran yang memberdayakan dan membantu masyarakat mengenali nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, penghubung WNI di luar negeri. RRI mendekatkan warga negara Indonesia WNI di luar negeri dengan tanah air melalui siaran rutin, sehingga nilai-nilai keindonesiaan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Serta terakhir, pendidikan dan informasi yang edukatif. Sebagai lembaga independen, RRI menyajikan hiburan dan pendidikan yang sehat untuk seluruh lapisan masyarakat, memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Secara keseluruhan, melalui semangat sekali di udara tetap di udara, RRI konsisten mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan Indonesia maju dan mendukung kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
3: Pendengar, berikut suara masyarakat terkait peran RRI dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan.
7: Saya Awit dari Denpasar. Di tengah perkembangan media digital sekarang, RRI tetap bisa menjadi sarana untuk menjaga nilai-nilai keindonesiaan, terutama lewat program yang mengangkat budaya, persatuan, dan kehidupan masyarakat.
8: Saya Madi Adi Widjano dari Denpasar. Menurut saya RRI masih punya peran yang penting ya sebagai media yang dekat dengan masyarakat ya, karena tidak hanya menyampaikan sebatas informasi saja, tapi RRI juga ikut mengenalkan budaya dan rasa kebersamaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
9: Halo, saya Putri dari Kesiman. Saya melihat kehadiran RRI bukan hanya sebagai media informasi, tapi juga bisa memperkuat rasa nasionalisme dan membuat masyarakat lebih mengenal keberagaman yang ada di Indonesia.
3: Pendengar Radio Republik Indonesia memiliki peran penting menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan sejak masa perjuangan hingga era digital saat ini. Melalui siaran edukatif dan bernilai kebangsaan, RRI dinilai tetap konsisten menjaga semangat nasionalisme masyarakat. Program budaya lokal juga dianggap mampu memperkuat identitas dan kebinekaan, khususnya di Bali. Di tengah perkembangan media digital, RRI diharapkan terus menjadi media publik yang informatif, edukatif, dan terpercaya. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Agus Astapa, Ketua KPID Provinsi Bali.
10: Baik, Pak Agus Astapa, bagaimana KPID Provinsi Bali melihat peran Radio Republik Indonesia dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan di masyarakat?
11: Ya, kalau peran Radio Republik Indonesia dalam menumbuhkan nilai-nilai keindonesiaan tentu memang sangat panjang dan positif, dan karena memang radio inilah yang pertama kali menjadi lembaga penyiaran publik yang memang fungsinya propaganda untuk masa-masa perjuangan dulu kan. Kita ingat dengan Hari Penyiaran Nasional per tanggal 1 April itu kan bermula dari radio di Solo tahun 1933 ya. Waktu itu radio itu pertama kali muncul sebagai lembaga propaganda agar semangat warga Indonesia itu bersatu untuk melawan penjajahan. Nah, kemudian secara bertahap pelan kemudian terus berjalan melalui propaganda-propaganda radio itu, akhirnya tahun 45 kan kita merdeka. Jadi sejarah perjuangan radio untuk membangkitkan semangat nasionalisme, semangat Indonesia, bahkan dari kemerdekaan kemudian mengisi kemerdekaan dan sekarang di zaman media digital kan pasti sangat besar lah, tidak bisa dinafikan begitu saja. Jadi memang itu memang harus diakui bahwa itu peran Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia sangat luar biasa sampai hari ini juga ya.
10: Seberapa penting program budaya lokal di RRI untuk memperkuat rasa nasionalisme masyarakat Bali, Pak?
11: Kalau di Bali kan keunggulannya salah satunya budaya, adat, dan agama itu kan, karena mayoritas kita di Bali orang beragama Hindu. Nah, disitulah peran radio penting, kan tidak semua radio bisa melakukan itu. Mulai dari acara-acara adat budaya, agama, gitu ya. Dan terakhir baru konvergensi yang tadi, yang bagaimana memanfaatkan majuan teknologi informasi untuk kita bisa menyapa pendengar juga. Tidak hanya lagi pendengar yang masa-masa konvensional itu, tapi juga pendengar yang memang hidup di zaman media digital. Seperti anak muda, Gen Z sekarang kan, mereka bisa mengakses siaran radio, mendengarkan radio melalui HP-nya itu. Itu yang sekarang tantangan yang terbesar dari radio di era media digital agar tetap menumbuhkan semangat nasionalisme dan menjaga Indonesia kita ini.
10: Dari pengawasan KPID, bagaimana kualitas siaran RRI dalam menyampaikan informasi yang edukatif dan bernilai kebangsaan, Pak?
11: Itu kalau pengawasan KPID kan salah satu indikatornya adalah bagaimana di akhir tahun kita ada anugerah penyiaran Bali yang sering mungkin orang menyebut sebagai KPID Award. Itu adalah ajang penghargaan bagi teman-teman radio dan televisi di Bali yang memang memiliki nilai lebih, artinya mulai dari program siarannya tentu yang sangat inovatif, kemudian proses penyajiannya yang sangat menghibur, kemudian edukasi, dan kemudian yang penting adalah dari nilai kontrol sosialnya itu, kemudian yang berikutnya adalah bagaimana juga konsistensi terhadap program-program acara. Nah, dari situ kan kelihatan RRI saya lihat kan banyak sekali dapat penghargaan, hampir setiap tahun rutin dapat penghargaan, mulai dari program budayanya, program talkshow-nya, program beritanya, kadang-kadang kan ada program anak-anaknya gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ya kualitas siaran RRI masih menjadi nomor satu lah. Artinya kan kalau karena kita kadang-kadang kan tidak semua radio memiliki segmen yang sama dan beragam seperti RRI. Kalau bisa tetap dijaga kebinekaan ini, keanekaragaman ini, dan orang akan bisa mendapatkan segala sesuatu ketika mendengarkan radio.
10: Seberapa penting kolaborasi antara regulator penyiaran dan media publik dalam membangun literasi media masyarakat, Pak?
11: Oh, sangat penting. Karena kan regulator itu adalah pembuat aturan dan ketentuan yang berlaku agar penyiaran kita bersama-sama menuju penyiaran yang sehat. Nah, ketika lembaga penyiaran itu tidak taat pada aturan yang dibuat oleh regulator, dalam hal ini mungkin KPI juga, DPR kan, jadi KPI tugasnya mengawasi si siaran itu, tentu tidak akan bisa maksimal. Nanti siarannya malah menimbulkan hoax banyak sekali, ada informasi bohong seperti itu kan. Nah, kalau sekarang kan dengan adanya kolaborasi antara lembaga pengawasan, dalam hal ini mungkin regulator, atau mungkin juga dengan lembaga penyiaran, itu penting.
10: Pesan atau harapan KPI di Bali terhadap keberadaan RRI ke depan sebagai media publik nasional seperti apa, Pak?
11: Ya, pesan KPID Bali kepada RRI tetaplah menjadi lembaga penyiaran publik yang menjalankan empat perannya. Yang pertama adalah sebagai lembaga edukasi. Edukasi itu memberikan pendidikan. Yang kedua adalah sebagai lembaga informasi. Jadi menyiarkan informasi-informasi kepada masyarakat yang baik, konstruktif, dan memang tepat, akurat, dan benar. Jangan hoax. Yang ketiga adalah teruslah menjadi lembaga hiburan. Karena di selain informasi, edukasi kan penting. Lembaga penyiaran publik itu adalah sebagai hiburan, ada yang suka hiburan, masyarakat kadang-kadang di saat kondisi tertentu perlu ada hiburan. Dan yang keempat, tetaplah RRI menjadi lembaga kontrol dan perekat sosial, bahkan pemersatu bangsa. Jadi di dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran kan ada itu. Jadi itulah peran yang harus disampaikan oleh lembaga penyiaran termasuk RRI. Kalau itu dilaksanakan, saya yakin RRI masih terus koeksisten. Sekarang usianya sudah lebih dari 80-an itu kan, jadi memang tidak ada cacat, tidak ada hal yang negatif yang dilakukan oleh RRI, karena memang perannya adalah sebagai alat dan pemersatu bangsa.
10: Demikian perbincangan saya bersama Bapak Agus Astape, Ketua KPID Provinsi Bali. Sekian dan terima kasih.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, beralih ke informasi lainnya, Perumda Air Minum Tirta Sewa Kedharma Kota Denpasar melakukan langkah antisipasi krisis air memasuki musim kemarau. Salah satunya dengan mengoptimalkan instalasi di IPA Waribang dan IPA Blusung.
12: Ya, kalau terkait dengan ya musim kemarau kan kita juga mengikuti dari BMKG.
13: Artinya kita tetap mengoptimalkan.
5: Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar mulai melakukan langkah mitigasi memasuki awal musim kemarau kali ini. Langkah tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi dampak musim kemarau terhadap pasokan air bersih di Kota Denpasar. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, Iputu Yasa, dikonfirmasi RRI menjelaskan pihaknya akan mengoptimalkan instalasi yang dimiliki baik IPA Waribang dan IPA Blusung. Pihaknya juga melakukan pengerukan terhadap long storage dan juga berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai untuk peminjaman alat pengerukan.
13: Menjadi Blusung yang agak gini, agak susah karena alat berat. Susah masuk ke badan sungai itu saja, cuman kita masih tetap mengoptimalkan intik kita, ya kita rutin melaksanakan pengurasan-pengurasan.
5: Putu Yasa lebih lanjut menjelaskan dalam mengantisipasi musim kemarau ini pihaknya juga bekerja sama dengan penjaga-penjaga bendung, mulai dari bendungan Mambal hingga Kedewatan. Hal ini untuk memastikan pengaturan aliran air yang masuk ke subak agar tidak mengganggu petani dan juga tidak mengganggu kebutuhan Perumda.
13: Bagaimana caranya pengaturan aliran air yang ke subak? Sehingga mereka tetap memantau subak itu apakah memerlukan air di bulan apa, memerlukan air musim panennya, musim tanamnya, nanti sehingga nanti tidak mengganggu juga petani irigasinya, tidak mengganggu juga aliran air yang ke PDAM-nya. Itu tetap dilaksanakan koordinasi dengan penjaga bendung.
5: Dikonfirmasi terkait penyusutan air di puncak musim kemarau, jika dilihat dari siklus mulai tahun 2017 biasanya sampai 35%. Jika nantinya terjadi krisis air, maka pihaknya akan melakukan pengaturan-pengaturan pengaliran, sehingga nantinya masyarakat tetap mendapatkan air walaupun dengan tekanan yang pasti berkurang karena produksi yang menurun. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Pengembangan budaya lokal di Bali dinilai berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui pelestarian lontar di Dukuh Penaban Karangasem yang juga mendukung perekonomian warga setempat.
14: Yang mana budayanya diangkat dengan menjaga warisan lontar.
15: Pengembangan budaya berbasis kearifan lokal memberikan dampak positif bagi masyarakat di Bali. Selain menjaga tradisi daerah, pengembangan budaya lokal juga membuka peluang usaha dan mendukung aktivitas pariwisata masyarakat setempat. Salah satu pengembangan budaya tersebut terlihat di Desa Dukuh Penaban Karangasem melalui pelestarian warisan lontar. Ketua Forum Komunikasi Desa Wisata Bali, Imade Mendra Astawa, menilai pengembangan budaya lontar tidak hanya menjaga tradisi daerah, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
14: Kita melihat di desa di Karangasem namanya Dukuh Penaban, yang mana budayanya diangkat dengan menjaga warisan lontar, tentunya ini memberikan dampak juga secara ekonomi kepada masyarakatnya.
15: Mendra Astawa menambahkan keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya di Bali. Menurutnya masyarakat desa perlu dilibatkan sebagai pelaku utama agar pengembangan pariwisata dapat berjalan berkelanjutan sekaligus tetap menjaga budaya lokal yang dimiliki masing-masing daerah. Nah,
14: ketika masyarakat dilibatkan dan tahu maksud dan tujuan pembangunan desa wisata, tentu akan semua akan mendukung. Nah, di samping itu jelas akan terjadi suatu perubahan. Perubahan yang lebih bagus, yaitu pariwisata berkelanjutan, yang mana masyarakat Bali menjadi khususnya di desa menjadi subjek atau pelaku dari pariwisata itu sendiri.
15: Imade Mendra Astawa berharap lestarian budaya lokal di Bali terus diperkuat agar mampu menjaga warisan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi, melaporkan.
3: Beralih ke berita lain, pendengar, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI membawa tantangan baru dalam pencegahan radikalisme. Densus 88 anti-teror terus memperkuat kemampuan personel menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital.
2: Permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah, komunitas barunya ini positif atau negatif nih, jadi harus yang positif.
16: Densus 88 anti-teror terus memperkuat strategi pencegahan radikalisme di era digital yang kini banyak menyasar anak dan remaja melalui media sosial hingga game online. Perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan atau AI dinilai membuat pola penyebaran paham radikal semakin kompleks. Katim Idensos dan pencegahan Densus 88 anti-teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadinata Kusuma, mengatakan pihaknya terus melakukan penyesuaian kemampuan personel mengikuti perkembangan tren kejahatan digital. Menurutnya, pola penyebaran radikalisme saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu yang masih bersifat konvensional.
2: Tentu kita juga mengupgrade diri kita, mengupgrade tim kita. Jadi kalau dulu kita memang masalah penanganan teror lebih secara konvensional ya penyebarannya, kalau sekarang melalui, lebih banyak melalui medsos, lebih banyak melalui game online, maka kita juga harus mengupgrade unit-unit yang ada. Kalau dulu nggak ada yang namanya unit kontra narasi, nggak ada, sehingga kita bentuk, kita latih agar juga bisa menyamai. Bahkan kita harus memang harus bisa menyesuaikan dengan fenomena kejahatan, tren kejahatan yang ada, supaya kita bisa lebih bisa menghadapi tantangan yang ada gitu.
16: Ibda Hadi menjelaskan, Densus 88 juga membentuk unit kontra narasi untuk menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Langkah tersebut dilakukan agar aparat mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menghadapi tantangan penyebaran radikalisme berbasis digital dan AI.
2: Tiap peran mendasar itu ada di keluarga. Berikutnya rumah kedua anak itu adalah di sekolah. Sehingga orang tua ini harus menjadi, harus meyakinkan anak bahwa dia nyaman apabila menyampaikan apapun unek-unek dari masalah permasalahan anak itu, nyaman menyampaikan ke orang tua, nyaman menyampaikan ke guru, harus menjadi tempat yang nyaman. Berikan keyakinan itu kepada anak. Jangan sampai anak memendam sendiri yang apa permasalahan yang ada, dan itu akhirnya memicu anak untuk mencari komunitas-komunitas baru. Yang menjadi masalah, komunitas barunya ini positif atau negatif nih? Jadi harus yang positif.
16: Ibda Hadi berharap peran keluarga dan sekolah menjadi faktor utama mencegah anak terpapar radikalisme maupun kekerasan. Orang tua dan guru diminta menciptakan ruang komunikasi yang nyaman agar anak terbuka menyampaikan persoalan yang dihadapi. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Rumah tahanan kelas 2B negara menunjukkan komitmen memberantas penyalahgunaan narkotika. Melalui sinergi dengan Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera, Rutan Negara menggelar penyuluhan intensif bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan sebagai langkah preventif dan rehabilitatif.
17: Tujuannya agar mereka pemahaman kepada mereka tentang bahaya narkoba.
18: Rumah tahanan Rutan Kelas 2B Negara menunjukkan komitmen serius dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di balik jeruji besi. Melalui sinergi dengan Yayasan Bangsa-Bangsa Sejahtera atau YBBS, Rutan Negara menggelar penyuluhan intensif bagi ratusan warga binaan pemasyarakatan WBP sebagai langkah preventif dan rehabilitatif. Kepala Rutan Negara, I Gusti Agus Putra Mahendra, kepada RRI kemarin menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pembinaan kepribadian untuk memastikan para penghuni rutan benar-benar memahami dampak buruk narkoba bagi masa depan.
19: Jadi kegiatan penyuluhan upaya narkoba terhadap warga binaan salah satu upaya preventif dari kami. Jadi materi yang diberikan itu tentang bahaya narkoba, dampak negatif dari penggunaan narkoba. Jadi otomatis dengan pemberian sosialisasi itu, jadi warga binaan jadi tahu bahayanya seperti apa, dampaknya seperti apa, merugikan masa depan mereka sendiri, jadi bisa menghindari tidak menggunakan narkoba lagi.
18: Data mencatat, dari total 202 warga binaan di Rutan Negara, sebanyak 113 orang merupakan narapidana kasus narkotika. Hingga saat ini, 40 orang dari antaranya telah masuk dalam program rehabilitasi. Agus menekankan bahwa kendala anggaran tidak akan menghentikan langkah pembinaan. Ia juga menegaskan akan mengoptimalkan pos anggaran lain untuk program pemulihan serta kolaborasi strategis berupa bekerja sama dengan pihak eksternal seperti YBBS untuk edukasi rutin. Sementara itu, koordinator YBBS Pendeta Elroy Israel Sipahilut MTH memberikan motivasi melalui seminar bertajuk Life Roadmap atau hidup baru setelah keluar dari rutan. Ia mengajak para WBP untuk melihat masa lalu sebagai pelajaran, bukan akhir dari segalanya. Beberapa poin penguatan karakter yang ditekankan antara lain pemulihan mental, memperbaiki karakter dari dalam, koneksi sehat untuk membangun kembali hubungan harmonis dengan keluarga, memiliki tujuan kerja yang jelas dan positif, serta meningkatkan kedekatan dengan Tuhan sebagai benteng diri.
20: Karena itu saya ingin mengajak teman-teman bahwa setiap orang masih bisa untuk berubah. Jadi kesalahan masa lalu bukan berarti identitas selamanya bagi kita. Karena Bapak Ibu, teman-teman, hidup kita tidak ditentukan oleh masa lalu. Manusia, saudara dan saya, ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.
18: Ia juga berharap penyuluhan ini dapat memberikan semangat kepada para warga binaan untuk bertransformasi menjadi pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat saat bebas nanti. Reporter RRI Denpasar, Suwardika melaporkan.
3: Pendengar dari dunia olahraga dilaporkan, atlet KKI Bali berhasil menyabet 3 medali dalam kejurnas PB4K di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet Bali terpilih, 3 diantaranya berhasil naik podium.
0: Dari 7 itu ada 3 yang meraih medali.
5: Atlet KKI Bali yang tergabung dalam tim pengurus pusat PP KKI berhasil merebut 3 medali dalam kejuaraan nasional kejurnas pengurus besar PB Federasi Olahraga Karate Do Indonesia 4K di Bandung. Hasil ini dinilai cukup baik mengingat dari 7 atlet KKI Bali yang tampil, 3 orang berhasil naik podium. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pemprov KKI Bali, Iwayan Gendus Wardana, kepada RRI di Denpasar kemarin. Dikatakan 3 atlet KKI Bali yang menyabet medali tersebut, masing-masing IGD Arya Puja Adnyana menjabat emas Kumite Under 21 plus 84 kg putra, Igusti Agung Brahmantra Gayat Warsanta meraih perak Kumite Under 21 min 84 kg putra, dan Niketut Tasya Maharani Putri meraih perunggu Kumite min 54 kg kadet putri.
0: Atlet yang di Bali dari 7 yang mewakili tim pengurus pusat KKI, dari 7 itu ada 3 yang meraih medali. Ada 3 yang meraih medali itu, pertama ada yang emas si Arya ya, Bidda Igede Arya Puja Adnyana, itu dia meraih emas itu di under 21 plus 84 kg.
5: Wayan Gendus Wardana mengatakan dari hasil 3 medali tersebut, di luar dugaan atau yang berhasil memberi kejutan adalah Ketut Tasya. Gendus Wardana mengatakan meski 3 medali tersebut cukup baik, namun ia mengingatkan evaluasi menyeluruh perlu dilakukan, termasuk memulai langkah dalam melaksanakan TC jangka panjang.
0: 7 atlet meraih 3 ya tetap harus disyukuri ya. Tapi poin pentingnya kan ini kita harus di KKI Bali sendiri harus melakukan evaluasi menyeluruh gitu kan.
5: Sementara itu pelatih Kumite PP KKI Sensei Putu Kris Budi Setiawan mengatakan perjuangan atlet telah berjalan on the track dengan meraih 4 emas dan 6 perak.
21: Secara keseluruhan dari target kita memproyeksikan 10 finalis. Di luar faktor non teknis, semua sudah terrealisasi, jadi kami hanya mampu menyelesaikan pada posisi 4 emas dan 6 medali perak.
5: Pasca kejurnas, program-program latihan yang diperoleh selama TC di Platnas diharapkan dapat diterapkan saat atlet kembali ke daerah. Dari hasil kejurnas PB4K tahun 2026 ini, Kepala Pelatih Tim PP KKI Doni Darmawan akan segera melaporkan hasil kegiatan dan melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap program yang telah dilaksanakan. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.
3: Pendengar, gelandang serang Bali United Maurice Simon mulai mendapat lebih banyak menit bermain pada kompetisi Super League 2025-2026. Pelatih Johnny Jensen menilai pemain muda jebolan Bali United Youth itu memiliki potensi besar dan dipersiapkan menjadi bagian masa depan Serdadu Tridatu.
22: We were thinking more to play a little more on the inside like G did.
23: Pelatih Bali United Johnny Jensen terus memberikan kesempatan kepada pemain muda untuk tampil di Super League 2025-2026. Selain Rahmat Arjuna yang mulai konsisten menjadi starter, gelandang serang muda Mauri Simon juga mulai rutin mendapat menit bermain bersama Serdadu Tridatu. Johnny Jensen mengatakan Mauri Simon sengaja dimainkan saat Bali United menghadapi Borneo FC Samarinda di Stadion Kapten Iwayan Dipta Senin 11 Mei 2026 untuk menambah variasi serangan tim. Mauri masuk menggantikan Irfan Jaya ketika Bali United tertinggal 2-3. Menurut Johnny, pemain muda tersebut membutuhkan pengalaman menghadapi lawan dengan level permainan tinggi agar semakin berkembang.
1: Ya, jadi pada dia sih sebenarnya kita juga memenangkan pertandingan ya, masukin Mori itu jadi Mori main dari luar masuk ke dalam seperti yang depan Irja, terus memberikan space buat Taiwan buat run. Tapi masalahnya adalah ketika Irja dan Taiwan harus keluar juga, jadi tentunya ya kita mau menang dengan mau bikin ada perubahan sedikit dari segi taktikal.
23: Jensen menilai Mori Simon merupakan salah satu pemain masa depan Bali United yang layak mendapat kesempatan lebih banyak. Namun Johnny menegaskan pemain muda yang diturunkan bukan hanya untuk mencari pengalaman semata, melainkan juga harus mampu membantu tim meraih kemenangan. Karena itu, seluruh pemain muda dituntut disiplin, bekerja keras dan memanfaatkan peluang yang diberikan.
22: I want to see a little bit more from today for Mori because it's a top match.
1: Tapi Mori juga dimainkan ya karena mereka dia adalah pemain masa depan dan mudah-mudahan bisa terlalu bagus apalagi ini pertandingan yang tough match.
23: Panjang musim ini, Mori Simon telah tampil dalam 16 pertandingan bersama Bali United dengan catatan 1 asis. Pemain berdarah Indonesia-Prancis kelahiran 9 November 2006 itu menjadi salah satu pemain muda yang dipersiapkan untuk regenerasi skuad Serdadu Tridatu pada musim mendatang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Pendengar, berita olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Radio Republik Indonesia komit memperkuat nilai-nilai keindonesiaan melalui siaran yang menginspirasi. Densus 88 Anti-Teror memperkuat kesiagaan menghadapi penyebaran paham radikal di ruang digital. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2, YouTube RRI Denpasar, dan live streaming visual di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
6: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

105,2 MHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada, yang hari ini sudah siap beraktivitas. Sukma temenin ya sampai di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah tentunya. Iya, dan juga pendengar yang saat ini sudah ada rencana mau keluar bareng dengan keluarga atau orang tercinta Anda gitu ya. Semoga lancar ya semua aktivitas dan kegiatan yang sudah direncanakan tentunya. Namun untuk Anda yang cuma diem di rumah aja, gak apa-apa juga nih pendengar. Karena tentunya itu juga merupakan waktu me time ya di saat libur panjang atau memang long weekend ini. Namun jangan sampai nanti Anda ketika di rumah aja lalu main HP dan langsung kecanduan nih, scroll-scroll terus gitu ya, scroll-scroll HP terus, karena saat ini ada yang namanya fenomena doom scrolling, yang dimana saat Anda tidak sadar gitu ya, menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial hanya untuk membaca berita negatif atau tragedi yang saat ini sedang terjadi. Fenomena itulah pendengar yang dikenal dengan istilah doom scrolling, yang kini menjadi perhatian serius di tengah pesatnya arus informasi digital. Karena memang secara psikologis manusia memiliki kecenderungan alami untuk memperhatikan ancaman yang disebut dengan negativity bias, yang dimana tentunya doom scrolling ini merupakan kebiasaan seseorang untuk terus menggulir layar ponsel untuk mencari informasi yang mencemaskan, meski hal tersebut itu memicu perasaan takut, seperti itu. Jadi perlu diwaspadai juga ya pendengar ya, dan penting untuk diketahui bahwa tidak semua informasi itu harus dikonsumsi dalam satu waktu yang bersamaan tentunya pendengar. Jadi kita harus bisa juga nih menjaga kewarasan diri kita sendiri di tengah dunia digital yang tengah dibanjiri oleh informasi. Dan tentunya langkah utama yang paling tepat adalah tetap produktif dan tenang dalam menjalani kehidupan sehari-hari Anda ya pendengar ya. Jadi untuk Anda yang hari ini liburannya di rumah aja, mau main HP di rumah aja, jangan sampai nanti keterusan sampai jadi doom scrolling. Jadi biasakan atau kontrol juga diri Anda untuk mungkin 30 menit main HP-nya, setelah itu boleh deh jalan-jalan sedikit keluar ruangan, atau boleh nih nyoba-nyoba resep masakan ya, supaya tentunya ada kegiatan dan bisa mengalihkan fokus kita dari layar ponsel.

Iya, dan juga pendengar sudah mengudara satu buah single dari Salma Salsabil. Terima kasih. Wah, luar biasa ya lagu ini. Iya, dan juga pendengar sudah ada satu requestan masuk dari Kak Sandi yang request lagunya Tulus Hati-hati di Jalan. Oke, setelah ini akan kami putarkan ya Kak Sandi. Semoga lagu ini bisa menjadi semangat tentunya di hari Jumat pagi ini untuk tentunya melaksanakan aktivitas sampai nanti sore ya.

0: swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Program Pesta Bola Dunia 2026. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus hanya di Pro 1 RRI Denpasar, di FM 105,2 MHz, RRI Digital, dan jangan lupa follow Instagram dan Facebook kami di RRI Pro 1 Denpasar. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Baron Sloot van de Bele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah ini kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita yang pastinya akan merangkum banyak sekali informasi-informasi yang terbaru untuk Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas, tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari